0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Produe, barusan ada teh hijau dari Tulus ya yang sudah mengantarkan kita ke pukul 7 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Produe. Dan tentunya kita masih di Spada lah ya. Kita masih ngobrolin seputar dengan hal-hal yang relate dan juga informasi-informasi yang pas banget buat anak-anak muda. Nah, teman-teman Produe nih, buat kamu-kamu semua yang hari Sabtu ini masih kerja atau masih sekolah, masih kuliah, nah tetap semangat ya. Besok kan udah Minggu nih, pastinya udah libur ya. Jadi tinggal satu hari lagi nih, sisa hari di Minggu ini gitu. Jadi tetap harus semangat, oke? Nah, mumpung ngomong-ngomong semangat ya, kita ngobrolin tentang semangat. Ya, kalau misalnya kamu gak sarapan ya gimana mau semangat gitu ya kan. Bahkan walaupun mood kamu pun lagi semangat, tapi kalau misalnya kamu gak sarapan ya ya gak semangat kayak gitu ya kan. Nah, teman-teman Produe, biasanya tuh kalau sarapan banyak banget emang ya pilihannya, banyak banget. Ada yang suka bubur ayam, ada yang suka makan sate Madura, ada gak ya? Pagi-pagi makan sate Madura kayaknya ada ya. Terus ada yang suka makan nasi goreng, mie ayam, mie amin, gitu-gitu ya kan. Tapi justru ada juga yang suka yang sehat-sehat nih. Misalnya kayak makan smoothies, pagi-pagi ada kan. Ada yang cuma minum jus pagi-pagi, minum susu, sereal, ya gitu-gitulah ya. Atau juga ada yang suka makan oatmeal gitu, kayak overnight oatmeal ya, yang sejenis itulah gitu. Banyak emang ya. Tapi teman-teman Produe, buat kamu yang milih makan oatmeal, nah ini sini aku kasih tahu ya. Kalau beberapa tahun yang lalu itu emang sarapan identiknya sama nasi uduk bahkan ya kan. Bahkan gak sedikit juga ada orang yang sekarang itu mengganti nasi menjadi oatmeal, terutama buat sarapan atau juga makan malam bisa ya. Tapi pertanyaannya teman-teman Produe, emang oatmeal tuh sebagus itu? Nah, jadi itu pertanyaannya sekarang. Kenapa orang-orang banyak yang berganti jadi oatmeal sarapannya? Nah, sebenarnya teman-teman Produe, oatmeal itu sumber karbohidrat juga ya kan, sama kayak nasi. Tapi bedanya oatmeal ini termasuk ke karbohidrat kompleks yang dicerna tubuh lebih pelan. Nah, makanya banyak orang yang ngerasa kenyangnya itu bisa lebih lama kalau makan oatmeal. Nah, selain itu teman-teman Produe, oatmeal ini juga punya kandungan serat yang cukup tinggi, terutama beta glukan yang dikenal sebagai sesuatu hal yang baik ya buat kesehatan tubuh. Jadi bukan berarti nasi itu jadi makanan yang jelek, teman-teman Produe. Jadi karena kamu dengar Ruot bilang oatmeal ini merupakan karbohidrat kompleks yang dicerna tubuh lebih pelan, kemudian juga membuat kita kenyang lebih lama, kayak gitu ya kan. Terus juga punya serat, kamu beranggapan nasi itu jadi gak baik gitu. Bukan kayak gitu ya teman-teman Produe, oatmeal ini cuma jadi salah satu alternatif nih buat yang pengen variasi sumber karbohidrat, gak cuma dari nasi aja. Jadi intinya bukan soal nasi versus oatmeal ya, tapi lebih ke gimana kita menyesuaikan sama kebutuhan tubuh masing-masing. Nah, teman-teman Produe, kalau oatmeal itu emang sering jadi pilihan sebagai pengganti nasi, sebenarnya apa aja sih yang bikin banyak orang mulai melirik makanan ini? Nanti kita bakal spill teman-teman Produe setelah satu lagu dari Ran dengan Pandangan Pertama.

0: Kamu pernah nggak sih lihat titik-titik kecil di tombol lift? Tapi nggak pernah benar-benar kepikiran kan itu buat apa? Banyak orang ngira itu cuma detail biasa. Padahal itu braille, penanda buat bantu penyandang disabilitas netra mengenali tombol lift. Hal kecil kayak gini sebenarnya sering ada di sekitar kita. Cuma nggak semua orang sadar fungsinya. Padahal, fasilitas sederhana bisa bikin akses di ruang publik jadi jauh lebih nyaman dan mandiri buat banyak orang. Gak kelihatan penting buat kita, belum tentu buat yang lain.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Okay, teman-teman Pro 2 kita balik lagi ya. Lagi-lagi si Uut ini balik lagi. Nah, teman-teman Pro 2, salah satu alasan oatmeal itu banyak dipilih adalah karena kandungan seratnya ya, teman-teman Pro 2. Dan serat ini bikin proses pencernaan makanan jadi lebih lambat dan hasilnya rasa kenyang itu bisa bertahan lebih lama dibanding beberapa jenis karbohidrat yang lain. Nah, selain itu teman-teman Pro 2, oatmeal juga mengandung vitamin, kemudian juga mengandung mineral, dan ada juga antioksidan ya, yang cukup beragam nih. Jadi nggak cuma satu aja gitu. Beberapa penelitian itu menunjukkan konsumsi oatmeal secara rutin itu bisa membantu menjaga kadar kolesterol. Nah, buat teman-teman Pro 2 nih yang takut-takut kolesterol ya, karena banyak-banyak aja makan oatmeal ya. Kemudian selain itu juga bisa mendukung kesehatan jantung dan membantu menjaga kestabilan gula darah kalau dipadukan dengan pola makan yang seimbang. Jangan sampai kamu makan oatmeal, habis itu kamu makan bakso, kemudian kamu makan seblak, nah sama aja bohong ya kan. Makanya teman-teman Pro 2, banyak orang yang lagi mulai hidup lebih sehat itu sering memasukkan oatmeal ke menu harian mereka. Tapi ingat juga teman-teman Pro 2, manfaatnya bakal beda kalau misalnya oatmeal ini yang dipilih ternyata tinggi gula ya, atau kebanyakan topping manis. Jadi emang harus dilihat lagi nih ingredients-nya, gulanya itu berapa, jadi biar emang benar-benar worth it buat kamu yang pengen hidup lebih sehat lagi. Nah, tapi kalau kita ngomongin seputar dengan topping, ternyata banyak juga ya teman-teman Pro 2 yang tanpa sadar itu bikin oatmeal jadi kurang sehat. Misalnya nih, dari ingredients-nya itu oatmeal-nya udah gulanya normal, maksudnya atau rendah gula gitu lah ya kan, atau bahkan no sugar maybe. Tapi pas kamu bikin tuh kamu nambahin topping-toppingnya, misalnya kamu nambahin selai lagi ya kan. Nah, itu tuh gitu. Nah, nanti kita bakal bahas lagi teman-teman Pro 2 setelah yang satu ini, karena bakal ada Yovi Enuno dengan Bunga Jiwaku. Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Karang gigi itu bukan cuma yang kelihatan di permukaan aja. Ada juga yang tersembunyi dan justru lebih berbahaya. Karang gigi terbentuk dari plak, lapisan bakteri dari sisa makanan, yang akan mengeras karena bercampur mineral dari air liur. Dalam waktu sekitar 24 hingga 72 jam, plak yang tidak dibersihkan bisa mulai mengeras menjadi karang gigi. Ada dua jenis karang gigi, supragingiva dan subgingiva. Supragingiva berada di atas garis gusi, terlihat jelas dan biasanya berwarna kuning atau kecoklatan. Dan ini bisa menyebabkan bau mulut serta gusi mudah berdarah. Sedangkan subgingiva berada di bawah garis gusi, tidak terlihat tapi lebih berbahaya. Karang ini bisa memicu radang gusi, infeksi, hingga merusak jaringan penyangga gigi. Dan kalau dibiarkan, bisa menyebabkan gusi turun, bahkan gigi goyang. Tipsnya adalah, sikat gigi minimal 2 kali sehari selama 2 menit. Gunakan benang gigi untuk sela-sela gigi, dan kurangi makanan manis atau makanan yang lengket. Karena gigi yang sehat dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo.
1: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Hah, yang benar.
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
7: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

teman-teman Prodo ya, tadi kan lo sempat spill ya, kalau oatmeal itu sebenarnya sehat, tapi kalau kebanyakan topping ya, itu yang jadi masalahnya. Nah teman-teman Prodo ya, contohnya itu misalnya kamu suka nambahin oatmeal pakai sirup manis, creamer, coklat ya kan, atau gula yang banyak. Nah jadinya kalori dan gulanya itu malah naik cukup jauh ya teman-teman Prodo. Padahal oatmeal itu aja tuh udah enak dipadukan sama potongan buah, kacang-kacangan, biji chia seed, yogurt tanpa gula. Nah gula ini ya, atau susu yang rendah lemak. Ada juga nih yang suka bikin oatmeal versi gurih pakai telur, telur, ayam suwir, atau sayuran. Tapi mungkin agak kurang susah diterima ya, karena biasanya kita tahu oatmeal itu manis gitu. Jadi kita bisa mengkreasikan rasanya agar tetap enak tanpa harus kebanyakan gula. Nah yang penting teman-teman Prodo, jangan mikir kalau semua makanan yang lagi tren itu pasti otomatis sehat. Tetap perlu lihat komposisi dan cara ngolahnya juga ya teman-teman Prodo. Nah nanti kita bakal ada spill sedikit lagi nih, biar kamu nggak salah pilih ya. Wood bakal spill sedikit lagi masih seputar dengan oatmeal ini. Tapi kita dengerin dulu satu lagu dari Ariana Grande dengan Yes and.

Di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak Jawa atau Hylobates molok yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owa Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owa sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owa Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owa Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.

0: Pahlawan mengingatkan kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

02, mau dengerin Tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, memang gak ada yang sepertimu ya. Emang gak ada sih yang seperti aku ya, teman-teman Pro2, yang bakal menghibur kamu sampai jam 10 dari subuh tadi ya kan. Nah, teman-teman Pro2, kita masih ngomongnya seputar dengan oatmeal tadi. Nah, sering nih orang-orang mikir kalau mau hidup sehat itu berarti harus berhenti makan nasi. Bukan kayak gitu juga gak sih? Padahal kenyataannya, teman-teman Pro2, nasi itu tetap bisa menjadi bagian dari pola makan yang seimbang. Nah, oatmeal tentunya juga bisa jadi pilihan lain kalau lagi pengen variasi atau butuh makanan yang lebih tinggi serat. Nah, yang paling penting, teman-teman Pro2, sebenarnya bukan cuma jenis karbohidratnya aja, tapi juga porsi makan ya, lauk yang dipilih, sayur, buah, dan kebiasaan sehari-hari. Even kamu gak makan oatmeal pun ya, kalau kamu makan nasinya dengan porsi yang seimbang, itu pasti bakal lebih sehat juga kayak gitu. Nah, itu dia teman-teman Pro2. Jadi gak perlu ikut-ikutan tren cuma karena lagi viral doang ya. Pilih makanan yang cocok sama kebutuhan tubuh dan tetap nikmati dengan porsi yang pas. Nah, pas banget ya. Kalau ngomong-ngomongin pas nih, udah pas banget juga, udah mau 1 jam kita di pada di jam kedua ini ya, teman-teman Pro2. Dan tentunya nanti kita ketemu lagi di pukul 8 tentunya dengan program berikutnya. Enggak juga sih ya, masih di Spada tapi pembahasannya yang lain ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol apa lagi. Nah, kalau kamu penasaran makanya tetap pantengin terus Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Fadli, udah besar pasti aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
4: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
3: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
4: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
3: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
4: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
5: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Oke, teman-teman Pro2 di pukul 8 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat ini kita masih bareng Uut ya, dan tentunya kamu masih dengerin Pro2 Bukit Tinggi. Nah, teman-teman Pro2, kita bakal ngobrolin apa lagi ya asiknya buat pagi ini. Mungkin ada ya teman-teman Pro2 yang suka overthinking nih kalau pagi-pagi, ya kan? Nah, Uut juga nih salah satunya Uut overthinking. Kenapa sih emas itu jadi selalu lambang juara gitu, ya kan? Padahal kan bisa lambang yang lain gitu loh, kenapa enggak silver gitu, ya kan? Atau kenapa enggak perunggu gitu, kenapa emas gitu loh ya? Dan memang iya sih, kalau kita ngomongin juara itu pasti yang langsung kepikiran tuh medali emas kan, entah itu olimpiade, PON, lomba sekolah ya, sampai ke turnamen olahraga. Nah, posisi pertamanya itu pasti selalu identik dengan emas gitu. Tapi pernah enggak sih teman Pro2 kalian kepikiran kenapa harus emas gitu, ya kan? Ternyata jawabannya udah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Udah lama banget ya, bahkan kita belum lahir. Dari zaman Mesir kuno, Yunani sampai ke Romawi, emas ini udah dianggap sebagai logam yang paling berharga. Bukan cuma karena warnanya yang mengkilap aja nih teman Pro2, tapi juga karena jumlahnya langka dan gampang rusak ataupun berkarat. Makanya emas ini identik sama kekuasaan, kehormatan, dan sesuatu yang bernilai tinggi. Jadi waktu manusia mulai bikin penghargaan buat para pemenang, nah emas dianggap paling cocok buat jadi simbol pencapaian tertinggi kayak gitu. Maknanya itu bukan sekedar logam mahal, tapi juga sebagai bentuk penghormatan buat perjuangan seseorang. Nah teman-teman Pro2, kalau emas udah dianggap spesial sejak zaman dahulu, nah kapan sih tradisi medali emas ini benar-benar mulai dipakai dunia olahraga? Nanti kita bakal spill dan cari tahu lebih lanjut lagi teman-teman Pro2 setelah yang satu ini.

0: Kalau dulu nongkrong identik sama duduk berjam-jam, sekarang makin banyak anak muda yang pilih nongkrong sambil olahraga. Mulai dari komunitas lari pagi, badminton sore, sampai basket akhir pekan. Selain bikin badan lebih aktif, lingkungannya juga cenderung positif. Karena semua datang dengan tujuan yang sama. Berkembang jadi versi terbaik dari diri sendiri.
1: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya, masih kok tambah kepleset. Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.
3: Yamal, Porro again, Doko's with him. There's the pull back.

konser final Piala Dunia di layar lebar bersama keluarga, sahabat, dan sesama pecinta sepak bola. Dukung tim favoritmu dan nikmati kemeriahan laga penentuan juara dunia. Mari ramaikan nonton bareng final Piala Dunia FIFA 2026 di panggung publik RRI Bukit Tinggi. Senin 20 Juli 2026, dini hari. Gratis dan terbuka untuk umum. Datang lebih awal, ajak teman-temanmu, dan jadilah bagian dari sejarah malam final Piala Dunia. Ada door prize menarik menanti Anda. RRI Bukit Tinggi, sekali di udara, tetap

Di jantung perbukitan Sumatera Barat, tersembunyi sebuah desa yang tak hanya menua bersama zaman, tapi juga menghidupi kisah dan menyimpan denyut pertama dari sebuah peradaban besar. Bukan sekedar pemukiman, tapi saksi bisu dari awal mula adat, budaya, dan sistem sosial yang terus hidup hingga kini. Inilah Desa Tuo Pariangan, desa yang diyakini sebagai tempat lahirnya orang Minangkabau.

0: Desa wisata Nagari Tuo Pariangan adalah sebuah desa indah yang terletak di lereng Gunung Merapi, sebuah gunung api aktif yang berada di dataran tinggi Provinsi Sumatera Barat. Berada di ketinggian 800 hingga 1000 mdpl, Pariangan memiliki topografi daerah pebukitan dan pergunungan dengan udara yang sejuk. Posisi geografis ini juga memberikan anugerah alam yang elok dan subur bagi desa wisata Pariangan, di mana sawah berjenjang memanjakan mata dari lereng Gunung Merapi hingga lembah-lembah yang ada di bawahnya, bahkan hingga ke Danau Singkara. Konon, dari sinilah orang Minangkabau memulai langkah peradabannya. Sebuah desa yang disebut dengan Tambo, kitab sejarah lisan Minangkabau, sebagai tempat turunnya nenek moyang. Pariangan adalah sebuah desa yang istimewa. Tambo, tradisi lisan masyarakat Minangkabau, menyebut Pariangan sebagai desa atau nagari tertua, tempat peradaban mereka bermula. Hal ini tertuang dalam pepatah kuno yang berbunyi, "Dari mano datang titiak palito, dari telong nan batali, dari mano asa nenek moyang kito, dari puncak gunung Merapi." Menurut sejarah, Nagari Pariangan dipercaya sebagai tempat bermulanya kehidupan masyarakat Minangkabau. Disinilah tokoh legendaris Minang, Datuk Tan Tejo Garhano, membuka sawah pertama yang kini dikenal dengan Sawah Gadang Satampang Banya. Di desa ini pula berkembang sistem pemerintahan nagari yang menjadi ciri khas Sumatera Barat hingga kini.
1: Menurut Tambo, sejarah Minangkabau ini asal-muasal Minangkabau itu berasal dari Nagari Pariangan. Nah, jadi makanya lebih istimewa Nagari Pariangan ini daripada nagari-nagari lainnya. Jadi asal-muasal suku Minangkabau itu adalah menurut Tambo ini ya Mbak ya, berasal dari Nagari Pariangan. Dengan disebut oleh masyarakat itu Tampuak Tangkai Alam Minangkabau.
0: Dikenal sebagai desa tertua di Minangkabau, Pariangan memiliki sejarah yang merentang panjang sejak abad ke-7. Konon, dari sinilah nenek moyang orang Minang memulai peradaban mereka sebelum menyebar ke seluruh ranah Sumatera Barat. Rumah gadang berdiri tegak dengan ukiran khas yang tidak hanya indah, tetapi juga penuh makna filosofis. Di sini, adat dan syarak masih berjalan seiring dengan pedoman hidup sehari-hari. Ya, menjelajahi Pariangan, kita akan disuguhi rumah gadang Bagonjong. Bagi masyarakat Pariangan, rumah gadang merupakan simbol kebersamaan, pengikat silaturahmi dari kaum dan suku.
2: Cuma tonggak nih layan alun nampu sebagai jeli. Tonggak lain tak alun berlubang-lubang leh. Tapi ikun, ikun di papan nih tipi nak. Kalau tonggak kan gadang. Iyo.
3: Kayu ni. Di peluan, di bongkar.
2: Bongkar alun. Atuk lah. Kalau mau amak suku dua, olah dua kali itu.
0: Desa ini menjadi sorotan sejak dinobatkan sebagai salah satu desa terindah oleh majalah Travel Budget dari Amerika Serikat beberapa tahun silam. Keunikan arsitektur tradisional Minangkabau yang masih lestari, pemandangan alam yang hijau, serta kehidupan masyarakat yang memegang teguh adat dan budaya menjadi daya tarik utama desa ini. Desa ini juga dikenal sebagai pusat wisata religi. Surau Tuo Pariangan yang konon dibangun pada abad ke-14 adalah simbol peran penting agama Islam dalam kehidupan masyarakat setempat. Tak jauh dari surau berdiri makam panjang yang diyakini sebagai peristirahatan seorang tokoh pendiri Minangkabau, Datuk Katumanggungan. Batu megalitikum yang tersebar di penjuru desa menjadi saksi bisu perpaduan antara kepercayaan lama dan masuknya Islam secara damai ke tanah Minang. Salah satu ikon penting di Nagari Pariangan adalah Masjid Islah, masjid tua yang dibangun pada abad ke-19. Meski usianya sudah lebih dari satu abad, masjid ini masih berdiri kokoh dan digunakan sebagai tempat ibadah serta pusat kegiatan masyarakat. Arsitekturnya unik dengan pengaruh lokal dan Timur Tengah, dan di belakangnya terdapat pemandian air panas alami yang terus mengalir dari perut Gunung Merapi. Untuk dapat menuju ke kawasan masjid ini, kita harus menuruni lebih kurang 118 anak tangga. Tepat di halaman masjid, terdapat sebuah lapangan datar yang disebut Panarian. Konon, lapangan di depan masjid ini menjadi cikal bakal nama Kabupaten Tanah Datar.
4: Salah satu masjid tua di Nagari Tua Pariangan, namanya Masjid Islah Pariangan, yang terletak di Nagari Tua Pariangan, Desa Pariangan. Di sekitar masjid ada surau, surau sekeliling masjid ada surau dulu aja, dan juga situs-situs batu, itu ya batu luat tanah rata, agam, dan 50 kata. Mari kita lihat ke dalam masjid untuk melihat detail masjidnya. Nah, inilah Masjid Islah. Islah di Nagari Tua Pariangan yang bentuk arsiteknya kayak di Tibet. Yang seluruh ini ukirannya asli di 10 koto. Ukirannya ada kilok paku, ada apa semua ada kiran di sini. Total ini di dalam masjid ini ada beberapa tonggak yang beda-beda ukuran. Yang di depan ada 4 yang besar, itu di atas namakan ulama yang ada di Nagari Tua Pariangan. Yang 4 di belakang ada dari masyarakat Pariangan. Jadi beginilah bentuk Masjid Islah Pariangan.
0: Masjid Islah sudah beberapa kali direnovasi dengan tetap mempertahankan bentuk aslinya. Atap tersusun atau bertingkat 4 pada ruang utama melambangkan tata bicara masyarakat Minang dengan kalimat Kato Nan Ampe. Bagaimana masyarakat Minang berbicara dengan rekan sebaya, orang yang lebih tua, yang lebih muda, dan menggunakan bahasa kiasan. Pada bagian mihrab bangunan, bentuk atap bersusun bertingkat-tingkat yang artinya orang Minangkabau berpegang teguh pada adat dan agama.
4: Masjid Islah ini sudah direnovasi, sudah diperbaharui selama 3 kali. Yang bentuk awalnya itu kayak yang di surau tadi, bentuknya kayak kayu dulu, masih kecil karena perkembangan masyarakat di Nagari itu Pariangan makin banyak. Dialihkanlah ke tempat yang sekarang, dulu di luar dekat kuburan Tante Jugrahno, karena sumber air di sana agak sedikit, jadi ditemukanlah sumber air yang banyak di sini, seperti air panas, air hangat gitu, dan air dingin. Jadi diletakkan di sini tempatnya sekarang. Jadi di Pugar tahu udah diperbarui kayak gini tahun 1993. Udah jadi batu.
0: Di kawasan masjid kita akan menemukan pemandian air panas di mana masyarakat setempat menyebutnya range. Masyarakat menggunakan untuk kegiatan sehari-hari mereka. Di sekitar masjid juga terdapat beberapa buah surau atau musala tua yang berasal dari beberapa kaum yang mendiami Nagari Pariangan ini. Pada awalnya jumlah surau ini berjumlah 32 buah, namun seiring perjalanan waktu jumlah ini berkurang karena kondisi bangunan maupun berubah bentuk menjadi rumah permanen.
4: Walaupun di masjid di Nagari Tua Pariangan ini ada Masjid Tua Pariangan, jadi sekitar masjid ada surau-surau bilik persuku yang seperti sebelah kanan saya nih, yaitu surau suku Melayu yang ini dominan di suku Melayu. Yang sebelah yang lurus saya ini, yang di situ ada suku Pisang, itu surau suku Pisang. Yang sebelah kiri atas tepat di depan arah kiblat masjid itu surau suku Piliang. Yang warna hijau yang udah di depan saya nih, yang ada warung nih di belakangnya itu surau sebenarnya yang udah diperbaharui gitu oleh sukunya. Dan juga ini ada simbol juga tabuh untuk menunjukkan waktu azan waktu sholat atau waktu masuk sholat. Yang ini ada tabu larangan. Di Pariangan ini ada dua aliran, yaitu Satria dan Syawandi, yang itunya itu antara adat dan ajaran agama Islam. Sekitar masjid ada batu lantai tigo yang lambangkan itunya luak tanah rata, luak 50 kota, dan luak agam. Surau di Pariangan dulunya ada 32 surau. Karena perkembangan masyarakat dan perkembangan masyarakat ada yang berkurang, karena kan masyarakat Pariangan ada yang pergi merantau keluar dari Pariangan. Jadi jumlah yang tinggal sekarang hanya tinggal 20 surau. 20 surau yang masih aktif. Mesir Islam ini masuknya Islam ke abad 13. Abad ke-13 ke Pariangan. Ajaran Islam.
0: Saat menuruni anak tangga menuju kawasan Masjid Islah Pariangan, kita akan menjumpai Prasasti Pariangan dengan bahasa Sanskerta. Prasasti dengan batu cukup besar berjumlah 3 buah mengelilingi masjid dikenal dengan nama Batu Lantak Tigo dan Batu Tigo Tungku Sajarangan, yang merepresentasikan daerah asal Minangkabau yang dikenal dengan nama Luhak, yaitu Luhak Tanah Data, Luhak Agam, dan Luhak 50.
5: Di sini dapat kita lihat, ini ada beberapa batu, ada 3 batu yang namanya Prasasti Negari Tugu Pariangan atau Batu Lantak Tigo, di mana prasasti ini ada 3 buah. Ini cikal bakal pengembangan Nagari Tugu Pariangan. Nah, batu yang berada di tempat kita sekarang ini bernama Batu Luhak Tanah Datar. Ada di arah utara kita, itu juga ada namanya Batu Luhak Agam. Dan arah ke timur, itu ada prasasti namanya Batu Luhak 50 Kota. Nah, dulu di masa zaman peradaban dulu, orang memang menandakan dengan simbol batu gitu, atau simbol yang bertahan lama. Jadi ditaruhlah batu besar ini nih, menandakan ini luak tanah datar, terus ditaruh di arah utara satu batu, itu menandakan diutuslah salah seorang dubalang untuk mencari peradaban baru, untuk pengembangan peradaban baru. Jadi ada dua utusan, yang mana yang telah kita lihat sekarang ada Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak 50 Kota. Di situlah terjadinya warna marawa atau bendera kita di Minangkabau. Ada warna kuning, ada warna merah dan hitam.
0: Dengan dukungan masyarakat dan pemerintah daerah, Desa Tugu Pariangan kini berkembang sebagai desa wisata berbasis budaya dan kearifan lokal. Homestay dengan konsep rumah gadang memungkinkan wisatawan tinggal langsung di tengah masyarakat. Disinilah pengunjung belajar tidak hanya melihat, tetapi mengalami langsung nilai-nilai Minangkabau yang agung. Pada tahun 2022, Desa Wisata Tugu Pariangan menjadi pemenang Anugerah Desa Wisata Indonesia dalam kategori Desa Wisata Berkembang, menghadirkan pengalaman wisata yang memukau dengan kombinasi keindahan alam, kekayaan sejarah, dan warisan budaya Minangkabau.
5: Dengan jadinya Nagari Pariangan Desa Terindah Dunia, sangat membantu aktivitas perekonomian masyarakat, yang dimana sebelumnya masyarakat kami banyak yang petani, dan terus kalau pemuda-pemudinya merantau. Jadi semenjak kunjungan wisata banyak ke Pariangan, itu udah banyak beralih ke pariwisata. Itu ada yang pelaku usaha, ada yang menjual jasa seperti tour leader, ada yang buka homestay. Alhamdulillah udah banyak menciptakan lapangan kerja buat masyarakat Nagari Pariangan. Ya, kegiatan rutin bagi kami itu mengedukasi berkelanjutan untuk masyarakat. Karena tidak seluruh masyarakat itu paham akan apa itu desa wisata. Kebanyakan masyarakat dulu, aku pun berpikir dulu sebelum masuk pariwisata itu adalah sebuah objek. Ternyata tidak. Ternyata pariwisata itu apa yang dikerjakan oleh masyarakat sehari-hari, sebenarnya kalau kita kelola dengan secara baik, itu akan menjadi kunjungan wisata. Karena tujuan orang wisata yang pertama itu melihat apa yang tidak pernah dia lihat, merasakan apa yang tidak pernah dia rasakan. Ternyata di Nagari Pariangan banyak suasana-suasana baru yang dirasakan masyarakat kota, apalagi masyarakat di luar turis mancanegara.
0: Desa Nagari Pariangan terletak di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya sekitar 95 km dari utara Kota Padang dan 35 km dari Kota Bukit Tinggi, menawarkan wisata yang memukau wisatawan. Secara administratif, Nagari Tuo Pariangan memiliki luas sekitar 17,92 km persegi. Banyak sekali spot lain yang menarik dikunjungi sebagai objek wisata di Nagari Tuo Pariangan, seperti kuburan panjang Datuk Tantejo Guhano, Balai Saruang, Air Terjun Najun, Lasuang Gadang, dan prasasti dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta yang bernama Batu Basure. Aktivitas khas masyarakat Nagari Tuo Pariangan sebagian besar hidup di bidang pertanian. Tak heran jika masih banyak perkebunan dan persawahan yang hijau, menambah ketenangan dalam menikmati pemandangan di Nagari Tuo Pariangan.
5: Kami selalu mengedukasi masyarakat, meyakinkan masyarakat, jangan kita merubah kebiasaan yang udah ada gitu, baik seperti tradisi, kegiatan sehari-hari, karena itu yang akan dilihat. Nah, kami ada menawarkan beberapa paket untuk kunjungan wisata, yaitu wisata edukasi. Mm-hmm. Jadi di situ para tamu itu nanti bisa menikmati keindahan Pariangan keseluruhannya, baik itu daripada seninya, terus seni bela dirinya, kegiatan memasak atau kulinernya kayak masak rendang gitu kan. Jadi aktivitas sehari-hari itu kami jadikan dalam paket.
0: Desa wisata Nagari Tuo Pariangan yang dikenal sebagai desa tertua di Minangkabau terus berkembang menjadi destinasi wisata unggulan dengan mengedepankan kearifan lokal dan inovasi berbasis budaya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan daya tarik wisatawan dan memberdayakan masyarakat setempat. Salah satu inovasi yang menonjol adalah pengembangan batik yang menggunakan pewarna alami dari limbah ampas kopi. Inovasi ini juga menciptakan produk unik yang memiliki aroma khas kopi. Desa ini menjadi yang pertama di dunia yang memiliki batik beraroma kopi dan menggunakan pewarna alami dari limbah kopi yang diakui oleh Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI.
6: Inilah penghargaan kita, adanya MURI, Haki dari Cipta dari Kemenkumham, ada beberapa, soalnya motif sudah ada kita hakikan biar tidak diceplak sama yang lainnya. Nah, ini hasil dari pekerjaan kita, ada setelan buat baju, ada juga kita outer, ada juga deta seperti ini. Oh, kalau motif kita udah lebih dari 20. Nah, seperti contohnya seperti ini. Nah, itu namanya motif si Jumbai Ani ini namanya. Nah, kenapa saya katakan si Jumbai Ani? Karena yang memakai itu kan ibu-ibu, anak-anak gadis. Jumbai Ani kan sama dengan bunga yang digemari semua orang. Nah, ini salah satu motifnya si Jumbai Ani namanya nih.
0: Beragam agenda wisata budaya dihadirkan di Desa Tuo Pariangan oleh masyarakat dan dinas terkait. Pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama dalam pengembangan desa wisata ini. Melalui pelatihan dan pendampingan, masyarakat diajak untuk berperan aktif dalam pengelolaan destinasi wisata, pembuatan produk lokal, dan penyambutan wisatawan. Partisipasi generasi muda juga didorong melalui kegiatan kreatif dan edukatif yang mengangkat nilai-nilai budaya Minang.
5: Udah ada tim, jadi tim ini tidak terfokus hanya bagi pemuda-pemudi yang ada di Nagari Pariangan, tapi kolaborasi, baik warga luar yang mau kolaborasi dengan Pariangan, okay. Kami selalu terbuka lebar. Karena kalau pariwisata, kalau berjalan sendiri nggak mungkin kan.
7: Iya, betul.
5: Kalau kita berbicara pariwisata, pasti kita berbicara dengan jaringan. Karena indahnya suatu desa kita tidak akan terlihat kalau lokal yang melihat. Tapi kalau orang luar yang melihat sesuatu yang tidak ada apa-apanya bagi kita, bagi dia sesuatu yang luar biasa.
0: Nagari Tuo Pariangan membuktikan bahwa pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dapat dicapai dengan menggabungkan pelestarian budaya, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat. Desa ini tidak hanya menawarkan keindahan alam dan budaya, tetapi juga menjadi contoh inspiratif dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis komunitas. Desa Tuo Pariangan juga menjadi wadah wisata pendidikan budaya Pariangan juga

0: enggak lebih terawat lah gitu Pak.
1: Mungkin harapan saya pribadi terhadap wisata religi yang ada di Nagari Tua Pariangan ini agar tetap terjaga sebagaimana mestinya, agar masyarakat atau anak cucu kemenakan nantinya bisa menikmati wisata-wisata religi atau wisata-wisata lainnya di Nagari Tua Pariangan ini. Sebagaimana kita lihat dari bangunan masjid ini, banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil dari contoh ukiran-ukirannya, dari bentuknya, dari bagaimana nenek moyang kita dalam memperjuangkan Islam dulunya. Mungkin demikian, Bang.
2: Saya mengajak kepada masyarakat, kita mesti berikan pelayanan yang terbaik buat para tamu-tamu kita yang datang ke sini. Karena tamu yang datang ke sini merupakan apa namanya keberkahan buat kita semua.
3: Pariangan bukan sekedar desa tua. Ia adalah penjaga ingatan kolektif, penyambung generasi, dan cerminan kejayaan budaya Minangkabau. Sebuah tempat yang tidak hanya layak dikunjungi, tetapi juga layak dirawat dan dihidupkan terus oleh cinta dan penghargaan terhadap warisan leluhur. Ia adalah jiwa yang terus hidup di antara lembah dan bukit, sejarah, budaya, dan masa depan berpadu menjadi satu.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ya, kita masih ngobrolin seputar dengan kenapa ya medali emas tuh identik sama orang yang juara gitu, orang yang paling baik ya kan. Nah, banyak orang yang ngira teman-teman Pro 2 dari Olimpiade pertama itu udah ada medali emas. Padahal faktanya nggak kayak gitu ya, tradisi juara pertama dapat emas, juara kedua perak, dan juara ketiga perunggu itu baru resmi diterapkan di Olimpiade Santa Luis tahun 1904. Nah, sebelum itu bentuk penghargaan untuk para atlet juara itu masih beda-beda. Nah, sejak saat itu sistem emas, perak, dan perunggu dipakai terus ya sampai sekarang dan akhirnya diikuti hampir semua kompetisi olahraga di dunia. Nah, teman-teman Pro 2, kalau dipikir-pikir ya, medali emas itu sebenarnya cuma sebuah benda ya kan. Yang bikin nilainya luar biasa itu adalah cerita di baliknya. Ada latihan bertahun-tahun, ada kegagalan, ada cedera, ada rasa capek sampai akhirnya seseorang bisa berdiri di podium. Makanya emas dipilih itu bukan cuma karena mahal, tapi juga karena dianggap bisa mewakili sesuatu yang sulit didapat, sama kayak sebuah prestasi. So, itu dia teman-teman Pro 2, obrolan kita ya di Spada. Udah 3 jam ya kita di Spada dari jam 6 dan sekarang udah hampir ke jam 9. Dan nanti kita ketemu lagi teman-teman Pro 2 di program English Corner ya, di jam 9 sampai ke jam 10 pagi. Tentunya kita bakal ngobrol seputar dengan hal-hal menarik juga ya, tapi dalam versi bahasa Inggris. Dan juga nanti Uut gak bakal sendirian, karena ada dua orang yang bakal nemenin Uut. So, kalau teman-teman Pro 2 penasaran siapakah sosok yang akan menemani Uut nanti, nah jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 tentunya masih bareng Uut ya. And di one last hour kebersamaan kita di pada pagi ini, and it's time for English Corner ya, yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti. And FYI teman-teman Pro 2, di English Corner ini kita bakal ngobrolin berbagai macam informasi, tapi dikemas dalam bahasa Inggris, alias kita bakal ngomong dalam bahasa Inggris, tapi ya mix lah ya, Indo dan English gitu. Dan pas banget juga nih teman-teman Pro 2, di English Corner edisi hari ini Uut tuh gak sendirian, karena udah ada Raisa dan juga Rindu yang nanti bakal nemenin kita semua di program ini. And the last one, teman-teman Pro 2, English Corner ini juga bisa teman-teman Pro 2 saksikan secara langsung melalui channel YouTube RRI Bukit Tinggi ataupun juga melalui akun TikTok Pro 2 RRI Bukit Tinggi. So langsung aja ya, kita langsung sapa-sapaan aja sama kedua narasumber kita yang udah hadir pagi hari ini. Ada Raisa dan juga Rindu. Halo.
1: Hai, hai.
0: Wow, cantik-cantik banget suaranya ya.
1: Iya.
0: Semangat banget kayaknya mau ngobrol di English Corner.
1: Semangat banget, ini passion kami
0: gak? Asik, passion banget passion. Ya, oke. Jadi gimana nih? How are you guys?
1: We good. I'm fine, thank you.
0: Itu kayak bahasa Inggrisnya yang kita pelajari waktu SD ya.
1: Iya, bener-bener.
0: I'm fine and you, dulu kayak ada nadanya gitu nggak sih kalau guru kita nanya how are you teach my student kayak gitu kan?
1: I'm fine, thank you
0: and you gitu. I'm fine too, thank you. Nah, itu dia teman-teman Pro 2 ya. Ada narsum kita, ada Raisa, Raisa yang pakai jilbab pink, dan juga ada Rindu nih yang ya yang cantik pakai kacamata inilah ya gitu. Nah, teman-teman Pro 2, mungkin kita kenalan dulu ya sama Rindu dan Raisa. Mungkin you guys, can you introduce yourself to teman-teman Pro 2, mungkin dari mana asalnya gitu.
2: Okay, what's up everyone? I'm Raisa. You can call me Rai for short. Dan aku asli Bukit Tinggi. Dan kita berdua adalah mahasiswa sastra Inggris UNP dan lagi magang nih di sini.
0: Okay.
3: Next. Sun is down, violet are blue. Hi everyone, my name is Rindu.
0: Wow.
1: Aku juga mahasiswa magang dari UNP dan aku juga sastra Inggris sama kayak Raisa.
2: Yes.
0: Okay, berarti sama-sama mahasiswi dari Universitas Negeri Padang. Benar. Dengan majoring apa tadi, bahasa Inggris pendidikan?
1: Oh, enggak pendidikan.
0: Enggak pendidikan.
1: Yeah.
0: Berarti sastra Inggris. Okay. Nah, teman-teman Pro 2 yang penasaran ya, kira-kira Raisa dan Rindu ini bakal membawakan apa nih di English Corner buat hari ini? Karena ini perdana banget loh guys, English Corner ini live di YouTube dan juga ini beneran seperdana itu, jadi eksklusif banget buat kalian ya. Applause please. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, karena nanti kita bakal lanjutin ya setelah yang satu ini. So tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Nurbaya, I've been looking for you everywhere. Why are you sitting here alone?
2: Fatimah, sometimes I wonder why life gives us choices that we never want to make.
1: What happened? You don't look like yourself today.
2: It's my father is suffering because of his debts. And now, there's only one way to save him.
1: Don't tell me. You mean?
2: Yes, Fatimah. I have to accept a marriage with Datuk Maringgi.
1: But Nurbaya, you don't love him. Your heart belongs to somebody.
2: I know where my heart belongs. But what can I do? Am I supposed to choose my own happiness while my father's suffering?
1: Is this what a daughter must sacrifice? Her dreams, her love, and her future?
2: Perhaps in this world, a woman's voice is sometimes quieter than her family's expectation.
1: Nurbaya, I wish you didn't have to carry this burden alone.
2: Thank you, Fatima. Even if my life follows a path that I never choose, I hope people will remember my story.
1: And yep, that was the beginning of the tragedy of Siti Nurbaya, a story that has lived for generations.
3: Benar banget teman-teman, dan kami sebenarnya bukan Fatimah dan Siti Nurbaya.
1: Benar banget, bukan
3: ini
1: ya.
3: Masih kami yang tadi, masih Rindu dan Raisa.
1: Iya. Yay. And welcome back everyone, and today's episode we are going to talk about cerita rakyat Siti Nurbaya.
3: Benar.
4: Tunggu ya guys ya. Tapi ini bukan cerita rakyat enggak sih, Raisa? Siti Nurbaya ini. Nah, orang-orang banyak yang salah kaprah nih, mikirnya Siti Nurbaya ini kayak cerita rakyat kan. Kalau cerita rakyat itu kan kayak antara ada dan tiada gitu kan.
3: Iya, legenda doang.
4: So guys, Siti Nurbaya is actually the title of a novel written by Marah Rusli.
1: Yes.
4: A well-known Indonesian author. You guys know?
1: Yes, of course.
3: Kami anak literatur kan.
4: Of course. Kalian harus tahu ya kan. Justru dipertanyakan apakah kalian anak sastra, kok nggak tahu Marah Rusli gitu ya kan. Okay.
1: Yes, and I have heard about this novel. It was first published in 1922. Wow, so much older than us ya.
3: Lebih tua dari nenek aku.
1: Iya kan. Nenek aku nggak tahu sih aku lahir kapan. Nenek aku, tapi yes, and it published by Balai Pustaka, which was official publishing institution during Dutch East Indies era. Jadi ini nih masih di zaman penjajahan.
3: Iya, udah lama banget ya kan, sebelum Indonesia merdeka.
1: Benar banget.
3: And the full title is actually Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai. Bayangkan dari judulnya itu kayak Kasih Tak Sampai, which roughly translated to Siti Nurbaya, A Love That Never Reached. Dari judulnya aja kayak ini tuh bakal jadi a tragic love story gitu loh.
1: Banget, iya, Kasih Tak Sampai, oh my god, what happened?
4: Iya, kayak ada lagu juga kan, lagu Kasih Tak Sampai kan, dari 2019 kalau gak salah ya.
3: Aduh, kami belum lahir.
4: Sayang banget. Terus gimana lagi nih?
1: And just since the author Marah Rusli himself was from Padang, West Sumatra, so of course this novel is rooted to Minangkabau adat and society in the early 20th century. Jadi kisah ini ditulis tentang bagaimana sih adat-adat Minangkabau itu berkembang di era awal-awal abad ke-20 gitu.
3: Iya, sebenarnya ini masih tabu dulu tuh ya.
1: Bener banget. Yeah. But what's so interesting about this novel, Kak Rindu?
2: So, the interesting that this novel is considered one of the earliest and the most influential works of modern Indonesian literature gitu. Karena kan jarang banget ya dulu yang nulis sampai dipublish kayak gini ya.
1: Benar-benar.
2: Iya, yeah, often regarded as a milestone in Indonesian literary history.
1: Milestone in Indonesian literary history. Mm-hmm. Yes, because this novel dare to tackle some pretty sensitive issue ya di zaman itu kayak forced marriage, social class differences, and the clash between traditional adat and more modern ways of thinking gitu.
2: Iya, yeah, benar. And so this isn't just a novel love story gitu. It's basically a social commentary wrapped in a heartbreaking narrative. Ini benar menghancurin hati banget kalau bacanya karena dari judulnya aja kita tahu kan ini gak bakal happy ending.
1: Benar sih, iya. Okay, since I pretty sure nggak yakin banget sih, tapi aku yakin some people in our generation nih kak atau generasi di bawah kita lah udah jarang banget yang tahu tentang cerita Siti Nurbaya ini gitu.
4: Betul. Kayak,
1: mungkin udah familiar banget kan dengan Siti Nurbaya karena Siti Nurbaya ini juga dijadikan nama tempat wisata nih kan kebetulan.
2: Benar.
1: Nah tapi I dare not everyone know the actual plot of this story. So let's move on to the actual plot. Jadi gimana nih Kak Rindu? Ini tentang siapa dan siapa sih? Tentang apa sih gitu?
2: So the story centers around two main characters kayak yang aku peranin tadi yaitu Siti Nurbaya. And ada pemeran utama prianya nih namanya Samsul Bahri. Dia Samsul tuh Bahri. Seorang villain sebenarnya. And they were childhood friends in Padang. And over time their feelings grew into love. Jadi sebenarnya kayaknya nggak ada pertemanan antara perempuan dan laki-laki itu yang
4: bohong ya, itu hoax ya.
2: Itu
4: pasti ada salah satu pihak yang punya feeling ya kan.
1: Iya, benar banget.
4: Oke. Terus gimana nih?
1: And I know that Samsul Bahri comes from a respected family, while Siti Nurbaya is a daughter of a merchant named Baginda Sulaiman. Jadi ya Samsul Bahri ini dari keluarga yang terhormat dan Siti Nurbaya ini anak dari pedagang bernama Baginda Sulaiman.
2: Iya, soalnya Siti Nurbaya ini orang have ya, orang have.
4: Orang have ya. Siapa yang orang have Siti Nurbaya?
2: Siti Nurbaya sama bapaknya. Mereka kan awalnya pedagang.
4: Oh, iya.
2: Namanya juga berdagang, berusaha pasti ada naik turunnya
4: betul,
2: gitu
4: betul,
2: kan
4: betul,
2: ya.
4: Betul.
1: Jadi apa sih yang terjadi antara Siti dan Samsul Bahri ini? Kisah percintaan mereka lancar enggak sih ya?
2: Iya, benar banget kayak yang Kakak bilang tadi. And unfortunately, things don't go smoothly. Samsul Bahri has to leave for Batavia to continue his education karena kan dia orang yang terpandang ya dari keluarga yang terpandang juga.
1: Harus berpendidikan
2: ya. Iya, benar. And that's when everything start falling apart.
1: Wow. Yes, I know. Because while Samsul Bahri is away, Siti Nurbaya's father goes bankrupt. Ya ampun, pakai bankrupt gitu. After taking on debt from a wealthy loan shark named Datuk Maringgi. Nah, ini dia villain yang sebenarnya.
2: Si Datuk Maringgi ini.
4: Jadi dia datang sebagai apa nih Datuk Maringgi ini nih?
1: Sebagai villain.
2: Iya, dia orang jahat di cerita ini.
1: Ceritain kan dulu.
4: Oke, ceritain aja nih. Kita enggak sabar nih, kita enggak mau ya digantung-gantung ya. Jadi lanjut aja.
2: Jadi Datuk Maringgi is portrayed as a cunning and greedy, real villain energy. Pokoknya dia kalau ketawa pasti kayak ketawa villain gitu kayak.
4: Oke.
2: And terus he takes advantage of the family desperate situation and force Siti Nurbaya to marry him. Dulu tuh kayak apa ya, perjodohan paksa tuh kayak hal yang biasa gitu ya,
1: bener.
2: Sering banget.
1: Bukan hal yang tabu ya.
2: Iya, bahkan tiba-tiba, nanti pulang ya nak. Ada yang mau nikah?
4: Iya lagi nggak kebayang.
2: Pas nyampe rumah, siapa bapak yang nikah? Kamu lah, siapa lagi?
4: Bayangin kalian dari sini kan pas pulang di rumah kayak, Rindu, nikah nanti ya gitu kan? Atau besok nih langsung aja nikah ya?
2: Sekarang banget gitu.
4: Mendadak itu ya kan? Terus.
2: Ini nih kayak cerita CEO drama Cina gitu sebenarnya, tapi ini versi Minang zaman dahulunya.
4: Sebelum ada Dracin kita udah punya duluan ya,
2: ada drama Minangnya dulu. Keren, Samsul Bahri.
1: And then to save her father, Siti Nurbaya reluctantly agrees to marriage, even though her heart still fully belongs to Sam Subahri. Oh my god, poor Siti Nurbaya, kasian banget.
3: Iya, Siti Nurbaya gak punya pilihan gitu, yeah, gak bisa milih.
1: Karena dia juga harus selamatin keluarganya.
3: Iya, anak berbakti gitu.
1: Anak
3: kan.
1: Berbakti sih, anak berbakti ya, cuman
3: kita yang sengsara jadinya.
1: Yes, benar.
2: Yeah, you can only imagine how heavy that must have felt. Turn between family duty and her own feelings gitu, nggak bisa pilih mau pilih family atau diri sendiri.
1: Yeah.
2: Karena Siti Nurbaya nggak egois gitu kan ya, jadi dia pilih buat nikah
1: walaupun terpaksa.
2: Lowkey heartbreaking when you think about it.
3: Nggak lowkey sih, lagi udah high key.
2: Heartbreaking banget. Kayak kalau sekarang itu udah viral tuh ceritanya.
4: Iya lagi langsung kan viral, di treat kan dibikin. Aduh, aku dipaksa sama keluarga aku nikah gitu-gitu ya kan.
3: Nanti Dr. Maringgi klarifikasi.
4: Iya, nggak gitu guys gitu ya kan. Itu kalau in this era ya, yeah. Siti Nurbaya. Tapi untungnya mereka udah lama gitu kan. Oke, terus.
1: Nah, apakah setelah menikah terpaksa ini Siti Nurbaya masalahnya jadi selesai? Enggak, guys. After the marriage, Siti Nurbaya itu far away from happiness gitu,
3: ya
1: karena
3: ampun.
1: She got mistreatment from Datuk Maringgi. Kebayang enggak sih udah ngerelain perasaan
3: gitu.
1: Iya, udah kepaksa gitu. Terus
3: ternyata
1: tiba-tiba enggak diperlakukan dengan baik gitu, betul, got mistreatment.
3: Betul, betul. Ternyata ya, life after marriage nggak seseneng itu ya.
4: Langsung bikin lagi tren lain gitu kan, bikin lagi nih life after marriage ya kan, ala Siti Nurbaya gitu kan, versi Siti Nurbaya.
3: Kayaknya kalau ada chat WhatsApp udah bikin mau, tren.
1: Iya, nggak mau viral sih kalau.
4: Iya betul kan, terus
1: nggak mau diupload juga. Iya, udah nikah terpaksa kan ya, udah ngobrolin perasaan abis nikah juga nggak dapet perlakuan yang baik tuh gimana sih?
3: Iya nih, aku kalau jadi Siti Nurbaya.
1: Sedih sih jadi Siti Nurbaya.
3: Sedih sih,
1: Siti Nurbaya itulah perempuan tangguh.
3: Iya, bakal nangis, bakal depresi aku kayaknya kalau jadi Siti Nurbaya.
1: Bakal kabur.
3: Iya, kabur sih. Sekarang mudah banget akses buat kabur. Kalau dulu kan enggak bisa kabur. Ya kali kita lari keluar kota gitu kan, atau naik bendi keluar kota gitu. Iya.
1: Yes.
3: Yeah. And enggak mungkin kan Siti Nurbaya pasrah aja gitu. Well, if I were Siti Nurbaya sih, aku beneran bakal kabur sih walaupun lari.
1: Iya.
3: Selagi aku masih punya kaki, aku bakal lari.
1: Benar-benar. Nah, zaman dulu kan jarang ya orang bisa kabur gitu, apalagi zaman penjajah kan waktu itu ya.
3: Iya.
1: Nah, buat teman-teman yang kepo nih sama lanjutannya, tunggu dulu ya. And anyway, buat teman-teman yang punya insight nih atau sudut pandang sendiri terhadap cerita ini, karena cerita ini kan banyak ceritain isu sosial gitu ya, kayak yang udah aku mention tadi, forced marriage dan segala macamnya, which is very sensitive apalagi untuk zaman sekarang gitu. Pasti orang-orang dengan generasi kita ini punya modern way of thinking lah ya, dan menyikapi gimana sih kalau misalnya adat-adat seperti itu masih beredar di sini gitu. Nah, buat teman-teman yang punya insight atau perspektif, bisa banget kirim ke WA kita. Nomornya berapa, Kak Rindu?
3: 0811 6699 480.
1: Atau boleh call juga biar penjelasannya clear gitu ya, jelas.
4: Oke, Raisa and Rindu ya, yeah, we will talk about this later ya, yes. Juga buat teman-teman Pro 2, karena ini kalau dilihat-lihat sih ini ceritanya belum selesai kan, masih in the middle gitu lah ya, yeah, kan belum di puncaknya gitu.
1: Pasti dan pada kepo.
4: Betul. Nah, so buat kamu teman-teman Pro 2 yang penasaran ya sama kelanjutan ceritanya itu gimana, don't go anywhere and tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi dan juga channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Kita bakal lanjut setelah yang satu ini.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: penting dalam membangun perdamaian di berbagai lini kehidupan. Dalam keluarga, perempuan sering menjadi penenang ketika terjadi perbedaan pendapat. Di masyarakat, perempuan aktif dalam gerakan sosial dan pendidikan. Salah satu tokoh dunia yang dikenal memperjuangkan pendidikan dan perdamaian adalah Malala Yousafzai. Keberanian dan suaranya menginspirasi jutaan orang untuk menghargai hak belajar. Perempuan juga terlibat dalam mediasi konflik di banyak negara. Kepemimpinan perempuan sering menonjolkan pendekatan dialog dan empati. Dengan memberdayakan perempuan, peluang terciptanya perdamaian yang berkelanjutan menjadi semakin besar.
1: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, ya, siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
2: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
1: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
2: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
1: Ya deh. Semangat.
2: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: Welcome back guys, kita masih di English Corner and of course we're still with Raisa and juga ada Rindu ya kan, dan teman-teman Pro 2 tentunya Rindu dan Raisa gak akan membiarkan kisah Siti Nurbaya ini tadi hanging gitu aja ya, gantung gitu aja ya kan. Iya, pasti bakal tadi dilanjutin lagi nih ya kan, gimana nih Rindu dan Raisa?
1: Oke, hai teman-teman, kita balik lagi nih. Masih gantungan ceritanya. Nah, ini kita mau lanjutin nih. Tadi cuma sampai klimaks doang ya. Jadi masih ragu nih gimana sih akhir cerita dari sini tuh gitu. Jadi gimana Kak Rindu?
2: Iya, yeah, jadi what did Siti Nurbaya do after yes. got mistreatment from Datuk Maringgi, Kak?
1: Gitu. Dia nah, ngapain? Jadi after got mistreatment dari Datuk Maringgi, of course she escaped. She escaped and run to Batavia. Dan dia reunited with Samsul Bahri, akhirnya ketemu lagi.
2: Ketemu
1: nih,
2: lagi
1: di tengah
2: sama
1: cerita.
2: Childhood friends-nya, childhood friends. Gitu. Katanya sih friends ya.
1: Tapi apakah kisah mereka go smoothly? Enggak, unfortunately enggak ya. Long short story, Datuk Maringgi orders his followers to poison Siti Nurbaya. Jadi, ya Siti Nurbayanya mati.
2: Ya.
1: Ini cerita benar, exactly. Dan knowing that Samsul Bahri of course mad, angry gitu, panas lah si Samsul Bahri ini and plans to kill Datuk Maringgi. Kerasa banget sih dendamnya di sini ya.
2: Iyalah, cintanya dibunuh sama si Datuk Maringgi.
1: Exactly. So he joins the Dutch colonial army as a soldier and decade later he has battle with Datuk Maringgi and he succeeds in killing Datuk Maringgi. Finally dia akhirnya
2: dendamnya terbalaskan ya. Iya, walaupun kasihnya tak sampai tapi dendam terbalaskan.
1: Iya, yes, karena siapa juga yang enggak emosi kan ya sama Datuk Maringgi kalau begitu. Nah, but Samsul Bahri nanti juga mati karena selama perang dengan Datuk Maringgi he also got wounded and the most tragic things is before dying he asked to be buried beside Nurbaya.
2: Oh,
1: heartbreaking banget.
2: Sebelah-sebelahan.
1: Iya,
2: hidup semati banget.
0: Tapi pure banget enggak sih kalau jadi Siti Nurbaya? Kayak iya, set banget dari hidupnya aja tuh dia udah forced marriage ya yes. kan? Dia harus forced dipaksa marriage. Nikah sama orang yang enggak dia mau gitu kan. Nah. Udah ketemu nih sama first love-nya gitu mungkin kan. Let's say Samsul Bahri itu first love-nya malah yeah. died gitu kan.
2: Tragic kayak, banget.
1: Literally kasih tak sampai.
2: Bener-bener. Iya, lagian dia juga first marriage-nya tuh sama kayaknya Datuk Maringgi ini age gap-nya jauh yeah, gitu ya sama
1: so
2: Siti Nurbaya.
1: So far away yeah, sih menurut aku.
2: Dia aja datuk-datuk kan. Di yeah. pikiran kita kalau datuk tuh udah ada stereotype-nya gitu.
1: Iya,
2: pasti udah tua.
0: Iya, mungkin udah umur-umur around 40.
2: Iya, yeah, ya kan? Pasti up maybe. 40 gitu ya.
0: Iya, yeah, betul-betul.
1: Bisa
0: betul.
1: Jadi.
2: Iya, yeah, and so back in 1922, writing openly about forced marriage nih ya, practicing adat practices and portraying a woman suffering in this much detail was honestly pretty bold gitu yes. in this era ya, in that era.
1: In that era.
2: Yeah, and not everyone was thrilled about it. And some traditional or adat conservative circles felt this novel was too critical of Minangkabau customs gitu. Kayak yes. terlalu mengkritik Minangkabau.
1: Iya, karena kan memang yang diangkat ya forced marriage gitu-gitu yang benar-benar adat yang lagi berkembang dan marak banget pada saat
2: yeah,
1: itu.
2: Iya, isi gitu. Sosial gitu kan. Kayak of course, perempuan tuh enggak punya mereka, hak bicara, kayak enggak yes, bisa milih gitu loh. Heeh. Itu hak as human being gitu enggak sih?
1: Heeh. Nah, do you think Siti Nurbaya still relevant for today's generation, Kak Rindu?
2: Honestly nih ya, kalau bagi aku, yes gitu. I think the most important takeaway is the importance of having autonomy over our own life decision gitu. Kita sendiri tuh punya hak buat milih gitu, walaupun kita women or a man gitu.
1: Yep.
2: Yeah, and including who choose to marry, karena ini kan pernikahan itu sakral banget ya. Kayak harusnya itu sekali seumur hidup.
1: Iya, yes, sekali gitu. Seumur hidup dan harusnya kita bahagia dengan itu.
2: Kita but harusnya bisa milih.
1: Yes, she got mistreatment.
2: Yeah, yeah, that's basically a basic human right. Kayak yang aku bilang tadi. It also remind us how important open communication is between parents and children gitu.
1: Exactly, discussion is number one. Communication is the key.
2: Benar, walaupun itu orang tua kita sendiri ya. Tapi bisa lah.
1: Kita juga mesti gitu. Punya hak sebagai anak, kita juga punya hak dong. Iya, gak terlalu nurutin orang tua. Apalagi dengan case yang seperti itu ya. Tapi jangan durhaka juga sama orang tua.
2: Benar, katanya kan itu their first life gitu kan. Ya, ini pertama life. Kalinya mereka jadi parents. Kita kan juga pertama kali jadi anak gitu.
0: Iya, sama-sama juga ya.
2: Iya, sama-sama.
0: terus.
1: Nah, aku nih kayaknya mau bacain ada beberapa teman-teman nih yang
2: udah ada respon ya, kayak?
1: Iya, yes, benar banget. Yang punya sudut pandangnya sendiri nih.
0: Dari siapa aja
1: coba
0: tuh?
1: Coba kita baca. Yang pertama itu ada dari Kiara Azahra.
0: Oke.
1: Okay. Kiara Azahra.
2: Orang nih. Mana nih, Kak, Kak Kiara?
1: Yang enggak nyebutin lagi Kak Kiara.
0: Okay. Nanti kita tanya ya.
1: Iya, jadi kata Kak Kiara, menurut aku cerita ini nunjukin kalau perempuan zaman dulu banyak banget yang enggak punya kebebasan. Exactly sih.
2: Benar banget.
0: Enggak bisa milih gitu.
2: Walaupun
0: ya,
2: kita enggak hidup di zaman itu, tapi kita tahu gitu saking ininya kan, saking
1: Dan Siti terpaksa menerima keadaan padahal itu bukan yang dia inginkan. Makanya menurut aku cerita ini ngajarin kalau perempuan juga berhak punya suara dan menentukan masa depannya sendiri. Exactly, benar-benar setuju banget sama Kak Kiara.
0: Betul.
2: And setahu aku nih ya, kayak kan di Minang itu matrilineal terbesar enggak sih?
0: Iya, iya. Benar.
2: Tapi itu juga beriringan sama patriarki.
0: Betul.
2: Yang orang highlight cuman yang matrilinealnya, yang patriarkinya enggak kelihatan.
3: Betul. Padahal di Minang juga ada yang kayak gitu kan, contohnya kayak cerita si
2: Siti Nurbaya sampai bikin novel gitu, sampai ada jembatan atas nama Siti Nurbaya.
1: Kritik sosial mampus. Nah, ada juga dari Citra. Wow, Kak Citra ini kayaknya punya pemahaman yang sangat panjang ya.
0: Panjang ya berarti ya.
1: Lumayan.
2: Boleh banget dibacain. Ya,
1: kayaknya nih emosi banget nih.
2: Kayaknya relate kayaknya nih.
1: Iya,
2: apa ya?
1: Karena relevan kali ya sama isu zaman sekarang.
0: Betul.
1: Nah, jadi kata Kak Citra ini bentuk nyata dari pandangan pemahaman patriarki terhadap posisi wanita. Wah, iya sih dari awal. Di mana wanita tidak dianggap as human being, melainkan alat tukar atau apapun benda pelunas hutang gitu.
2: Iya benar, kan ini disuruh jodohin karena buat lunasin hutang ya.
0: Jadi istilahnya kasarnya tuh kayak dibayar pakai Siti Nurbaya gitu ya.
2: Sistem barternya sampai ke manusia gitu ya, Pak.
1: Iya. Ini bukan pengorbanan anak perempuan, tapi orang tua yang mengorbankan anak perempuannya.
0: Betul.
1: How rude. Ketidaksanggupan seorang pria atau kepala keluarga dalam melunasi utang lalu mengorbankan anaknya adalah bentuk gambaran nyata di kehidupan sosial di mana seringkali wanita menanggung malu atas akibat perbuatan yang dilakukan pria. Jadi Siti Nurbaya sendiri adalah korban dari sistem patriarki dan misoginis tersebut, di mana perasaan dan mimpinya tak dianggap nyata karena dia cuman seorang perempuan yang udah keluarganya jatuh miskin gitu ya. Dan pada dasarnya bukanlah tanggung jawab Siti untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul oleh hutang ayahnya. Iya sih ya, kayak ayahnya aku tiga.
2: Iya, kenapa dibebankan sama dia sendiri gitu? Barang ayahnya yang salah kan. Ya memang itu kan musibah ya, tiba-tiba bangkrut gitu.
1: Iya.
2: Tapi kan ini jadi Siti sendiri yang nanggung. Kasian.
1: There must be another way gitu loh buat nyelesainnya gitu. Nah, tapi pada masa itu bahkan wanita tidak memiliki hak untuk bersuara. Yes, exactly. Perjuangan Siti bukan serta-merta mengenai anak yang tabah, sabar, dan patuh kepada orang tua, tapi mengenai bagaimana sistem bermain melawan kaum marginal dan teropresi seperti Siti, yaitu perempuan. Wow. Gitu. Bahkan di akhir hidupnya pun Siti masih harus menderita karena suatu masalah yang bahkan tak disebabkan oleh dirinya. Matinya Siti Nurbaya juga tragic things sih.
2: Iya, diracun kan ya.
0: Iya, benar-benar.
2: Udah lah suffer sepanjang hidupnya, ujung-ujungnya juga mati muda.
1: So
2: karena diracun.
1: Licik sih Datuk Maringgi.
0: Oke. Ada lagi enggak nih pendapat-pendapat dari yang lain?
1: Masih ada nih. Kak Rindu mau bacain?
0: Banyak ya ternyata ya. Kayaknya banyak nih anak-anak muda tuh yang excited banget sama ceritanya Siti Nurbaya ini.
1: Kalau ngomongin isu ini di zaman sekarang dengan anak generasi muda yang cara berpikirnya modern,
0: mau open minded juga ya. Oke, memang kalau di mungkin nggak ada lagi Siti Nurbaya lainnya di era kayak sekarang kan, tapi mungkin
2: kayaknya ada sih.
0: Tapi beda kasus lagi, beda case gitu. Mungkin agak-agak similar gitu.
2: Iya, dirangkup
0: gitu.
2: Lebih modern kalau yang sekarang.
0: Betul. Siapa lagi nih responnya?
2: Ini ada dari Rara dari Jambi nih, Kak Rara. Hai Kak Rara Jambi.
0: Rara Jambi.
2: Kalau menurut aku, Siti Nurbaya masih relate banget sama percintaan sekarang. Aduh, kenapa tuh relate sama kakak kah? Beda zamannya aja katanya. But the meaning is still the same. Dulu Siti kehilangan orang yang dia cintai karena dipaksa nikah. Sekarang banyak orang kehilangan kebahagiaannya karena ego, toxic relationship, ghosting, situationship, atau terlalu mikirin omongan orang. Bener sih. Lebih banyak sih sekarang ini. Oh, ini bagi-bagiannya ya.
1: Iya.
2: Ada kelompok-kelompoknya gitu.
1: Part-partnya.
2: And At the end of the day, people are still sacrificing their own happiness for something they don't even want. Benar. I guess that's why this story still hits even di era sekarang katanya gitu.
1: Iya, story-nya masih jalan ceritanya masih hits ya, cuman enggak semuanya tahu cerita Siti Nurbaya.
2: Iya benar, zaman gitu. Sekarang banyak yang merelakan kebahagiaannya juga demi hal kayak gitu. Yes, ada yang karena egonya, ada yang karena toxic relationship katanya
1: toxic
2: tadi.
1: Relationship, yes,
2: iya, bener. Ada yang di ghosting ini. Ada yang situationship juga, pasti banyak sih yang situationship ya.
3: Eh tapi ini juga ada sih yang datang dari WhatsApp Pro 2 nih. Yang ngasih respon, ini namanya gimana? Alia. Hai kak, aku Alia dari Bukit Tinggi. Honestly, setelah dengar kisah Siti Nurbaya, aku tuh ngerasa ceritanya tuh sad banget.
2: Iya,
3: sama
2: tragic, lebih tragic.
3: Kayaknya gak ada happy-happy-nya sedikit pun gak sih?
1: Iya ya.
3: Paling happy-nya cuma
2: di awal aja pembuka waktu dia
3: ketika kecil. Dia juga ketemu sama Samsul Bahri itu kayak
2: kecil ya, juga ketika Siti Nurbaya masih jadi orang have gitu.
3: Iya, orang have ya, pas dia udah gak have lagi ya dia gak ada lagi happiness-nya gitu ya kan. Nah karena Siti Nurbaya ini harus mengorbankan kebahagiaan dan perasaannya sendiri demi keluarganya, and I think even though ceritanya berasal dari zaman dulu, family pressure seperti itu masih bisa kita temui sampai sekarang.
1: Yes, exactly.
3: Iya sih,
1: aku
3: iya
1: ngerasa
3: kan?
1: Iya sih,
3: family pressure itu banyak sih, apalagi kayak mungkin gak dari segi perjodohan gitu lah ya, cuma kayak kita bisa lihat sekarang kayak ada keluarga-keluarga yang forcing their kids misalnya untuk their children untuk misalnya kuliah di mana, di sini, atau di ini, atau di itu,
2: tuntutan keluarga
1: apa,
2: gitu,
1: pendidikannya harus kayak gimana.
3: Betul. Terus nih, masih lanjut nih, masih panjang ya ini. Bedanya mungkin bentuknya aja yang berubah. So, menurut aku kisah Siti Nurbaya ini masih pretty relatable untuk anak muda zaman
1: still
3: sekarang.
1: Still relevan ya.
3: Iya, masih sih, masih relevan juga. Tapi ini juga bisa menjadi semacam apa ya, bahan refleksi juga untuk kita ya, gitu kan. Mungkin kita boleh ngikutin kemauan dari orang tua kita gitu, tapi kita tetap harus mempertimbangkan our self juga gitu.
2: Iya benar.
1: Iya.
2: Sekarang tuh juga ada namanya standar TikTok kak.
3: Iya lagi.
2: Lebih banyak standarnya sekarang.
3: Betul.
2: Jadi kita mikirin dari orang tua juga mikirin gengsi, yaitu standar TikTok tadi itu. Kayak... Tapi sebenarnya kalau menurut aku ya standar TikTok tuh nggak segitu salahnya.
3: Iya sih. Bu, itu...
2: Ada baiknya juga.
3: Asalkan kita masih logik gitu lah ya untuk mengikuti itu. Jangan sampai kita terlalu gila dengan standar-standar yang udah dibuat di sosial media itu. Kita jadi kayak gitu, atau terlalu milih-milih juga ya kan gitu. Ini kalau dari Rindu sama Raisa ada lagi nggak nih respon-respon dari itu di mana, Instagram atau TikTok kalian itu ya?
2: Dari Instagram.
3: Oke. Apalagi nih?
1: Nah, ada dari Hazel nih, katanya menurut aku anak bukan sebagai jaminan bagi orang tuanya. No banget ya, katanya bukan hanya kata-kata orang tua, anak itu investasi orang tua. Aku enggak setuju sih sama statement ini.
3: Iya,
1: banyak banget orang tua yang menjadikan anaknya tuh investasi.
2: Iya. Itu orang Minang banget tuh, banyak anak banyak rezeki katanya.
3: Iya, lagi gitu.
1: Iya. Tapi juga anak itu yang literally benar-benar jaminan. Like she's not a thing yang kayak bisa kamu perdagangkan. Exactly, it's your child. Masa tega gitu ya?
2: Itu a human loh.
1: Yes. Kalau di zaman sekarang sih kayaknya hal begitu udah nggak terlalu berlaku ya. Tapi pasti masih ada di luaran sana yang berpikir seperti itu. Kalau zaman sekarang sih kayaknya perempuan kayak Siti Nurbaya bakal milih kerja sih. Exactly. Aku
2: Iya, jadi wanita karir kan. Mending ngejar karir dulu gitu.
3: Baru kita menikah gitu ya.
2: Iya, kalau ya udah misalnya ini ada utang nih bapaknya. Ya udah cari kerja gitu. Yeah. Jangan mau.
3: Kita biar deh kita tuh banting tulang ya kan. Kita jadi orang-orang wanita karir gitu kan, dibanding kita harus menikah dengan orang yang kita enggak cinta gitu.
2: Iya benar. Sekarang tuh lebih logik aja enggak sih kayak
3: udah lah enggak cinta jadinya meninggal pula setelah itu gitu ya.
2: Walaupun dia tuh kayak CEO mungkin kita dipaksa gitu nikah sama CEO, kita tuh logik aja gitu. Kita kan enggak suka.
3: Betul. Ini juga masih ada lagi nih. Karena kita juga di English Corner ya. Jadi kayak teman pro 2 kita ini juga dia memantaskan diri, jadi dia pakai bahasa Inggris juga gitu ya.
1: Oke, okay, we are open.
3: Hi, I'm Raffi from Payakumbu.
1: Wah, wow. Halo Raffi.
0: Nah, in my opinion, Siti Nurbaya is not just a story about love that didn't work out, gitu. There are so many layers behind the story, especially about family. Family kayak banyak ke-highlight gitu ya.
1: Iya, karena
0: ya memang bermula it started from family gitu ya kan. Betul. Kemudian social pressure and personal choices. If Siti Nurbaya live in today's era, I think she would probably have more freedom to speak up and make her own decision.
2: Benar.
0: Ya sih, dia bisa ngomong di sosial media kayak aku dipaksa gini-gini. Eh, kayak dulu tuh ada enggak sih si Aurel itu yang bikin novel juga kan? Kalian tahu enggak sih?
2: Yang kayak mana ya, Kak?
0: Ada, dia waktu itu viral. Kalau kalian enggak tahu nanti kita cari tahu ya.
2: Oke. Okay.
0: Dia tuh juga punya case yang sama, cuma kayaknya enggak dijodohin gitu sih, tapi mungkin kurang lebih kayak gitu juga, mirip-mirip gitu. Okay. Nah, but honestly, the problem of being pressured by family or society is still happening today. Sometimes we have our own dreams and plans, but people around us already have their own expectations. And that's why I think this story is still relevant, especially for young people. Gitu.
2: Benar.
1: Orang muda kayak kita ya.
2: Karena young people generasi ini yang masih merintis gitu.
0: Betul. Dan kita sebagai generasi muda tuh juga harus melek akan hal-hal kayak gini.
2: Iya,
0: gitu.
2: Apalagi sekarang kan mudah banget cari di sosial media gitu. Walaupun kita kena mistreatment gitu kan, bisa up di sosial media
0: betul.
2: Iya. Jadi pasti banyak pro dan kontra, tapi kita bakal aman.
1: Betul. Exactly.
2: Kita bakal dilindungi hukum.
0: Tapi as long as kita tuh juga enggak mengambil keputusan yang bisa dibilang kayak bodoh gitu keputusan kita. Maksudnya nanti gara-gara kebodohan kita viralin itu gitu, padahal kita yang salah ngambil keputusan gitu.
2: Jadi emang
0: juga
2: harus
1: be careful.
0: Yeah, be careful sih. Ada lagi enggak nih? Kira-kira.
1: Dari aku udah enggak ada sih. Dari kalian itu apakah ada?
2: Enggak ada sih.
0: Tunggu, tenang. Ini di WA Pro 2 banyak sih.
2: Aduh, ramai banget
0: nih. Karena selain
2: pada untuk semangat di sana English Corner.
0: Selain karena ini perdana ya kan. Jadi orang-orang tuh kayak, "Wah, ini ada program baru nih, pakai bahasa Inggris pula," gitu ya kan. Jadi banyak yang excited juga nih ya, Rindu dan Raisa, jadi kita bacain aja.
1: Iya, dan isunya,
0: karena kita juga masih ada
2: waktu ya kan.
0: Masih ada waktu, dan juga mereka kayaknya juga excited untuk learning English ya. Karena nah ini ada dari Nadia nih, Nadia dari Batu Sangkar. Hai Kak Nadia here from Batu Sangkar. Honestly, I felt really frustrated while listening to Siti Nurbaya story. Mungkin teman-teman Pro 2 ada juga ya, kayak apa sih ini ya, ceritanya kok kayak gini gitu ya kan. Because she had her own feelings and her own dreams, but she was forced to deal with a situation that was not entirely her choice. And I think that's the saddest part.
2: Benar
0: sih.
1: The most tragic
0: part. Tapi memang iya sih, memang selalu itu yang ke-highlight selain family and itu tuh kayak keputusan dia untuk menikah dan gimana dia menjalani sisa hidup dia itu juga the saddest part sih.
2: Kayaknya hampir semuanya saddest part seharusnya.
1: Iya, karena
2: yang endingnya juga ini kan dia di poison.
0: Nih, terus she had to put someone else's happiness before her own. For

0: nggak safe buat kita
1: sebenarnya. Iya, sama kayak kayak Gita Saf dulu tuh dia kayak memilih untuk child free gitu kan. Terus banyak yang kayak pro kontra, kayak apa sih child free gitu-gitu kan, kayak dia bisa speak up gitu kan, kayak kalau di zaman dulu tuh kayaknya bakal digibahin satu
0: bakal hilang gitu
1: kan, kayak apa sih enggak mau punya anak gitu-gitu kan. Tunggu dulu, ini masih si Nadia masih ada nih dikit lagi.
0: Oh iya, belum selesai kan.
1: So this story is not only about romance and it's also about freedom, choices and the right to be heard.
2: And I'm sure that Mara Rusli write this story not for love story.
0: Iya benar.
2: Tapi emang menceritain tragicnya adat-adat yang sedang marak at that time gitu.
0: Jadi itu bukan cuma novel doang sebenarnya.
1: Oke.
0: Itu bentuk kritik.
1: mungkin kalau orang awam yang bacanya tuh kayak ya mungkin mereka menganggap itu sebagai sastra doang ya.
0: Iya, kisah cinta love story yang tragic doang.
1: Memang ngelihat dari sisi romance-nya aja, tapi deep down dari itu kayak
2: ada banyak yang bisa dibahas,
1: ada kritik
2: gitu
1: juga gitu.
0: Kritik sosial tentang adat-adat juga.
1: Benar. Nah, ini juga ada lagi. Ini dari cowok juga sih. Ini cowok-cowok yang WhatsApp ke Pro 2 kayaknya cukup open minded juga ya, kayaknya dia kayak agak tertarik gitu ya. Hi, I'm Fikri from Agam.
2: Halo Fikri.
1: Ini nggak tahu agamnya di mana ya, dia bilang Agam aja.
2: Okay.
1: What makes Siti Nurbaya's story interesting for me is how relatable the conflict actually is.
2: Yes.
1: Of course, we're not living in the same situations as the characters in the story, but the feeling of being pressured by family or society is still something many young people can understand. Sometimes we have our own choices, but then there are expectations from our parents, our family, or even society. Emang aja sih, ada ekspektasi dari tetangga juga ya?
0: Iya, semua orang tuh ekspektasinya pasti tinggi.
1: Iya, benar-benar. Apalagi kayak misalnya ada yang ngeliat kita kuliah gitu-gitu kan, terus habis kuliah kita belum dapat kerjaan, mereka ekspektasi mereka harusnya mereka anak-anak ini habis kuliah kan langsung kerja, kok dia nggak kerja ya, kayak gitu.
0: Dan kerjaan yang mereka expect tuh pasti yang kerja
1: kantor gitu. Yeah. Meanwhile in this economy, in this era, ini banyak banget ya pilihan-pilihan pekerjaan, lapangan pekerjaan gitu kan. Bener. Kita nggak harus pergi kerja ke kantor dari 9 to 5 gitu-gitu terus ya teman-teman Pro 2, kita punya banyak lapangan pekerjaan, apalagi dunia kreatif kan juga banyak.
0: Iya, gitu. Banyak banget, dunia kreatif itu juga banyak tahu ngasilin duitnya.
1: Betul. Nah, ini kan expectations or even dari society. And honestly, that can be really stressful. So, I think one important lesson from this story is that communication really matters. Communication is the key.
0: Benar. Dan juga Gen Z sekarang tuh lebih mentingin psikologisnya gitu.
2: Iya, benar.
1: Tapi menurut Rindu dan Raisa tuh it's a good thing or gimana?
0: Kalau buat aku ya, it's a good thing lah. Karena kan kalau mental kita rusak, semuanya bakal hancur gitu.
1: Benar.
0: Kita nggak bisa pretend to be okay.
1: Tapi kalau menurut aku sih itu 50-50 ya. Kadang ada orang yang romantisasi itu juga.
0: Iya, romantisasi semua hal sebenarnya. Hopeless romantic.
1: Terus juga kadang ada mereka kayak sebenarnya mereka nggak apa ya, dari segi mentalnya mungkin nggak kenapa-napa, cuma karena mereka self-diagnose gitu kan.
0: Iya, kayak kan gitu.
1: Aku gini nih.
0: Kayaknya aku OCD deh, kayaknya aku depresi deh.
1: Iya, benar. Terus we need to be able to talk about our feelings and understand each other instead of making decisions for someone else, katanya.
0: Benar.
1: Fikri gitu.
0: Ini kayaknya kisah si Fikri sendiri nih ya.
1: Kayaknya pengalaman. Kayaknya dia jadi ininya enggak sih? Jadi si Samsul Bahri-nya kayaknya enggak sih?
0: Aduh, kasihan.
1: Iya kan, kasihan.
0: Semoga
1: banget
0: happy ending ya, enggak kayak Samsul Bahri.
1: Betul. Karena kita jujurly enggak tuh?
2: Honestly.
1: Honestly, kita tuh memang harus sebagai generasi muda juga nih, kita harus kayak menghilangkan hal-hal kayak gitu, ya kan?
0: Iya, kita udah punya hak yang ini, yang sama.
1: Apalagi sebagai as a woman,
2: gender equality.
0: Udah banyak sekarang kayak komunitas-komunitas gitu yang bakal bantuin kita, jadi jangan takut.
1: Betul, banyak banget bahkan ya, maksudnya mungkin takut, maksudnya kalau minta tolongin nanti perlu ada bayaran gitu-gitu kan, enggak kan, maksudnya ada yang memang volunteer untuk
0: bantuin. Ada yang free kok.
1: Betul. Nah, ini boleh nggak sih satu lagi?
0: Boleh.
1: Ini jujur ada berapa lagi nih? Ada 3 lagi ya, kurang lebih, tapi kita pilih satu lagi aja karena juga durasi kita ya guys gitu. Ini dari siapa ya? Dari cewek deh, ini satu lagi ada cowok, cuma tadi cowok udah 2, cewek deh satu lagi ya. Ini dari Kak Caca. Hai Kak, It's Caca from Bukit Tinggi.
0: Hai Caca, aku juga Bukit Tinggi. Hello.

0: agak tinggi. If Siti Nurbaya live in the modern era, I honestly think her story would be totally different.
1: Yes, exactly dong.
0: Mm-hmm. Today, young people have more freedom to make their own choices, whether it's about education, career, or relationship. Ya sih, kita sekarang juga mungkin masih ada beberapa orang tua or family yang memaksa anaknya untuk ikut pilihan. Cuma itu udah agak kurang ya kan?
1: Iya, udah berkurang.
2: Iya, ceritanya apa? Juga bakal beda banget dari zaman dahulu. Karena kalau kisah cinta kita sekarang gak bakal jadi nama jalan atau nama jembatan.
0: Gak lucu kan ada jembatan rindu. Jembatan Raisa ya kan? Raisa's Bridge gitu.
2: Raisa kasih tak sampai.
0: Nah, terus but of course, family pressure is still very real. Sometimes we want one thing, but our family expects something completely different from us, and that can put us in a very difficult position. So I think Siti Nurbaya's story is still relevant because the issue is not really about the era. Iya. Enggak tentang eranya ya. Walaupun udah lama dari tahun berapa ya?
2: 1922 novelnya.
0: Lama banget. Ya itu kita di mana ya kayaknya ya?
2: Indonesia aja entah di mana-mana.
0: Iya, ya. Entah di mana masih ini ya, masih dijajah kita tuh gitu ya kan. Mana nih? It's about how people deal with expectations, love, family, and their own happiness. And honestly, that's something many young people can still relate to. Itulah dia ya. Memang cerita dari Siti Nurbaya ini seharusnya memang jadi refleksi juga khususnya buat kita as a woman gitu.
2: Iya, sebenarnya enggak woman doang. Child. Yang men-nya juga harus ambil betul, ini, betul. Ambil pelajaran dari sini.
0: Benar-benar.
2: Jangan jadi datuk maringgi.
0: Iya, udahlah kita mintaan orang gitu kan, terus juga enggak diperlakukan dengan
1: ya, abuse lagi gitu.
2: Iya, dan kalau kamu Samsul Bahri, kejar cintamu.
0: Betul. Ya, jangan dibiarin aja kayak pasrah aja, jangan kayak gitu dong.
2: Jangan mau direbut datuk maringgi. Sekarang tuh kita udah equal gitu.
0: Betul.
1: Ya, itu sih yang mau aku bahas. Despite yang di highlight kebanyakan family pressure ya, tentang hak juga anak, I think this novel is still super relevant when it comes to gender equality discussion nih kan.
2: Benar.
1: Karena in my humble opinion, Siti Nurbaya ini represents how limited women's choices were back then. But thank God that even though challenges still exist ya today, but thankfully that women now have more space to speak up and make their own decision gitu.
0: Betul.
1: Ya walaupun masih ada pro kontra ya tentang gender equality ini, masih ada beberapa orang yang still deny this fenomena gitu.
2: Tapi hak suara kita bakal didengar sekarang ini.
1: Exactly dong.
2: Kita juga punya tempat buat mencurahkannya.
0: Betul.
2: Bisa bikin podcast atau mau up di mana-mana aja bisa sih kayaknya ya.
1: Iya. Udah bisa speak up kita sekarang.
2: Iya, atau mau bikin yang menarik gitu kan ya, atau enggak terlalu serius bisa bikin konten di TikTok atau apa gitu. Ikutin tren.
1: It's so grateful that kita cewek-cewek ini lahirnya di zaman sekarang.
0: Benar. Gak
1: kebayang kalau
2: Kalau zaman dulu kayaknya aku bakal bosen deh. Gak bisa kemana-mana.
0: Gak bisa mau nongkrong, gak bisa beli kopi gitu-gitu.
2: Iya. Ada kopi, tapi kopi hitam.
1: Iya. Kopi hitam gak tuh?
0: Kayak kopi setengah gitu ya.
2: Iya, kopi setengah.
0: Oke, apalagi kayak dulu juga kita dari segi pendidikan juga susah kan. Kayak kalau mau sekolah tuh harus orang have juga. Kalau di zaman penjajahan dulu, kalau kita nggak have, gimana gitu kan? Sekarang have nggak have, pendidikan tetap nomor satu.
2: Yes. Benar, ada yang gratis juga.
0: Benar. Oke guys, ada lagi nggak sih yang ini? Ada komen terbaru kah? Gak ada ya?
1: Udah ada sih,
2: dari TikTok kayaknya juga gak ada.
0: Iya, yeah, and I think it's enough juga sih. Karena kita udah di jam 9.54 menit juga ya. Karena kita cuma 1 jam ya. Iya, hoppingnya sih ini 2 jam ya.
2: Iya, boleh banget.
0: Nanti kita tanya ke Kak Andin deh, boleh ya. Mungkin Kak Andin 2 jam.
2: Kayaknya next week ya. Bakal bakal 24 hours.
0: Oke deh.
1: Soalnya kalau ngobrol ini itu susah selesainya gitu.
0: Benar-benar.
2: Ya, soalnya kan ini opini kita.
1: Opinion lagi.
0: Iya, kayak banyak sih yang mau dibahas gitu ya kan. Oke deh. Mungkin dari Raisa and Rindu masih ada enggak sih yang pengen disampaikan buat teman-teman Pro 2?
2: Udah habis sih.
0: Udah habis
2: it really was lagi. Fun getting to discuss a classic piece of literature like this in a way that's relaxed but still substantial gitu.
1: And wow, I cannot believe that we already at the end of our story nih, our episode today. Mika, Nurbaya, how is it Nurbaya?
2: Oh wait,
1: We need to talk. No, Samsul Bahri. We are already at the end of the story.
0: Udah guys ya. Jadi teman-teman Pro 2, even though Siti Nurbaya was written more than 100 years ago ya, udah lebih dari 100 tahun yang lalu. Honestly ceritanya tuh masih super relate sama isu perempuan sekarang ya. Dulu tuh Siti dipaksa nikah demi kepentingan keluarga. Nah, kalau sekarang mungkin bentuknya udah beda ya, kan udah dikemas lebih berbeda lagi.
2: Lebih modern.
0: Tapi pressure-nya masih kerasa ya. For example nih, dituntut buat cepat nikah ya kan, dianggap harus pilih keluarga dibanding karir, atau sering dijudge kalau hidupnya enggak sesuai sama ekspektasi orang-orang. And the good news is perempuan sekarang itu punya lebih banyak kesempatan ya buat sekolah, kerja, dan menemukan jalan hidupnya sendiri. Tapi at the end of the day, pesan dari Siti Nurbaya itu tetap relevan buat kita. Jadi every woman deserve the freedom to choose her own path without being controlled by society's expectations or other people's opinions. So itu dia teman-teman Pro 2 ya, obrolan kita seputar dengan kisah Siti Nurbaya bareng sama Raisa dan juga sama Rindu ya. Jadi berhubung kita udah di penghujung program di English Corner hari ini, and it's time for us to signing out dari ruang dengar kamu hari ini. Uut juga ya udah 5 jam nih nemenin, kalian enggak tahu kan kakak udah 5 jam tadi sini.
2: Capek banget.
0: Enggak sih, kan nemenin teman Pro 2 semangat.
2: Iya, semangat.
0: Jadi teman-teman Pro 2, kita ketemu lagi ya di English Corner berikutnya di setiap Sabtu ya.
2: Iya, setiap Sabtu.
0: Sabtu every Saturday dari jam 9 sampai ke jam 10. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2. And see you and bye-bye.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.

0: Halo, selamat siang teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget di hari ini Ashabul kembali menyapa kamu teman Pro 2 ya, di santai siang hingga nanti pukul 3 sore. Dan teman Pro 2, seperti biasa di pukul 10 tepat waktu Indonesia Barat ini, kita simak dulu beberapa informasi yang sudah kami rangkum dalam Pro 2 Info. Teman Pro 2, informasi yang pertama, pembalap Ferrari Lewis Hamilton, teman Pro 2, ini masih memegang rekor sebagai peraih pole position terbanyak di satu sirkuit dalam sejarah Formula One. Yona, teman Pro 2, Hamilton ini telah mengoleksi 9 pole position di sirkuit Hungaroring di Hungaria. Yona, teman Pro 2, jumlah terbanyak yang pernah dicatatkan seorang pembalap di satu lintasan F1 selain Hungaroring, Hamilton ini juga menorehkan 8 pole position di Albert Park, Australia. Teman Pro 2, informasi yang kedua, Paramount Picture ini resmi merilis trailer pertama film Ebenezer yang dibintangi oleh Johnny Depp. Yang mana teman Pro 2, film tersebut ini menjadi proyek utama Hollywood pertama Depp sejak tahun 2022. Yang mana hal ini teman Pro 2 dilansir dari Variety pada Jumat 24 Juli 2026. Dan teman Pro 2, kita beralih ke informasi yang terakhir di siang ini teman Pro 2. Nam Jo Hyuk ini dipastikan membintangi drama terbaru Disney berjudul Caught bersama Lee Dam, Kim Il Sung dan juga Park Hoon. Yang mana teman Pro 2, kabar tersebut dikonfirmasi bersamaan dengan pengumuman jajaran pameran utama dan tim produksi drama tersebut. Dan teman Pro 2, drama ini itu disutradari oleh Yo Son Min yang sebelumnya ini dikenal melalui serial Weak Hero dengan sambutan positif teman Pro 2. Yang mana kisahnya mengangkat genre misteri kriminal yang berpusat pada aplikasi misterius bernama Code yang mampu mengabulkan keinginan penggunanya. Dan teman Pro 2, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di siang ini. Jangan kemana-mana, stay cuma aku Ashabul. Dan nanti di pukul 15 tepat waktu Indonesia Barat akan ada ragam informasi lainnya yang akan kita sampaikan di Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2, balik lagi pada aku Asabul di 94,8 FM. Senang banget kembali menyapa kamu dalam program Zona Musik Kamu, teman Pro 2. Yona teman Pro 2, Zona Musik Kamu bakalan hadir di 2 jam ini. Boleh banget kamu join bareng aku, kita seru-seruan. Dan aku bakal puterin semua requestan kamu, lagu favorit kamu, lagu kesukaan kamu, dan juga lagu-lagu yang mungkin relate sama kamu, teman Pro 2 ya. Caranya gimana, Bu? Seperti biasa, kamu bisa teman Pro 2 ya, langsung aja join bareng aku di live TikTok. Sebentar aku bakalan hadir buat kamu di layar TikTok kamu masing-masing. Terus juga kamu bisa request melalui WhatsApp kita di 0811-669-9480 atau juga bisa melalui link yang udah aku bagiin di Instagram kita teman Pro 2. Dan teman Pro 2, aku tungguin ya kamu request di 2 jam ini sebelum kita meninggalkan pukul 12. Dan aku harap ini bisa menjadi momentum buat kamu nih yang mungkin gak tahu mau ngapain, gak tahu mau beraktivitas apa, apalagi ini weekend teman Pro 2 ya. Mungkin ini bisa menjadi salah satu hal yang menyibukkan kamu gitu ya, teman Pro 2 nyari link nih mana yang harus diisi. Dan teman Pro 2, kita juga bakalan buka kesempatan buat kamu yang mau join via telepon. Jadi langsung aja ya kamu gabung bareng aku di WhatsApp kalau bagi yang ingin gabung via telepon. Aku tungguin ya teman Pro 2. Tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Sekarang, makin banyak yang mulai peduli soal TBC. Penyakit ini menyerang paru-paru dan bisa menular lewat udara. Tapi yang perlu diketahui, TBC bisa dicegah dan juga bisa diobati dengan penanganan yang tepat. Program vaksin dan pemeriksaan jadi bagian dari upaya untuk mengurangi penyebarannya. Karena kondisi seperti ini lebih mudah dikendalikan kalau diketahui lebih awal. Jadi, yang penting tahu, paham, dan bisa ditangani.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
2: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
2: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu. Cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, balik lagi di Zona Musik Kamu, programnya kamu teman Pro 2. Next, aku bakal putarin ada lagu, ini banyak banget ya request melalui WhatsApp kita. Salah satunya ada Kak Queen, teman Pro 2 ya. Selamat pagi Kak, Kak Caca, sorry, Kak Caca. Dari fanbase Berbinar, easy request ya lagu Haha Sabrina Leanor. Makasih, sama-sama. Setelah ini bakalan Asabul puterin, dan nanti kita baru ke lagunya Kak Ki dengan Sumpah Mati dari Selena Grace feat Andi Rianto. Dan teman Pro 2, juga ada Bang Olan yang join bareng kita di live TikTok hari ini, yang mana ternyata Bang Olan ini dari Bukit Tinggi, tepatnya di Kamang, tapi sekarang lagi merantau di Batam. Buat Bang Olan, semangat, semoga aktivitas Bang Olan di tanah rantau diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga kesuksesan. Doa terbaik dari kita nih, dari RRI Bukit Tinggi buat Bang Olan. Dan juga hadir teman Pro 2 ya, Kak Zulia join bareng aku di hari ini. Ada Kak Amel juga tadi sempat join. Terus Kak Zulia ini mau nyampein salam. Salam buat kakak penyiarnya dan juga DNG seluruh Indonesia. Thank you banget buat Kak Zulia. Terus juga join bareng kita teman Pro 2 ya. Ada Salwa. Assalamualaikum Bang Abul. Waalaikumsalam Salwa. Dan teman Pro 2 ada Kak Aisyah Pariaman. Ini Asabul bisa tebak nih, Kak Aisyah pasti dari Pariaman. Ya mana Matt, pagi abang, pagi juga Kak Aisyah. Salam kenal dari Aisyah Mu'alaf, pembina komunitas peduli yatim dan juga Du'afa Pariaman. Wah Masya Allah luar biasa Kak Aisyah. Semoga next kita bisa kerjasama Kak Aisyah ya. Bisa kerjasama, bisa kolaborasi, atau Kak Aisyah bisa jadi narasumber di RRI Bukit Tinggi, mana tahu. Jadi boleh banget nih Kak Aisyah nanti join juga ya bareng kita di WhatsApp-nya Pro 2. Dan teman Pro 2, ini Kak Aisyah juga ngetik ini tanggal 17 Agustus 2026, aku bawa rombongan yatim ke Jamkadang Bukit Tinggi. Wah luar biasa Kak Aisyah. Ini BTW Asabul juga tergabung dalam salah satu komunitas kerelawanan. Mana tahu nanti kita bisa collab juga Kak Aisyah ya. Dan teman Pro 2, aku sudah ngisi di RRI Padang, tuh kan RRI Bukit Tinggi lagi Kak Aisyah ya. Supaya ini Kak Aisyah juga ngerasain gimana sih suasana RRI Bukit Tinggi. Dan teman Pro 2, aku mau sapa-sapa dulu nih teman-teman kita yang juga join bareng WhatsApp sebelum nanti ke Kak Aisyah lagi dan juga teman-teman yang ada di live TikTok. Ada siapa ini? Bentar, ada teman kita dengan Kak Zulia dari Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan juga DNG seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Stay tune via RRI Digital ya Kak. Thank you banget Kak Zulia. Pagi Kak, saya Sarah dari Berbinar fanbase Sabrina Leanor. Mau request lagu Sabrina yang Haha dong Kak. Terima kasih. Sama-sama. Thank you juga buat Kak Sarah. Next ada siapa lagi nih? Pagi Kak, aku Maria. Halo Kak Maria dari Berbinar fanbase-nya Sabrina Leanor, mau request lagunya berjudul Haha. Okay, Kak Maria tungguin ya. Next sama Pro 2, selamat pagi Kak. Easy request lagu Hacu dari Salma. Salam buat Kakak dan semua pendengar Pro 2 Bukit Tinggi. Semangat dan sehat selalu ya Kak. Terima kasih. Terima kasih kembali buat kakaknya ya. Nanti Asabul putarin lagu Hacunya, tungguin aja. Dan next teman Pro 2, ini ada teman kita Kak Tasya. Thank you banget udah join pagi ini. Pagi Kak, easy request lagu Haha Sabrina Leanor dong. Terima kasih. Oke, sama-sama. Sama pagi, saya Widya, fansnya Sabrina Leanor, easy request lagunya Sabrina Haha. Terima kasih. Sama-sama, thank you Kak Widya. Dan nama Pro 2, aku bakal putarin dulu nih satu persatu lagu kamu. Dan jangan kemana-mana, stay tune lagu Asabul di Pro 2 Bukit Tinggi. Kalau kamu gak mau ketinggalan untuk dengerin lagu-lagu favorit kamu, lagu kesukaan kamu, atau lagu yang relate sama kamu. Oke, kita ke Haha dulu dan nanti bakal disuruh dengan Sumpah Mati dan baru ke Hacu. Ini dia.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kadang di tongkrongan tuh ada aja candaan yang katanya cuma bercanda. Tapi kalau udah nyinggung agama atau kebiasaan orang lain, masih lucu gak sih? Karena gak semua orang nyaman dijadiin bahan jokes. Yang menurut kita receh, bisa aja bikin orang lain kepikiran. Anak muda sekarang emang suka dark jokes, tapi tetap harus tahu batas. Lucu itu bikin semua orang ketawa. Kalau ada yang tersinggung sendirian, berarti mungkin itu bukan humor lagi.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Oke, nama Pro 2 masih berlaku Sambul di 94,8 FM dan masih di program Zona Musik Kamu, programnya kamu teman Pro 2 ya, dimana kamu bisa request lagu, bisa diminta gitu ya, bisa minta diputerin lagu kesukaan kamu, lagu favorit kamu, atau lagu yang relate sama kamu teman Pro 2. Dan aku mau sapa dulu nih, ada Kak Aisyah yang tadi nanya alamat Radio RRI Bukit Tinggi, itu jauh atau dekat dengan Jam Gadang Bukit Tinggi bang? Jawabannya dekat. Dekat banget Kak Aisyah ya, sekitar ya lebih kurang 5 menit. Jadi boleh banget jika Kak Aisyah nih ada rencana buat main-main ke Jam Gadang, ya mampir nanti ya ke RRI Bukit Tinggi. Terus juga nih ada Kak Tirta yang juga join bareng kita, ramein TikTok kita ya teman Pro 2. Kata Kak Tirta, ini Kak Tirta salah satu pegawai di LPP RRI. Dan Kak Tirta sekarang lagi libur, jadi cocok banget nih buat Kak Tirta yang mungkin agak sedikit kebingungan mau ngapain. Terus sekarang ada waktu kosong nih, tapi bingung mau aktivitas apa. Ya salah satunya Kak Tirta bisa join bareng Ashabul hingga nanti ke penghujung live Ashabul di pukul 12. Jadi Kak Tirta boleh banget setia aja bareng Ashabul di 94,8 FM. Dan nama Pro 2 ada Kadea juga yang mau diputerin lagu Teh Hijau dari Tulus. Setelah ini bakalan Ashabul puterin. Dan nanti bakalan ada Mangu 420 teman Pro 2 ya, requestan dari teman kita. Terus juga ada Batasi Rasa, ada Maimin Gue teman Pro 2, ini requestan dari Katirta. Terus juga ada Picokota Bahagia Lagi, ini Ashabul hadiahin lagunya buat Kak Januari yang sekarang lagi nonton kita teman-teman ya di live TikTok. Terus ada Cegil dari Nabila Takiyah, Sabrina Linur dengan Selesai. Jadi boleh banget teman-teman, kamu tungguin aja requestan kamu satu persatu, nanti bakalan Ashabul puterin tentunya di program Zona Musik Kamu.

Dan Emang Pro 2, aku yakin banget pasti udah banyak banget yang join bareng kita ya di link yang udah aku bagiin. Dan sekarang aku sapa dulu sebelum nanti aku puterin lagu berikutnya, Teh Hijau Teman Pro 2. Yona Teman Pro 2, siapa aja sih yang udah join bareng kita di hari ini? Langsung aja aku sapa buat kamu teman-teman Pro 2 ya, di edisi 25 Juli 2026. Terima kasih buat teman-teman yang udah join. Ada sebentar, ada Kak Nana, thank you banget buat Kak Nana udah join. Mau diputarin lagu di ujung minggu by Mesa Hira, jauh-jauh dari Sumatera Selatan, teman Pro 2 ya, Palembang. Thank you banget buat kakaknya. Terima kasih Kak, sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Ada Kak April, teman Pro 2, mau diputarin lagu di ujung minggu by Mesa Hira. Boleh banget dari Sulawesi Selatan. Sama nih, jika tadi dari Sumatera Selatan, sekarang dari Sulawesi Selatan. Adil banget gitu ya. Happy weekend buat para pendengar Pro 2 Bukit Tinggi. Thank you banget buat Kak April. Semoga Kak April ini bisa enjoy ya bareng kita di Pro 2 Bukit Tinggi. Ada Kak Yeni.Lindawati.

Semoga doa baiknya kembali ke kakak ya. Terus juga ada nih teman kita yang mau diputarin lagu Mesa Hira di ujung minggu dari Jawa Barat. Terima kasih kak, semangat siarannya. Oke, thank you banget buat Kak Mai. Terus juga ada teman kita Kak Nabella, teman Pro 2. Mau diputarin lagu di ujung minggu by Mesa Hira dari Jambi. Gimana kakaknya juga kirim salam nih. Jaga kesehatan selalu buat Kak Ashabul dan juga para pendengar setia Pro 2. Thank you banget kakak juga jaga kesehatan. Takutnya kakak sakit nggak join lagi bareng kita gitu ya. Terus juga teman Pro 2 ada Kak Kila. Thank you banget udah join dari Sumatera Utara. Dan mau diputarin lagu di ujung minggu by Mesa Hira. Dan nama Pro 2, aku bakal putarin lagu requestan kamu satu persatu. Ada Teh Hijau, setelah ini requestan dari Kak Dea. Terus nanti bakalan ada Mangu 420, Batasi Rasa dari Mahalini. Ada Main Gue, terus ada Piche Kota Bahagia Lagi. Ini buat Kak Januari lagunya. Terus ada lagu Selesai, teman Pro 2 Sabrina Linur nanti ya. Setelah lagu Cegil dan juga lagu di ujung minggu. Jadi Ashabul bakal putarin sesuai urutan masing-masing gitu ya, sesuai absensi teman Pro 2. So jangan kemana-mana, aku putarin dulu. Ada Teh Hijau dari Tulus dan juga Mangu yang bakalan lewat di ruang dengar kamu. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, nama produk barusan ada Mangu 420 lewat di ruang dengar kamu. Teman-teman, lagunya agak sedikit nyesek ya, tapi gak apa-apa, it's okay. Bagi kamu yang mungkin relate sama lagu itu, aku doain semoga hari-hari berat kamu bisa kamu lewati, teman produk, hingga nanti kamu ketemu sama orang yang jauh lebih tepat. Cocok nih, teman-teman ya, dengan suasana kita setelah dengerin lagu Mangu. Dan teman produk, masih lagu low di siang ini, aku bakal ngajak kamu ke Mahal Ini dengan Batasi Rasa. Ini requestan dari teman kita melalui live TikTok. Lagu ini juga sedikit nyesek gitu ya teman Pro 2, tapi it's okay, gak apa-apa. Dan juga teman Pro 2, aku kasih informasi nih, lagu ini jadi lagu pamungkas kita di zona musik kamu pertama, tapi jangan berkecil hati dulu karena masih ada di part kedua. Dari pukul 11 hingga pukul 12 teman Pro 2 nanti bakalan ada main-main gue, terus juga ada PC Kota Bahagia Lagi buat ke Januari, ada Nabila Takiyah dengan Cegil, ada Selesai deh Sabrina Lenur, dan juga barusan ada Kak Murah itu, Bang mau request Jagat Rasa Samuel Cipta. Boleh banget, apa sih yang gak boleh buat teman-teman Pro 2, baik itu yang melalui live TikTok, melalui WhatsApp Pro 2, ataupun melalui link yang udah aku bagiin. So, teman Pro 2, kita ke Batasi Rasa dulu sebelum nanti aku sapa kamu lagi di program Zona Musik Kamu part kedua.

reklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan

0: Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul di 94,8 FM di program Zona Musik Kamu part kedua teman Pro 2. Jadi buruan bagi kamu yang belum request, langsung aja teman Pro 2 kamu bisa request ke aku sekarang ya. Caranya gimana, Bu? Caranya ada 3 teman Pro 2. Kamu bisa request melalui WhatsApp Pro 2 di 0811 66 99 480, atau kamu bisa request melalui link yang udah aku bagiin melalui Instagram teman Pro 2 ya, di story kita. Dan atau kamu sekarang lagi buka TikTok, boleh join bareng aku di live TikTok kita hingga nanti pukul 12 siang. Dan nama Pro 2 barusan ada requestan dari Katirta. Ini abang aku, abang aku gak tau langsung diakuin teman Pro 2 ya. Yang mana Bang Tirta ini tadi mau diputarin lagu Naikila. Dan Bang Tirta juga kasih informasi teman Pro 2, ternyata lagu yang enak barusan yang kita dengerin, ternyata itu penyanyinya dari... dari Surabaya, Surabaya teman Pro 2 ya. Thank you buat Katirta udah kasih info ini. Next, kita tunggu lagi info-info terbaru Katirta. Mana tahu bisa jadi sumber informasi. Teman Pro 2, barusan ada Kak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kakak. Waalaikumsalam Kak Ayu. Apa kabarnya kak? Alhamdulillah baik. Kak Ayu apa kabar nih? Semoga Kak Ayu sehat, bahagia, dan juga dalam keadaan yang sekarang baik-baik aja. Amin ya robbal alamin. Mau request Tak Mampu Pergi. Kenapa tuh Kak Ayu? Tak Mampu Pergi dari mana Kak Ayu? Dari perasaan yang terjebak karena seseorang kah? Teman Pro 2, nanti kita putarin ya lagu requestan dari Kak Ayu. Namun sebelum itu ada lagu Pice Kota Bahagia Lagi. Ini lagu buat Kak Januari, tadi disuruh pilihin. Jadi Ashabul pilihin lagu Bahagia Lagi dari Pice Kota. Harapannya semoga aku, kamu, dan kita semuanya selalu bahagia teman Pro 2. Dan nanti bakal disusul dengan Nabila Takiyah dengan Cegil, Sabrina Leanur dengan Selesai, terus juga ada beberapa lagu sebelum nanti kita putarin requestan dari Kak Ayu. Dan Kak Tirta ini ngucapin terima kasih. Makasih ya Habul udah diputarin. Iya, sama-sama Bang Tirta. Buat Bang Tirta apa sih yang gak bisa gitu ya. Dan nama Bro 2 ada Kak Disa juga yang tadi join bareng kita. Kak Disa, lagu apa Kak Disa? Boleh banget Kak Disa, jarang-jarang nih ya ketemu sama Ashabul belakangan ini. Jadi boleh banget Kak Disa request lagu dan juga kirim salam. Ada Salwa Bang request lagu Runtuh Feby Putri. Boleh, Salwa tungguin aja ya. Dan nama Pro 2, sebelum aku putarin lagu berikutnya, aku juga mau sapa nih, ada Ayunda kita yang juga join di hari ini, namanya Kak Ais. Halo Kak Ais, salam kenal dengan Ashabul ya, baru kali ini Ashabul sapa Kak Ais. Gimana teman Pro 2, Kak Ais ini dari Pariaman ya, kalau nggak salah. Dari Pariaman. Dan Kak Aisyah ini sedang open donasi teman Pro 2 untuk makan siang wisata liburan bersama anak-anak yatim seperti itu teman-teman ya. Jadi bagi kamu yang pengen banget jadi bagian dari kebaikan ini, boleh banget teman-teman, kamu bisa langsung nih hubungi Kak Aisyah. Oke? Okay? Dan teman Pro 2, ini Kak Aisyah juga chat kita nih. Tanggal 17 Agustus 2026 ada Bang Habul ya di Radio RRI Bukit Tingginya. Kita tungguin aja Kak Aisyah ya, semoga ada nih foto bareng kita di jam gadang bareng adik-adik binaan KP Aisyah. Insyaallah Kak Aisyah ya, saling berkabar aja kita, semoga bisa ketemu nih. Suatu kehormatan banget, boleh. Ashabul juga senang banget bisa sapa Kak Aisyah di hari ini dan juga teman-teman lainnya. Dan teman Pro 2, aku bakalan puterin dulu nih lagu Pice Kota Bahagia Lagi, terus ada Cegil, ada Sabrina Leanur, terus juga ada lagu beberapa teman-teman tadi ya, Ashabul belum masukin, setelah ini Ashabul masukin ke playlist kita dan juga nanti Ashabul puterin. Requestan dari Kak Salwa dan juga siapa bentar, Kak Ayu, jadi tungguin aja. So teman Pro 2, aku harap kamu, aku, kita selalu bahagia. Melalui lagu berikut ini dari Pice Kota, Bahagia Lagi.

0: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Gak beli makanan banyak, tapi ujung-ujungnya sisa. Sekarang, makin banyak yang mulai sadar soal makanan yang terbuang. Di timeline, sering muncul tips simple. Dari nyimpan bahan biar tahan lama, sampai ngolah sisa jadi menu baru yang tetap enak. Hal kecil kayak gini ternyata punya dampak besar. Karena makanan gak cuma soal konsumsi, tapi juga soal cara kita mengelolanya. Yang kelihatannya sepele, ternyata efeknya gak kecil.
2: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
3: Kenapa emang?
2: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
3: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
2: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Asambul di 94,8 FM di program Zona Musik Kamu. Dan teman Pro 2, barusan ada Runtuh dari Feby Putri feat. Fiersa Besari, lagunya menyentuh banget teman Pro 2 ya. Dan dari lagu ini teman-teman, aku bakalan ngajak kamu ke lagu requestan dari Kak Faizal Sakib teman Pro 2. Mau diputarin lagu Animal by Catchy, tapi sayang banget Kak Faizal lagunya nggak ada di playlist kita karena ya baru rilis. Semoga besok Kak Faizal join lagi bareng kita, lagunya udah bisa diputarin. Dan BTW nih teman Pro 2 ya, Kak Faizal ini berasal dari Sumatera Barat, urang awak kironyo. Gak hanya itu teman Pro 2, Kak Faizal juga kirim pesan nih. Halo Kak, mainin single terbarunya Catchy dong Kak. Boleh banget, tapi sayang lagunya belum masuk ke playlist kita. Baru rilis kemarin banget nih. Tuh kan, karena masih seger-segernya gitu ya teman Pro 2. Dan terima kasih, semangat terus Kak. Thank you banget buat Kak Faizal. Kak Faizal juga semangat. Semoga hari-harinya diberikan kemudahan, kelancaran, kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Dan nama Pro 2 dari lagu Catchy Gabriela, aku bakal ngajak kamu ke lagu requestan dari Kak Suci Saputri yang tadi udah marah banget teman Pro 2 ya. Kak Suci gak boleh marah-marah Kak Suci ya. Takutnya Kak Suci cepat ini. Kak Suci jangan marah-marah, Asabul pasti bakalan setia buat muterin lagu Kak Suci pun gak di menit 34, mana tahu nanti di pukul 12 tepat. Tapi Asabul janji muterin lagu Kak Suci. Tapi Kak Suci ya, ngomongin lagu Astaga Bercanda, Asabul muterin setelah lagu Gabriela. Jadi setelah ini langsung lagu Kak Suci. Langsung Asabul kabulin tuh permintaan Kak Suci. Dan nama Pro 2 ada Kak Filzah yang baru join bareng kita, request lagu Teh Hijau dari Tulus. Boleh banget Kak, tapi sayang lagunya udah Asabul puterin di Zona Musik Kamu pertama. Jadi boleh banget Kak Filzah. Semoga kakak udah dengerin ya tadi. Tapi kalau misalkan Kak Filzah baru join, gak apa-apa, it's okay. Kak Filzah bisa ganti judul lain Kak Filzah ya. Dan besok Kak Filzah boleh nih joinnya lebih cepat lagi supaya Asabul bisa puterin ketika Kak Filzah baru gabung gitu. Gak apa-apa Kak Filzah ya, Asabul minta maaf nih lagunya udah Asabul puterin tadi karena kebetulan lumayan banyak nih ya request lagu ini. Ada Kak Disa, aku ngerti bang, tapi mungkin frekuensinya disamakan bang, kayak 2 minggu sekali. Boleh. Dan nama Pro 2 ini ada siapa nih? Ada Kak Widya, request lagu Tiara Andini Usai. Boleh Kak Widya, tapi nanti di akhir gak apa-apa Kak Widya, supaya lagunya relate gitu ya. Asabul Usai muterin lagu teman-teman di pukul 12 tepat, ya lagunya Asabul puterin. Mana tahu Kak Widya masih stay tune nih bareng Asabul hingga nanti ke penghujung program Zona Musik Kamu. Jadi boleh banget buat Kak Widya, nanti Asabul puterin ya lagunya. Kita ke Gabriela dulu, terus nanti ke Astaga Bercanda. Ini requestan dari Kak Suci yang udah nungguin dari tadi. Dan nanti bakalan disusul dengan lagu Tiara Andini dengan Usai. Sudah mempro 2 pastiin tetap stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, nama Pro 2 barusan ada lagu requestan dari Kak Faizal. Thank you banget Kak Faizal ya. Dan Kak Faizal juga tanya nih, teman Pro 2, Kak Habul, apakah boleh tambah satu lagu lagi? Boleh banget, tapi dengan syarat Asabul putarin dulu semua lagu. Kalau masih ada waktu, itu Kak Faizal bisa request. Tapi kalau misalkan gak ada waktu lagi, cukup satu ini aja dulu ya Kak Faizal, karena banyak banget nih teman-teman kita yang udah request dan Asabul harus puterin satu per satu. Kak Faizal bisa join lagi besok, mana tahu kita ketemu lagi di program yang sama besok, lusa, atau kapanpun gitu ya, dan Kak Faizal bisa request lagi bareng Asabul. Oke, okay? Dan nama Pro 2, Asabul mau ke lagu requestan dari Kak Suci dulu, lagu Astaga Bercanda. Lagu ini enak banget teman Pro 2, apalagi kamu nih Gen Z ya, anak-anak kekinian pasti suka banget dengan lagu ini. Dan nanti bakal disusul dengan lagu Samuel Cipta, Jagat Rasa, Tiara Andini Usai, Fajar Nur, Salah Apa Aku, dan Mesahira di Ujung Minggu. So, teman Pro 2, aku harap kamu bisa enjoy ya bareng aku Asabul selama aku putarin lagu requestan kamu hingga nanti ke pukul 12 siang.

Oke teman Pro 2, barusan ada Fajar Nur, Salah Apa Aku lewat di ruang dengar kamu. Dan gak kerasa teman-teman Pro 2 ya, udah di pukul 11.54 waktu Indonesia Barat aja. Kita di siang hari ini, artinya kebersamaan aku dan kamu di program Zona Musik Kamu sudah berakhir. Dan ada satu lagu pamungkas teman Pro 2 ya, di ujung minggu dari Mesahira. Ini banyak banget ya request melalui link dan juga WhatsApp Pro 2. Thank you banget buat teman-teman ya. Dan Asapu juga mau ngucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah join di live TikTok kita hari ini. Asapu gak bisa ungkapin rasa terima kasih lewat kata-kata teman-teman ya. Rasa bangganya itu tersirat, gak bisa Asapu sampaikan melalui kata demi kata, kalimat demi kalimat. Tapi Asapu bangga banget ketika bisa muterin lagu kamu, bisa hadir buat kamu yang udah kirim salam, terus juga kirim harapannya. Thank you banget buat teman-teman dan juga udah nemenin Asapu di 2 jam ini. Asapu harap gak hanya Habul yang terhibur ya teman-teman, tapi kamu juga terhibur dengan program Zona Musik Kamu. So, teman Pro 2 masih beraku Asapu hingga nanti pukul 3 sore dengan ragam program lainnya. Jadi pastiin kamu tetap di Pro 2 Bukit Tinggi dan aku bakal nemenin kamu di 3 jam terakhir teman Pro 2. Nanti juga bakalan ada program luar biasa kita, Top 20 Indonesia Lokal. Jadi kita akan putarin 20 lagu teratas sesuai requestan terbanyak, requestan teraktif gitu ya teman-teman. Jadi bagi yang penasaran apakah lagu favorit kamu masuk ke chart kita, boleh banget tungguin teman Pro 2 nanti di pukul 2 siang hingga pukul 3 siang. Oke? Okay? Dan teman Pro 2 sampai di sini kebersamaan kita di program Zona Musik Kamu. Aku Asapu ngucapin terima kasih banyak bagi yang udah request. Mohon maaf bagi lagunya yang belum keputar. Semoga next ketemu lagi bareng Asapu di program yang sama dan Asapu bisa putarin lagi lagu-lagu kamu. Oke? Okay? Satu lagu terakhir, Mesahira di ujung minggu.

Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian.

Teman Pro 2, barusan ada Liodra sampaikan rindu. Ini requestan orang spesial ya di hari ini. Teman Pro 2, kenapa spesial, Bo? Iya, karena udah lama gak aku sapa dan hari ini aku nyapa lagi, teman-teman ya. Di edisi 25 Juli 2026. Ada siapa, Bo? Ada Kadisa, Teman Pro 2. Tuh, siapa yang udah lama gak dengerin nama Disa? Iya benar banget teman-teman ya, kalau Ashabul Siaran ya rasanya udah lama banget nggak sapa Kadisa, tapi hari ini bisa sapa lagi. Plus juga Kadisa tadi join bareng kita di live TikTok. Thank you banget buat Kadisa ya. Dan tahu nggak teman-teman, Kadisa kenapa mau diputarin lagu Sampaikan Rindu by Liodra? Karena Kadisa juga ternyata merasakan hal yang sama. Udah lama nggak join ke Pro 2 Bukit Tinggi. Udah lama nggak sapa Ashabul dan juga kita ya teman-teman Pro 2. Jadi Kadisa mau diputarin lagu Sampaikan Rindu dari Liodra. Dan Kadisa, hutang Ashabul udah kebayar ya kak ya. Semoga Kadisa senang di sana dengerin lagu Sampaikan Rindu by Liodra. Dan di samping itu teman-teman Pro 2, Ashabul mau kasih info dulu nih. Bahwa Ashabul masih nemenin kamu di 3 jam ke depan dalam program Funtertainment. Terus nanti bakalan ada Pro 2 Sport dan ditutup dengan program Top 20 Indonesia Lokal teman Pro 2 ya. Jadi pastiin kamu tetap setia bareng Ashabul di Pro 2 Bokeh Tinggi. Teman-teman Pro 2, nanti di pukul 12.27 Ashabul juga akan kumandangkan azan zuhur. Pertanda salat fardu zuhur masuk ya di hari ini. Oke? Teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu. Stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi. Pastiin kamu setia bareng aku Ashabul di 94,8 FM. Sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih buat Kadisa. Dan juga buat teman-teman yang tadi udah ramein kita di program Zona Musik Kamu.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, Dapom Pro 2 enggak kerasa udah pukul 12.25 waktu Indonesia Barat aja ya. Kita di siang ini dan di Funtertainment aku bakal spill ke kamu nih informasi teman Pro 2 mengenai Ashanti. Yang mana baru 2 bulan hijrah teman Pro 2 Ashanti ini akui sempat tergoda lepas hijab. Gimana cerita kelanjutannya? Boleh banget, jangan kemana-mana. Stay tune di Funtertainment bareng aku Sabul. Dan aku ngajak kamu dulu teman Pro 2 ya, kita dengerin satu lagu islami sebelum aku putarin dan sebelum aku kumandangkan azan zuhur di hari ini.

0: Teman Pro 2, saatnya kita kumandangkan azan zuhur pertanda salat fardu zuhur masuk di hari ini tepat di pukul 12.27 waktu Indonesia Barat. Dan Teman Pro 2, Kuasa Abul mewakili seluruh pegawai ya RRI Bukit Tinggi mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur bagi teman-teman kaum muslimin dan muslimat untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah, maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.
2: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

Wali Allah adalah mereka yang soleh dan senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah. Bukan dilihat dari kesaktian yang bisa melakukan hal-hal di luar nalar manusia. Namun mereka yang disebutkan dalam firman Allah, barang siapa yang memusuhi wali kekasihku, maka sungguh aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amal soleh yang lebih aku cintai daripada amal-amal yang aku wajibkan kepadanya dalam Islam. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal tambahan yang dianjurkan dalam Islam, sehingga aku pun mencintainya. Hadis yang agung ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan wali-wali Allah, yakni orang-orang soleh yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah.

Demam Pro 2, sepulang menunaikan ibadah haji, penampilan Ashanti ini memang lekat dengan balutan hijab Demam Pro 2. Namun istri Anang Hermansyah itu Demam Pro 2 mengaku keputusannya berhijab melewati proses iman yang tak mudah. Sebagai manusia biasa, Demam Pro 2 ibu dua anak tersebut tak menampik ya, terkadang imannya sering tak stabil. Dan tak jarang nih dia tergoda untuk melepas hijab yang membalut kepala dan tubuhnya selama nyaris 2 bulan terakhir. Dan Ashanti Demam Pro 2 ini mohon doanya agar tetap istiqomah berhijab. Oke teman-teman ya, kirimin nih doa terbaik kamu, mana tahu next kamu lagi yang mungkin berada di jalur kebaikan ini. Dan Demam Pro 2, salah satu godaan terbesar yang membuatnya ingin melepas hijab adalah momen saat dia melihat kembali koleksi pakaian lamanya yang belum sempat digunakan. Yang mana ia menyayangkan ketika harus menyingkirkan gitu ya Demam Pro 2 baju-baju modis yang dulu menjadi andalannya. Dan Ashanti, Demam Pro 2, serta Anang Hermansyah ini diketahui menunaikan ibadah haji pada 19 Mei 2026 sebelum berangkat. Yang mana dia sempat nih berbagi cerita kepada awak media bagaimana perjalanannya menuju Tanah Suci yang sangat berliku.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sadar gak sih, kita bisa scrolling lebih dari 6 jam sehari? Kalau kamu ngerasa overload dan gampang cemas, ini saatnya kamu butuh digital detox. Saat kamu detox, pikiran kamu akan langsung lebih tenang. Kamu bisa mengurangi kecemasan karena FOMO yang gak perlu. Otomatis kamu akan menemukan waktu luang yang selama ini hilang untuk skill atau hobi yang kamu tunda. Gimana ya cara curang biar berhasil? Coba deh, ubah setting layar HP kamu jadi grayscale. Itu terbukti membuat scrolling jadi membosankan. Lalu, nonaktifkan semua notifikasi yang gak penting. Kesehatan mentalmu adalah aset. Luangkan waktu untuk recharge dari layar.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Halo teman Pro 2, gak kerasa udah pukul 12.55 waktu Indonesia Barat aja ya. Artinya Funtertainment bakalan berakhir di 5 menit lagi. Tapi jangan berkecil hati dulu teman Pro 2, aku masih nemenin kamu di satu program terakhir. Ada Pro 2 Sport. Bagi kamu yang suka dunia olahraga, boleh banget teman Pro 2 kamu join bareng aku di 1 jam ke depan dari pukul 13 hingga pukul 14. Sebelum nanti kita dengerin ya 20 lagu teratas dalam chart kita teman Pro 2 dan program Top 20 Indonesia Lokal. Jadi tungguin aja ya di pukul 3 ke pukul 4 waktu Indonesia Barat. Satu lagu terakhir dari aku buat kamu teman Pro 2 di program Funtertainment, ada Nadif Basalama with Aziz Harun dan juga Aisyah Retno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Aku bakal ngajak kamu agak sedikit menggalau teman Pro 2 ya, apalagi yang LDR-an. Kumpul di sini teman Pro 2, cocok banget nih lagunya buat kamu. Ini dia, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Budaya Indonesia bertahan karena berakar kuat pada nilai kemanusiaan. Ia tidak kaku, tetapi lentur mengikuti perubahan zaman. Budaya tidak menolak modernitas, ia berdialog dengannya. Generasi berganti, namun nilai luhur tetap menemukan caranya untuk tetap hidup. Selama manusia masih membutuhkan makna, budaya akan selalu relevan. Tradisi boleh berubah bentuk, tapi rohnya tetap untuk dijaga. Inilah kekuatan budaya Indonesia. Beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dan selama Indonesia mampu merawatnya, budaya tidak akan pernah usang oleh waktu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Sabul di Pro 2 Sport. Dan aku bakal spill ke kamu nih teman-teman ya, kasih informasi seputar dunia olahraga. Teman Pro 2, informasi yang pertama, tim nasional soft tennis Indonesia ini mengintensifkan program latihan fisik menjelang ajang olahraga Asian Games 2026. Yaudah teman Pro 2, para atlet ini juga terus memperkuat mental bertanding guna menghadapi persaingan ketat di negara Jepang. Dan teman Pro 2, Komite Olimpiade Indonesia ini memantau langsung pemusatan latihan nasional tersebut untuk memastikan kesiapan fisik atlet. Yona, kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan performa seluruh tim nasional sebelum bertolak ke Nagoya. Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Soft Tennis Indonesia atau PPPSTI, Buyung Wijaya Kusuma, ini mengapresiasi teman Pro 2 ya, perkembangan para atlet, yang mana pihak pengurus persatuan tersebut ini merilis laporan resmi mengenai persiapan tim pada hari Jumat 24 Juli 2026.

0: FM.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya.
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Ye, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Dulu patungan identiknya buat bayar makanan. Sekarang mulai dipakai buat bikin banyak hal jalan bareng. Mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai usaha kecil. Semuanya bisa berkembang kalau dijalankan rame-rame dan saling dukung. Cara kayak gini bikin perputaran aktivitas jadi lebih dekat sama masyarakat sekitar. Karena yang terlibat bukan cuma satu orang. Pelan-pelan, konsep kerjasama kayak gini ikut bikin banyak hal jadi lebih kuat dan terhubung. Kalau geraknya sama-sama, dampaknya juga bisa lebih besar.
4: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
5: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
4: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
5: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
4: Loh.
6: Oh no.
4: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
5: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
4: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh! Kemana kamu?
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman periode informasi berikutnya yang datang dari dunia olahraga yang menas sirkuit Hungaroring. Ini meresmikan nama baru seluruh tikungan dalam perayaan 40 tahun Grand Prix Hungaria pada Jumat 24 Juli 2026. Yoda Teman Periode 2 penamaan itu mengabadikan sejumlah legenda Formula One termasuk Lewis Hamilton, Teman Periode 2 ya, sebagai pembalap tersukses di lintasan tersebut. Yona Teman Pro 2 berdasarkan laporan formulawan.com, nama-nama itu dipilih melalui pemungutan suara penggemar pada GP Hungaria tahun lalu. Dan usulan kemudian ini diseleksi panel ahli bersama pelaku motorsport dan juga media spesialis yang berpengalaman sejak balapan perdana tahun 1986, Teman Pro 2. Yang mana Lewis Hamilton, terus ada Nigel Mansell, dan Jean Alesi. Ini menjadi tiga tokoh yang memperoleh penghormatan khusus. Yang mana ketiganya Teman Pro 2 juga meninggalkan cetakan telapak tangan yang akan dicor dengan beton di area runoff circuit. Tikungan pertama kini bernama Piquet Teman Pro 2 untuk menghormati Nelson Piquet. Pembalap Brasil itu memenangi 2 GP Hungaria pertama termasuk balapan perdana di tahun 1986. Dan Teman Pro 2 tikungan kedua ini diberi nama Hamilton sebagai penghormatan kepada rekor yang dibukakan oleh pembalap Inggris tersebut. Yang mana Hamilton ini telah mencatat 8 kemenangan Teman Pro 2 ya, dan juga 9 pole position di Hungaroring. Next Teman Pro 2 di tikungan ketiga ini dinamai Spring sesuai lokasi sirkuit di Valley of the Three Springs. Sementara tikungan keempat ini memakai nama Mansell yang mengingatkan berbagai momen bersejarah Nigel Mansell di Hungaria. Gak hanya itu Teman Pro 2, tikungan kelima ini diberi nama Mag Yorod karena letaknya paling dekat dengan desa tersebut. Dan tikungan ke-6 dan ke-7 ini menggunakan nama Driving Center, pusat pelatihan pembalap pertama Hungaria sejak 1998. Teman Pro 2 kompleks tikungan 8 dan 9 ini dinamai Buda atau Pest sebagai penghormatan bagi Budapest. Dan juga tikungan ke-10 ini memakai nama Danube untuk mengenang sungai yang melintasi ibu kota Hungaria. Teman Pro 2, tikungan ke-11 ini resmi menggunakan nama Alesi yang telah lama dikenal para penggemar. Yang mana nama itu diberikan untuk menghormati Jean Alesi yang berhasil selamat dari kecelakaan di tikungan tersebut pada 1995. Berikutnya Teman Pro 2, tikungan ke-12 ini dinamai Schumacher untuk menghormati Michael Schumacher, pembalap Jerman itu yang meraih 4 kemenangan serta gelar dunia keempatnya di sirkuit sepanjang 4.381 km tersebut. Tikungan ke-13 Teman Pro 2 ini memakai nama Senna untuk menghormati Ayrton Senna, pembalap Brasil itu yang menjadi peraih pol perdana di Hungaroring. Sementara Teman Pro 2 tikungan terakhir ini dinamai Sizis untuk menghormati Franz Sizis, pria kelahiran Hungaria yang menjadi pemenang Grand Prix pertama dalam sejarah pada tahun 1906. Itu dia Teman Pro 2 ya, beberapa nama tikungan yang menjadi sejarah baru tentunya ya Teman Pro 2 lewat GP Hungaria. So Teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Sport, bareng aku Asabul di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: menjaga kesehatan tubuh merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tubuh yang sehat memungkinkan seseorang untuk menjalankan berbagai aktivitas dengan lebih baik. Salah satu cara menjaga kesehatan adalah dengan mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Selain itu, olahraga secara rutin dapat membantu meningkatkan kebugaran fisik. Istirahat yang cukup juga berperan penting dalam menjaga daya tahan tubuh. Kebiasaan minum air yang cukup dapat membantu menjaga fungsi organ tubuh tetap optimal. Dengan menerapkan pola hidup sehat, kualitas hidup dapat meningkat secara keseluruhan.
1: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan global, Bang. Global.
1: Iya. Yeah.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, gak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kita beralih ke informasi terakhir yang datang dari dunia olahraga, teman-teman ya, yang mana LeBron James ini resmi sepakati kontrak dengan Philadelphia musim depan, teman Pro 2, yang mana apa basket berusia 41 musim depan.

bermain untuk Cleveland Cavaliers, terus Miami Heat, dan terakhir di Los Angeles Lakers. Yang mana sejumlah tim ini dikabarkan, ini juga sempat mengincar James sebelum dirinya memutuskan untuk bergabung dengan 5-6 teman pro 2, yang mana Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors, dan juga Minnesota Timberwolves, dan juga Miami Heat ini termasuk diantaranya, teman-teman ya. Dan Miami Heat ini sampai membuat heboh setelah keliru mengunggah tautan konferensi pers James, yang mana pihak klub ini mengklarifikasi bahwa pernyataan dalam unggahan tersebut teman pro 2 hanya bagian dari persiapan jika James kembali ke Miami. Namun teman pro 2 James ini mengaku Miami Heat ini memang akan selalu memiliki tempat spesial di hatinya. Dan ia juga menyebut nih wilayah Northeast Ohio ini akan selalu menjadi rumah baginya. Dan sepanjang karirnya teman pro 2 James ini telah meraih 4 gelar NBA, yang mana ia mengoleksi 2 gelar bersama Miami Heat serta masing-masing 1 gelar bersama Cavaliers dan juga Lakers. Bersama Cavaliers, teman pro James ini membawa klub meraih gelar NBA pada 2016. Setelah bergabung dengan Lakers pada 2018, ia kembali menjadi juara pada 2020. Dan teman-teman pro 2 ya, James ini telah 4 kali dinobatkan sebagai Most Valuable Player pada 2009, 2010, 2012, dan juga 2013. Dan ia juga mencatatkan diri sebagai NBA All-Star selama 22 musim berturut-turut. So, teman pro 2, itu dia ya informasi terakhir yang datang dari dunia olahraga. Dan jangan kemana-mana teman pro 2, stay tune aku Ashabul, karena setelah ini tepat nanti di pukul 14 aku bakal ngajak kamu kita bergabung ke Top 20 Indonesia Lokal, di mana kita akan umumkan nih 20 lagu dengan peminat terbanyak gitu ya teman pro 2 yang masuk chart kita untuk edisi minggu ini. Jadi pastiin kamu tetap setia berlaku di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik.

0: Ica, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ica, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ica, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Tomorrow Pro 2, lagu Cortez, What You Want, ini bakalan jadi lagu pamungkas kita di program Pro 2 Sport. Semoga info-info tadi jadi info terbaru, terupdate, terkini buat kamu ya, Tomorrow Pro 2 yang datang dari dunia olahraga. So, bagi kamu yang mungkin masih haus nih dengan info-info terbaru yang datang dari dunia olahraga, boleh banget Tomorrow Pro 2 kamu kunjungi rri.co.id.

Dan teman pro 2, enggak kerasa udah pukul 2 tepat waktu Indonesia Barat ya kita di siang ini, dan artinya Kuas Habul bakal ngajak kamu kita bergabung ke program Top 20 Indonesia Lokal teman pro 2 ya, dan kita akan umumin 20 lagu teratas di minggu ini. So teman pro 2, bagi kamu yang mungkin sekiranya nanti lagu favorit kamu gak masuk di chart kita, boleh banget untuk requestannya digencarkan lagi, oke? Di mana Bul? Tentunya di 94,8 FM, teman terbaik kamu. Dan teman pro 2, aku Asabul pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Bareng aku, besok aku libur. Oh, besok aku dinas malam kalau gak salah. Tungguin aja teman-teman ya. Aku lupa nih jadwal siaran, tapi nanti aku bakal hadir lagi di ruang dengar kamu. Aku Asabul pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya teman pro 2. Enjoy dengan Top 20 Indonesia Lokal kita. RRI Bukit Tinggi tentunya 20 lagu yang masuk chart kita tentunya akan menemani kamu di 1 jam ke depan dari pukul 2 hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Produa, hai, selamat sore teman-teman Produa di sore hari ini ya. Balik lagi sama aku Selvi dan aku bakal spill nih ke teman-teman Produa Top 20 lagu Indonesia terbaik Produa RRI Bukit Tinggi ya. Ada siapa aja nih di antara 20 lagu ini ada di newcomers kita untuk minggu ini. Siapakah kira-kira ya, aku juga baru tahu nih ada yang muncul ya. Oke, langsung aja nih kita ke posisi 20 teman-teman Produa. Ada Rara Sudirman dengan Apa Salahnya.

Di posisi 18 ada yang turun 2 peringkat nih, Salma Salsabil dengan Memori harus turun 2 peringkat di minggu ini dari peringkat 16 jadi peringkat 18.

posisi 17 sama Pradua ada Selena Grace dengan Andi Rianto ya, dengan Sumpah Mati. Ini salah satu lagu yang sering banget di request ya teman-teman Pradua, naik 2 peringkat untuk minggu ini dari posisi 19 jadi posisi 17.

Di posisi 16 sama Pradua ada yang turun 3 peringkat ya, Sabrina Lenor dengan Haha. Walaupun turun ya 3 peringkat, tapi Sabrina Lenor udah lama juga nih di chart kita, udah 18 minggu untuk minggu ini.

Di posisi 14 sama Pradua ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa ya. Ini juga salah satu lagu yang sering banget di request sama teman-teman Pradua ya. Naik satu peringkat untuk minggu ini. Mungkinlah.

posisi 13 sama Pradua ada Gea Indrawari dengan 1000 kali. Wow, tapi harus turun nih 5 peringkat malahan ya. Dari peringkat 8 jadi peringkat 13.

posisi 10 teman Pradua, The Middle for this week ada Liodra dengan Pura-Pura ya. Naik satu peringkat untuk minggu ini dari posisi 11 jadi posisi ke-10.

Di posisi 8 teman Pradua ada Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku ya. Lagu Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku ini udah lama juga nih di chart kita, udah 16 minggu. Harus turun 3 peringkat untuk minggu ini, dari peringkat ke-5 jadi peringkat ke-8.

posisi 6 Tomah Pradua ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan ya. Naik satu peringkat untuk minggu ini dari peringkat ke-7 jadi peringkat ke-6.

juara 2, di posisi kelima ada Enau dan Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Wah, lagu ini tuh emang ngingetin banget ya, khususnya buat anak-anak rantau. Aku setiap kali denger lagu ini tuh kayak bawaannya sedih gitu ya, keingat waktu masa-masa kuliah ya, jauh dari orang tua. Dan ini tuh ngingetin kita akan momen itu ya. Turun 2 peringkat untuk minggu ini, teman-teman Pro 2 dari posisi ketiga jadi posisi kelima.

Di posisi keempat sama Pro 2 ada Bianca Dimas featuring Daniel Wans ya, dengan Sejauh Ku Memandang. Naik 2 peringkat untuk minggu ini, dari peringkat ke-6 jadi peringkat ke-4.

di peringkat ketiga ya, top 3 kita untuk minggu ini ada Dia dan Indah Kus dengan Malu-Malu ya. Ini lagu emang enakan banget gitu. Aku setiap kali denger lagu ini tuh bawaannya pengen asik gitu ya. Harus turun 2 peringkat untuk minggu ini, dari peringkat 1 jadi peringkat ketiga. Di peringkat ketiga.

Naik sama Pro 2, the runner up for this week ya. Ada siapa nih kira-kira? Wah, nih ada NPD nih ya dengan Sempurnanya Aku. Naik 2 peringkat dari peringkat keempat jadi

Oke, teman-teman Pradua pasti penasaran ya dengan siapa sih jawara kita untuk minggu ini. Tapi sebelum itu aku bakal spill lagi nih posisi 20 sampai posisi kedua untuk minggu ini. Di posisi 20 ada Rara Sudirman dengan Apa Salahnya. Di posisi 19 ada Hara dengan Celah Hati. Di posisi 18 ada Salma Salsabil dengan Memori. Di posisi 17 ada Celine Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 16 sama Pradua ada Sabrina Lenor dengan Haha. Di posisi 15 ada Adrian Khalif dengan 2001 Kali. Di posisi 14 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Di posisi 13 ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Di posisi 12 ada Raimla Ode dengan Menari-Nari. Di posisi 11 ada Kesha Lefronka dengan Pelarian.

Di posisi 10 ada Lyodra dengan Pura Pura. Di posisi 9 ada Salma Salsabil dengan Hacu. Di posisi 8 ada Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku. Di posisi 7 ada Anggi Carvalho dengan Remuk. Di posisi 6 ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 5 Teman Pro 2 ada Enau dan Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Di posisi 4 ada Bianca Dimas featuring Daniel Wens dengan Sejauh Ku Memandang. Di posisi 3 ada Dia dan Indah Kus dengan Malu-Malu. Di posisi 2 ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Next, teman-teman Pro 2, ini dia jawara kita untuk minggu ini. Ada Yofi Widianto, Kim dan Neida dengan Kini. Naik satu peringkat dari runner-up jadi jawara untuk minggu ini.

2 itu tadi ya, top 20 lagu Indonesia terbaik Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi. Jangan kemana-mana dulu, nanti bakal aku spill lagi nih. Tapi top 20 lagu internasional terbaik Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi. Tetap stay tune pokoknya di 94,8 Pro 2 FM.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Oke teman-teman, perlu waktunya kita ke Pro 2 Info, di mana informasi yang pertama datang dari atlet muda panjat tebing Indonesia Ardana Cikal Dharma Wulan yang berhasil masuk babak final Boulder U17 Putra World Climbing Youth Championship Arco di Italia. Dan hasil ini menjadikan pertama kalinya dalam sejarah Indonesia di kompetisi internasional, di mana babak semifinal Cikal bertengger di peringkat 6 dengan poin 69,5, namun di babak final ia hanya mengumpulkan skor 19,9 dan harus puas di peringkat ke-7 ya. Dan Cikal turun dua disiplin, lead U17 putra dan juga boulder U17 putra, dan capaian Cikal ini merupakan hal menggembirakan juga sebenarnya mengingat ia masih atlet muda harapan Indonesia ya. Dan di mana nomor boulder U17 dimenangkan oleh atlet Jepang Kazuki Nakata dengan skor 99,3, disusul Takeko Saiki dan juga Hayo Lee Korea Selatan. Dan pelatih atlet panjat tebing Indonesia Amri mengatakan hasil ini sangat menggembirakan dan khas menjadi sinyal bahwa Indonesia punya potensi di nomor boulder. Lanjut ke informasi kedua, di mana NPD menghadirkan konser tour musik berbeda melalui NPD World Tour yang memadukan pertunjukan langsung, interaksi penggemar dan juga in real life live stream. Dan tour berlangsung pada 23 hingga 26 Juli 2026 dengan 13 pemberhentian di Jabodetabek hingga Bandung Raya serta disiarkan eksklusif melalui video. NPD World Tour menjadi momentum peluncuran karya terbaru sekaligus menghadirkan pengalaman hiburan yang lebih kreatif, interaktif dan dekat dengan audiens. Last but not least teman-teman, di mana kali ini ada Ketua Umum Asosiasi Penggiat Peralatan Audiovisual dan Musik Indonesia atau APAVMI yang menyoroti pentingnya data akurat perkembangan industri audiovisual dengan musik dan disampaikannya dalam konferensi pers Pro Evel Indonesia 2026 akan berlangsung pada 28 sampai 31 Juli 2026 di Nice Peak 2. Dan Ketua Umum APAVMI Henry Kai Hatu mengatakan data bersumber dari Badan Pusat Statistik dan belum sepenuhnya mencerminkan kontribusi industri. Ia mengatakan kondisi ini terjadi karena masih banyak pelaku usaha yang belum melaporkan data bisnisnya. Itu dia ragam informasi kita hari ini teman-teman. Habis ini kita bakal lanjut ke Top 20 International. So don't you anywhere, tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

terbaik kamu. Balik lagi nih teman-teman Pradwaya, dan kali ini kita ada di Top 20 Internasional ya. 20 lagu mancanegara terbaik Pradua FM dari Bukit Tinggi. Baru datang aja nih ya. Aku udah disambut sama the newcomers for this week. Here it is, Madonna and Sabrina Carpenter di posisi 20 dengan Bring Your Love.

Next track ada Ariana Grande with Hey That I Made You Love Me. Asik. Ini lagu emang enak banget ya. Kalau misalnya aku cobain buat nyanyi, kayaknya nyampe-nyampe aja sih ya. Nyampe apa? Nyampe rusak gitu. Canda teman-teman ya. Di posisi 18 ada Ariana Grande dengan Hey That I Made You Love Me ya. Next satu peringkat untuk minggu ini dari posisi 19 jadi posisi ke-18.

Next teman Pradua, ada yang terjun bebas ini ya, 4 peringkat kayak terjun dari peringkat 13 jadi peringkat ke-17. Here it is, Treasure with Better Than Me.

Di posisi 13 teman-teman Pradu ada Harry Styles with Aperture ya. Ini terjun bebas juga nih, tapi cuma 3 peringkat ya. Dan Harry Styles ini udah lama juga nih di chart kita, udah 19 minggu.

tadi ada yang turun, sekarang ada yang naik nih teman-teman Pro 2. Naik 2 peringkat lagi nih. Lenny dengan Prettiest Thing I've Ever Seen ya. Naik 2 peringkat dari posisi 11 jadi posisi ke-9. I could

Di posisi 6 nomor 2 ada BTS with Swim ya, berenang gitu. Kita disuruh berenang gitu ya. Naik 2 peringkat untuk minggu ini dari posisi ke-8 jadi posisi ke-6.

Di posisi kelima teman Pre 2 ada Bruno Mars with Risk It All ya. Ini salah satu lagu yang calming juga, yang enak juga nih didengar ya. Turun 2 peringkat untuk minggu ini, dari peringkat ketiga jadi peringkat kelima. Gak apa-apa ya, Babang Bruno ini udah lama juga nih di chart kita, udah 16 minggu.

Selanjutnya teman Pro 2 masih Babang Bruno nih ya. Kalau tadi dia turun 2 peringkat, sekarang dia naik 2 peringkat dari posisi ke-6 jadi posisi ke-4. Here it is, Bruno Mars with Cha Cha.

Next teman-teman berdua, di posisi ketiga ada Hearts to Hearts dengan Brood ya. Turun 2 peringkat untuk minggu ini, di mana di minggu lalu jadi the winner for last week, yaitu sekarang harus turun 2 peringkat jadi peringkat ketiga.

peringkat pertama ya, atau the winner for this week. But before that, I'm gonna spill it with you. Top 20 internasional 20, dari posisi 20 ya ke posisi kedua. Here it is. Posisi 20 ada Madonna and Sabrina Carpenter with Bring Your Love. Posisi 19 ada IOI dengan Suddenly. Di posisi 18 ada Ariana Grande with Hey Dada May You Love Me. Di posisi 17 ada Treasure with Better Than Me. Di posisi 16 ada Baby Monster dengan Chum. Di posisi 15 ada Niall Horan dengan Little More Time. Di posisi 14 dengan Woods Everglow. Di posisi 13 ada Harry Styles with Aperture. Di posisi 12 ada Lucas Graham To Know a Girl. Di posisi 11 ada Curtis dengan Red Red. Dan di posisi ke-10 ada Nona dengan Sizzle. Di posisi 9 teman pro 2 ada Lenny dengan Prettiest Thing I've Ever Seen. Di posisi 8 ada Honey featuring Nicki dengan Location Unknown. Di posisi ke-7 ada Blackpink with Go. Di posisi 6 ada BTS dengan Swim. Di posisi ke-5 ada Bruno Mars with Risk It All. Di posisi ke-4 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di posisi ke-3 ada Hearts to Hearts dengan Rude. Dan runner up ada Nick Jonas with Sweet to Me. Oke teman pro 2, here it is, the winner for this week ada Love dengan Maria. Naik satu peringkat untuk minggu ini dari posisi kedua jadi posisi pertama.

Oke, teman-teman, Pro 2 itu tadi ya, Top 20 Internasional, 20 lagu mancanegara terbaik Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi ya. Terus dengarkan ya Top 20 Nasional ataupun Internasional setiap hari Sabtu jam 2 sampai jam 4 sore hanya di RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Sampai jumpa lagi.

0: teman-teman Produe, waktunya kita di jam 4 ini gabung barengan Produe Jakarta buat ngikutin Music Planner ya. Akan kita ikuti dari Produe Jakarta 1 jam ke depan, dan jam 5 kita bakal balik lagi ke Produe Bukit Tinggi. Salto Talk Station di 94.8 Produe FM, teman terbaik kamu.
1: Dan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Waktunya

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo yo yo, howdy howdy teman Pro 2. Selamat hari Sabtu teman Pro 2. Gua akan kembali menemani kamu pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta di sore ceria weekend barengan sama gue Elana Krisandaru di hari ini teman Pro 2. Woo. Malam minggu nih teman Pro 2 menjelang ya lu siap-siap malam minggu lah ya, kayaknya. Gue akan menemani semua kegiatan lo teman Pro 2 di sore hari ini, dan kayaknya nanti kita juga bakal ngobrol sama label dari Nada Bumi teman Pro 2 yang juga sudah membawa artis pada hari ini. So buat kamu yang lagi otw ataupun lagi coba untuk bersiap-siap malam mingguan, gue akan menemani semua kegiatan kamu pastinya teman Pro 2. So hold your dial because this is Sore Ceria Weekend.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 4 sore ini, sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gue tidak mungkin sendirian nih, teman Pro 2. Karena sore hari ini sudah kembali ditemani sama Om Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore Om Rio.
1: Kita hari ini berganti jadwal.
0: Oh, berganti jam ya.
1: Biasanya pagi.
0: Biasanya kan? Pagi, sekarang kita ke sore. Gimana kabarnya Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, dan Monas juga seger-seger aja.
0: Oh. Iya, Monas biasa lagi loyo jam segini ya. Ternyata lagi seger. Nah, di hari ini Om Rio kita kedatangan siapa nih?
1: Ya, ini juga salah satu temanku dan sebenarnya di dunia musik sudah lama.
0: Oke.
1: Tapi kali ini mencoba sesuatu yang baru.
0: Oke.
1: Dan kebetulan ada sesuatu yang dari hatinya ini ditawarkan ke aku sebagai produser, lalu pembuat musik. Jadi ciptaannya beliau ini. Lagunya sih ya lagu pop rock, tapi dibaluti dengan lirik yang bernuansa religi lah.
0: Oke.
1: Tapi lebih ke anak muda juga, supaya anak muda mungkin malam ke klub, tapi siangnya juga
0: keren.
1: Doa bersama.
0: Keren, ya. keren.
1: Iya, namanya adalah Indra.
0: Halo.
1: Gitu.
0: Coba cek sound. Coba.
2: Cek sound.
0: Oke. Udah kelihatan Om Indra nih.
2: Iya.
0: Boleh dong kenalan dulu kira-kira Om Indra sebelumnya atau mungkin pengalaman sebelumnya udah pernah gabung di musik belum, Om?
2: Iya, terima kasih untuk penyiar Pro FM, Pro 2 FM ya.
0: Pro 2 FM.
2: Oke. Perkenalkan nama saya Indra Rahadian. Saya bermusik dari SMA, Mas.
0: Oh iya.
2: Iya, dari SMA pernah juara juga di kampus dan sering juga isi band-band yang sudah terkenal mendampingi. Dulu ada kita pernah Niji ya kan, sebelumnya. Nama band kita tuh dari zaman kuliah itu Asteroid, Mas.
0: Asteroid.
2: Iya, Asteroid Band.
1: Kalau jatuh ke dunia bahaya ya.
0: Kalau jatuh ya bahaya ya.
2: Iya, betul.
0: Oke. Jadi sebelumnya genrenya apa kalau boleh tahu?
2: Genrenya sebetulnya ke pop rock ya.
0: Pop rock ya.
2: Iya, pop rock. Okay. Dan karena mungkin karakter vokal saya lebih ke rock gitu, Mas.
0: Oh.
2: Dan rock. Iya. Dan dalam berjalannya waktu saya juga sudah mulai hijrah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Dalam dunia gelap. Sekarang jadi dunia putih ya.
0: Oh.
2: Dunia putih, dan alhamdulillah waktu itu pulang umroh, Mas.
0: Oke, okay, ya, alhamdulillah. Umroh.
2: Saya ketemu dengan Bang Rio ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau juga satu visi, satu misi sama saya juga ya. Karena bagaimana musik ini bisa bermanfaat untuk banyak orang.
0: Oke.
2: Bukan hanya dinikmati, tapi bermanfaat. Bisa menggerakkan juga anak-anak muda gitu kan. Dari dengar musik, mereka bisa berkarya gitu.
0: Oh.
2: Nah iya betul. Jadi judulnya itu Panggilanmu.
0: Panggilanmu.
2: Iya.
0: Itu single terbarunya Om Indra.
2: Yes, single terbaru saya Panggilanmu.
0: Oke. Iya. Jadi boleh dong kira-kira backstory dari lagu ini tuh apa Om Indra sebenarnya?
2: Ya, backstory-nya adalah, jadi ini panggilan hati saya ya.
0: Oke.
2: Okay. Mau melihat Ka'bah, mau mengunjungi makam Rasulullah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan beberapa tahun saya mencoba gitu ya dengan usaha, ternyata belum berhasil kan gitu.
0: Oke. Okay.
2: Setelah saya tawakal ya, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata ketika Tuhan memanggil, sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi, Mas. Di detik-detik terakhir saya sudah masuk ke travel lain ya kan. Ternyata wah ini kok gagal ya gitu. Tapi kalau sudah tadi lagi Tuhan memanggil, pasti ada jalannya, Mas, gitu. Nah, pulang dari umroh saya keingetan nih. Saya punya lagu sudah lama gitu kan ya. Panggilanmu, wah kenapa enggak saya garap lagi kan gitu.
0: Okay.
2: Ketemu Bang Rio, wah ini aku menjadi diriku yang baru.
0: Okay.
2: Lagu baru, ya kan. Jam tayang baru ya.
0: Oke. Jadi awalnya memang karena justru panggilan untuk umroh waktu itu ya Om ya. Awalnya. Dan pada akhirnya lagu ini bisa diselesaikan.
2: Diselesaikan. Ini kalau dalam bola ada Messi Magic, kalau di sini ada Bang Rio Magic.
0: Bang Rio Magic.
2: Iya, jadi beliau yang kasih motivasi buat saya.
0: Oke.
2: Bro ya Mas Indra, coba kirim lagunya seperti apa gitu.
0: Oke.
2: Wow, ternyata beliau langsung tadi saya bilang Rio Magic gitu, Bang Rio Magic. Jadinya lagu ini cukup bagus, ikut menarik gitu untuk didengarkan gitu, Mas.
0: Oh, oke. Tapi sebelumnya ada ini enggak, ada tantangan yang paling berasa enggak, karena ini kan lintas genre sebenarnya ya.
2: Betul.
0: Kira-kira apa yang jadi tantangan Om Indra waktu merilis lagu ini?
2: Oh ya, tantangannya utamanya kan pangsa pasar ya.
0: Yeah.
2: Pangsa pasar. Tapi saya yakin ketika anak muda juga sebetulnya kan mau diarahkan gitu ya.
0: Yeah.
2: Gen Z ya kalau sekarang kan.
0: Iya. Yeah.
2: Otomatis mereka itu mencari apa ya, sosok baru gitu kan dalam kehidupannya. Bukan melulu hanya senang-senang, have fun, kan gitu. Tapi mereka punya tujuan hidup, mungkin itu. Saya juga masih gaul, Mas.
0: Oke, kalau dari Om Rio untuk pertama kali lagu ini nyampe ke Om Rio, gimana? Maksudnya, apakah ada perasaan yang kayak, oh ini sebenarnya berat, tapi bisa atau gimana?
1: Iya, dari kan kalau soal lagu, aku kan biasanya melodinya dulu. Kedua lirik. Dan dari melodinya ini, kan dia duluan yang udah berangkat ke sana,
0: gitu. Umroh ya.
1: Iya, terus itu kayak nggak tahu kapan bisa diajak lagi ke sana. Tapi artinya dari sebuah lagu ini, ketika kolaborasi aku bikinin sesuai dengan apa yang keinginan di sebuah liriknya tadi, menjadi sesuatu. Siapa tahu, mungkin bukan untuk umumnya, tapi aku pribadi gara-gara lagu inilah terpanggil. Kan makanya judul panggilan. Jadi membuatnya ini memang dengan rasa yang berbeda. Biasanya kalau aku bikin musik pop yang lain kan rasanya ya rasa pop, R&B, rasa R&B. Kalau ini kan kita juga bersepakat bahwa lagu ini bukan lagu yang religi ya, karena liriknya itu gak ada yang lebih spesifik untuk bilang bahwa itu ke Tuhan kan. Kalau kita nanti dengar, tapi bahwa mengajak orang-orang siapapun yang ingin coba, ayo dong ke sana gitu. Nanti kamu di sana tuh akan ada sesuatu yang berbeda-beda. Dia berbeda, dia punya pengalaman, aku nanti berbeda. Nah, jadi dari lirik itu bukan semata-mata bahwa ayo kita dipanggil seseorang yang pencipta di sini, kita harus berangkat ke sana, tidak. Tapi lebih umum sebenarnya.
0: Lebih umum.
1: Ya. Jadi siapapun boleh dengar. Perspektif masing-masing pun juga kadang-kadang, oh bukan urusan dipanggil ke sana ya.
2: Betul.
1: Panggilanmu itu kan juga panggilan hati.
0: Panggilan hati juga.
1: Iya, panggilan ke diri sendiri.
0: Betul. Oke. Tapi berarti kita coba ke ini ya, coba ke apa namanya, lebih personal lagi. Berarti ada proses dari Om Indra, hijrah itu tadi beneran terjadi di hidupnya.
2: Beneran terjadi, luar biasa.
0: Jadi luar biasa. Dulu gawat banget kalau kata Amri.
1: Asteroid gitu.
0: Yang
1: bisa hancur.
0: Memang di dunia hiburan gitu ya.
2: Terus gini Mas, lagu ini kan tadi panggilanmu ya. Jadi saya dulu pernah ketemu sama seseorang ibu ya. Ada anaknya, dia kerja di luar negeri ya. Lalu di PHK gitu ya, bahasa kita ya, di PHK. Lalu bertemu dengan ibunya. Dia bilang, kamu dipanggil Tuhan di dunia ini sebagai apa callnya? Callingnya apa gitu? Contoh misalkan dia seorang musisi. Nah, ketika dia sudah menemukan panggilan Tuhan, seperti Mas ini kan sebagai penyiar ya, mungkin panggilan Tuhan di sini di dunia ini untuk apa? Sebagai penyiar ya. Nah, lalu dia putus asa, lalu dikasih tahu sama ibunya. Hobi kamu apa? Keahlian kamu apa? Ternyata dia seorang musisi, Mas. Iya, dan seorang musisi ngeles-ngeles di piano, Bang Rio ya, les-les piano gitu. Ternyata dia lebih sukses di bidangnya itu, dan dia memahami bahwa panggilan Tuhannya itu ternyata untuk mengajarkan dia sebagai apa, seorang musisi gitu,
0: jadi
2: atau
0: guru.
2: Ya guru-guru pemain piano gitu. Nah, ini menarik ya. Tadi kan sebetulnya bukan hanya umroh aja, tapi karena menceritakan tentang histori, saya ceritakan historinya seperti itu. Nah, karena panggilan itu ada tiga tadi, Mas. Ya kan, ini panggilan untuk sholat gitu ya.
0: Azan.
2: Itu kan ada juga panggilan ke Baitullah. Nah, yang ketiga nih ngeri, Mas.
0: Apa tuh?
2: Panggilan ke Rahmatullah.
0: Udah terakhir tuh ya.
2: Udah terakhir. Nah, kalau bisa sebelum kita ke yang tiga nih, 1-2 ini kita sudah melakukan gitu, Mas. Gitu. Selain itu juga kita memahami panggilan Tuhan kita di dunia ini sebagai apa? Karena titik ketemunya itu akan apa ya? Akan booming gitu loh ketika dia tahu, oh Tuhan, aku maunya kesini. Banyak kan kita salah jalan kan, genjet kan. bidangnya ini karena ikut-ikutan akhirnya salah jurusan kan gitu ya. Itu jadi di situ poinnya gitu Mas.
0: Oh.
2: Sangat luas Mas ya ternyata
0: kan. Iya, ternyata artinya luas ya.
1: Makanya
0: luas.
1: Musiknya pun juga dibikinnya pop seperti biasa gitu.
2: Iya,
1: gitu. Karena kalau dibikin nanti religinya lebih ke apa namanya Timur Tengah gitu kan. Ada lagi di Nada Bumi pun banyak yang musik-musik ke arahnya ke sana.
2: Iya.
1: Tapi yang khususnya lagu ini ya kita lebih umum.
2: Okay. Jadi warna baru
0: gitu. Jadi warna baru. Iya. Oke, kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, pastinya masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

0: 107.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Panic at the Disco dengan Bohemian Rhapsody. Dan salah satu lagu legend ya Om Rio ya.
1: Oh, legend banget.
0: Legend banget
1: dulu
0: ya.
1: Zaman muda aku mainin pianonya setengah mati. Wow.
0: Salah satu lagu yang gak bisa ada kopinya sampai zaman sekarang. Gak bisa ditiru ya.
1: Gak bisa. Dan yeah, aku pernah punya dari beberapa tracknya yang raw,
0: yang mentah ya.
1: Mentahnya. Jadi saat itu ya teknologi zaman itu menurutku ya noise, kotor,
0: yeah,
1: ya artinya tanda kutip jorok.
0: Gitu. Masih pakai pita gitu. Masih ya.
1: Pakai pita. Mm-hmm. Tapi itulah sebenarnya analog ya zaman dulu.
0: Mm-hmm. Dan, seninya
1: ya, disitu. Dan kita bisa melihat hari ini ya lagunya abadi kan.
0: Bener.
1: Dan kita nggak bisa bilang bahwa dia nggak jago, nggak jago main.
0: Bener,
1: gitu.
0: Bener, kita juga nggak bisa bilang lagunya jelek gitu kan.
1: Bisa. Iya. Karena memang udah, ya ini sejarah lah.
0: Sejarah betul. Lagu. Dan ternyata memang di lagu Bohemian kan ada kata-kata Bismillah juga ya.
1: Iya betul.
0: Gitu.
1: Karena si Freddie Mercury dari struktur darah keluarganya itu memang kan
0: dari Timur Tengah ya, di Zanzibar ya. Gitu. Nah, ini balik lagi tentang lagu religi Om Indra nih. Kita iya, bahas lagi. Sebagai sebuah lagu religi, sebenarnya kalau dari Om Rio dulu mengharapkan lagu ini tuh relate di masa kapan atau di waktu kapan? Mungkin lebaran kah atau puasa kah?
1: Iya, kalau ini sih lebih ke lebaran haji ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tapi bukan tidak tertutup kemungkinan kalau di hari-hari biasa. Kan kalau misalnya kita ngomongin umroh kan gak harus lebaran haji kan?
0: Iya.
1: Yeah. Bisa kapan aja kan?
0: Bisa kapan
1: nah,
0: aja.
1: Artinya yeah, kalau ini nanti sebagai lagu theme songnya travel-travel yang ada di Indonesia.
0: Wow,
1: ya, kan itu kan wow banget.
0: Artinya yeah,
1: travel A sampai Z setiap orang pengen daftar.
0: Okay.
1: Itu mereka dengar lagu ini. Jadi terpanggil
0: oh,
1: terus kan.
0: Bener gak? Bener, gitu. Bener.
1: Jadi memang lagu ini diciptakan kemarin salah satunya adalah kita coba masuk ke travel-travel nanti.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan jadi theme songnya travel.
0: Oh iya gitu. Iya.
1: Sehingga
0: iya,
1: banyak yang melihat, banyak yang mendengar dan itu menjadi semangatnya mereka-mereka yang mau pergi berangkat ke sana.
0: Oh, iya.
1: Tapi bagi untuk yang diri sendiri, panggilanmu adalah ya panggilanmu terhadap pekerjaan. Terhadap hati, ya kan? Terhadap silaturahmi, terhadap sesama. Itu yang paling penting.
0: General ya berarti. General.
1: Jadi bisa untuk vertikal, bisa untuk horizontal.
0: Oke, okay. Tapi aku penasaran, tadi kan sempat dengerin ya lagunya Om Indra. Itu banyak instrumen yang orkestra gitu.
1: Orkestra.
0: Kenapa Om Rio merasa itu lebih cocok dilaguin nih gitu untuk dipadu-padankan gitu?
1: Karena satu basicnya ada minor.
0: Oke. Okay.
1: Ada chord minor progressionnya itu. Karena aku suka telinga dari dulu juga main klasik. Apalagi ya kalau orang-orang Eropa, yeah, Barat dan Eropa Timur mainkan, apalagi orang-orang Praha ya.
0: Yeah.
1: Nah ini kayaknya karena aku bikinnya juga pakai virtual instrument di keyboard gitu.
0: Okay.
1: Dengan sound sampling yang beneran seperti itu. Jadi aku konsepin minornya diperkuat.
0: Okay.
1: Karena lagu itu kalau ada unsur minornya, maka itu secara teori itu bisa masuk ke lubuk hati yang paling dalam.
0: Oh gitu?
1: Loh iya.
0: Kalau
1: lagunya mayor, itu gak jadi dia ke dalam hati. Biarpun kemana? Tetap,
0: okay,
1: dia lebih ada yang ceria,
0: okay,
1: lebih tegas.
0: Okay.
1: Tapi kalau minor itu dia lebih deep.
0: Oh.
1: Nah, iya. Atau misalnya kayak film Odyssey yang okay, terbaru sekarang.
0: Yang terbaru.
1: Ada beberapa suit-nya, itu adegan yang hanya dibikin dua progression chord, yaitu adalah ada diminisnya.
0: Diminis, ya,
1: kalau
0: okay,
1: kita ngomong teknik ada do, ada fis-nya.
0: Oke,
1: gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah diminis itu menyatakan bahwa lagu itu jadi serem.
0: Oke. Okay.
1: Jadi, oh ada apa ya?
0: Mendebarkan. Iya, iya.
1: Karena memang struktur diminis itu untuk itu.
0: Oke, okay, oke. Okay,
1: nah okay, sehingga kayak tadi, Om kan dengar tadi di tengah ada orkestra full.
0: Iya.
1: Yeah. Melodius kan.
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah itu kan aku masukin diminisnya. Jadi ada kesannya yang dari yang minor, yang deep, sampai yang kesannya menjadi, wah kayak ada tergerak hati untuk. Tapi bukan horornya ya,
0: yeah,
1: di minisnya aku campur minor 9-nya gitu.
0: Oh.
1: Gak pure di minis itu.
0: Oh gitu.
2: Lebih ke feel mungkin ya mas ya.
1: Iya, yeah, itu membawa feel. Yeah. Karena memang di struktur musik memang ada itunya gitu.
0: Iya, yeah, betul.
1: Tapi kalau ini dijadikan mayor bisa gak? Bisa. Tapi gak jadi kesedihannya itu gak dalam.
0: Oke. Okay.
1: Jadi orang yang gembira aja kalau.
0: Iya. Kalau dari Om Indra sebenarnya dari waktu pertama kali denger hasilnya gimana Om? Kayak kaget, puas atau gimana tuh?
2: Iya, saya sampai tanya lagi, ini beneran lagu saya nih?
0: Sampai kaget ya?
2: Iya kaget, karena okay, saya dengerin waktu itu kan lagi perjalanan pulang ke rumah di mobil kan, bassnya juga oke kan, soundnya oke. Ini laguku nih. Padahal aku pakai gitar biasa aja gitu kan, kirim ke Bang Rio. Wah, ini luar biasa aku bilang gitu okay, kan. Okay. Aku pengen merinding dan jujur pertama kali dengar saya nangis, Mas.
0: Oh iya?
2: Nangis, saya nangis. Kayak deep, bener tadi tuh deep banget gitu. Saya sampai wow. Saya bilang, saya nangis baru kali ini saya dengerin lagu sendiri gitu sampai nangis gitu.
0: Oh.
2: Nah itu artinya lagu ini penuh makna.
0: Oke. Okay.
2: Tambah lagi apa namanya pembuatan musiknya juga sangat luar biasa ya. Lebih deep lagi, lebih deep lagi gitu. Saya terasa mas, itu saya nangis. Iya, karena relate banget sama.
0: Relate banget ya.
2: Iya, sama apa kehidupan ya kan. Sama baru saya pulang dari umroh gitu kan puas. Semakin kangen juga bawa mau kesana lagi gitu.
0: Pengen kesana lagi bawa.
2: Iya, aduh luar biasa.
1: Jadi struktur lagu itu memang paling penting menurutku ya. Tapi bukannya berarti semua yang lain itu salah.
2: Iya.
1: Kalau aku lebih ke melodinya dulu.
0: Bikin
1: aku kalau lagi bikin nulis lagu juga melodinya dulu ditentuin. Mana hukumnya, mana yang perlu jadikan ini catatan garis bawahnya gitu.
0: Okay.
1: Habis itu baru lirik. Kalau lirik itu kan bisa dari diri sendiri punya story. Contohnya kayak di Nada Bumi itu ada yang khusus Gen Z yang lagunya I-pop lah, kayak model K-pop-K-popan gitu. Itu memang strukturnya bukan cerita aku bercerita sama si talent. Di sekolah kamu ngapain aja, gini om, gini ini teman tadi berantem, gini itu yang jadinya story. Karena aku udah gak di dunianya dia lagi.
0: Gitu.
1: Tapi kalau ini kebetulan masih ada relate-relatenya, akhirnya melodinya kan aku dengar pertama kali kan melodinya. Melodi kayak gini ya, apa yang kita perlu buat. Nah mungkin orkestra itu menjadi satu supporting instrumennya yang bisa membawa kita maknanya lebih dalam.
2: Lebih dalam. Saya ngerasa banget. Luar biasa sih, sampai pertama kali dengerin sampai nangis ya. Sampai nanya lagi berapa kali, ini bener Bang Rio nih, udah jadi bener nih? Iya gitu kan, wah luar biasa sih.
1: Itu ngetek kan.
2: Di momen ini saya mau ucapin Bang Rio terima kasih.
0: Silakan.
2: Ada magic Rio-nya di situ.
1: Gak misi aja.
2: Ada magic Rio-nya, lagu ini udah terpendam lama dan alhamdulillah bisa rilis karena pastinya support dari Bang Rio. Itu aja dari saya.
1: Thank you. Mudah-mudahan lagu ini ya salah satunya bisa nempel ke travel.
2: Amin.
1: Ya. Dan kebetulan juga ini di video klipnya juga disupport sama brand
0: Agar-agar. Oh iya benar. Tadi ada tuh di depannya.
2: Iya, betul.
1: Beliau juga mualaf ya.
2: Iya betul.
1: Jadi mualaf. Akhirnya dia juga ikut ingin support.
2: Gitu. Ya.
1: Jadi video klip ini ya salah satu supportnya beliau.
0: Dari Agar-agar itu.
1: Ownernya langsung.
0: Langsung. Iya. Terus kalau misalkan dari waktu Om Indra pertama kali denger lagu ini langsung kan tadi terharu ya.
2: Iya.
0: Terus langsung mempersilakan siapa nih untuk mendengar, kayak keluarga kah atau
2: yang pertama
0: orang
2: kali
0: tua dengar? Gitu mungkin.
2: Wow, luar biasa. Ya, ini pertama kali ke orang tua,
0: orang tua
2: ya kan, saya dengerin apa namanya? Bagaimana lagunya nih?
0: Iya, minta pendapat.
2: Terus orang tua bilang ya, terus jalan aja, ini bagus buat siar kamu. Yang kedua kakak saya nomor satu. Nah, ini Bu Dewi ini luar biasa selalu kasih saya kesempatan untuk maju gitu kan. Termasuk saya ini kakak saya punya PKBM untuk sekolah yang apa putus sekolah. Untuk lanjut di yang kurang mampu SD, SMP, SMA gitu kan. Dan apa namanya lebih relate lagi juga gitu kan. Panggilanmu untuk apa? Untuk belajar kan gitu ya. Karena belajar itu kan sepanjang hayat mas. Gitu. Nah mungkin dua orang tersebut yang saya pertama. Yang ketiga sih ya, yang ketiga ada kekasih mungkin. Terus sama anak saya. Iya, anak saya ini salah satu supporting saya yang sangat luar biasa dan beliau selalu dukung. Bahkan video klip saya yang saya pernah bawain lagunya di Adipati. Itu video klipnya anak saya itu.
0: Modelnya ya.
2: Iya
0: model video klipnya.
2: Ya jadi orang tua kakak saya nomor satu sama anak saya sih yang saya dengerin pertama kali
0: ya.
2: Dan sama beliau juga sampai terharu gitu. Bahkan dia sendiri langsung nge-share ke travel juga. Ini kayaknya bagus nih gitu kan.
0: Langsung disebar luaskan tuh ya.
2: Iya sebar luaskan gitu. Kan jaringan kakakku kan tuh cukup luas lah.
0: Lewat apa, WA gitu atau?
2: Iya lewat WA gitu kan, di grup-grup kan banyak. Beliau aktif juga di organisasi.
0: Disuruh nonton video klipnya juga. Oke, berarti Om Indra ini secara keseluruhan puas lah dengan hasilnya ya.
2: Puas sekali
0: ya bahkan. Tapi kalau dari lagu ini kan sebenarnya kata Om Rio kan memang lagu religi pertama untuk Om Indra ya.
2: Iya betul.
0: Apakah akan dibuat satu album full atau gimana?
1: Rencana gitu, jadi kita kalau satu album kan panjang waktunya.
0: Betul.
1: Jadi kita lebih konsen setelah ini, udah mulai tuh kemarin kita mau bikin solawat ya.
2: Solawat.
1: Solawat. Karena kebetulan aku berapa bulan yang lalu kan bikin solawat untuk Profesor Said Akil Siraj kan, mantan.
0: Oke, okay, mantan ketua.
1: Yang suaranya aku cloning.
0: Betul.
1: Aku bikin solawat baru dan udah di launching. Cukup bagus peminatnya, pendengarnya. Nah ini juga, yuk kita bikin solawat yuk, ayo gitu bikin solawat. Nanti yang khusus religi ya, nanti ada solawat, ada yang pop kayak begini tapi ke religi.
0: Oh, dibikin dua berarti ya, ada yang pop, ada yang religi.
1: Iya, nanti solawat itu kan dukungannya dari pesantren-pesantren.
0: Iya, betul.
1: Karena bagaimanapun juga fansnya dari mereka-mereka.
0: Oh gitu, jadi dari yang faktor agamisnya ada, dari popnya ada.
1: Iya, kenapa begitu? Artinya kan kita ngomongin musik trainer adalah entrepreneur di bidang musik industri.
0: Betul.
1: Nah, jadi ini juga sebagai edukasi teman-teman di seluruh Indonesia bahwa kayak misalnya gini, ah nanti musik religi kan yang denger sedikit. Ini bukan masalah sedikit atau banyak.
0: Oke. Okay.
1: Satu, masalah siar jelas.
0: Oke. Okay.
1: Bebas. Yang kedua, bagaimana caranya ini menjadikan bukan bisnis tapi artinya ini bisa notice terhadap banyak orang.
0: Oh, bisa.
1: Berarti ada unsur bisnis kan?
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, caranya kemarin juga bilang, okay, lagu ini gimana? Ini unsurnya ke travel.
0: Oke.
1: Okay. Oke, satu. Kalau yang solawat gimana? Ke pesantren.
0: Oke. Okay.
1: Karena gimana pun juga, penyanyi sebesar idol kita, Indonesian Idol, mereka butuh fans.
0: Iya, yeah, betul.
1: Tapi karena mereka udah bentuk duluan fansnya di depan, maka ketika dia keluarin lagu, itu udah dalam tanda kutip aman kan?
0: Iya, betul.
1: Fansnya akan denger. Nah, yang kayak gini-gini gimana caranya? Nah, makanya dengan bisnisnya ke travel, owner-owner travel bilang, okay ya, kita tetapin ini jadi time song.
0: Oke. Okay.
1: Nah, nanti jemaah-jemaahnya yang mau berangkat
0: ya dengerin
1: lagunya ya kan? Dengan gitu artinya ini lagunya kan akan dia denger
0: teringat
1: terus setiap akhirnya jadi fans. Nanti lama-lama Indra Rahadian ini fansnya traveling, travel, umroh, satu lagi pesantren.
2: Iya, pesantren.
1: Itu kalau dikali-kali kan se-Indonesia besar.
2: BKPRMI Mas.
1: BKML ya.
0: Itu juga ya. Termasuk juga.
1: Jadi sangat bisa memungkinkan sekali lagu-lagu religi untuk lebih ke dunia sistem modelingnya untuk mereka notice, karena di Indonesia lagu religi ini enggak dia doang kan?
0: Betul. Banyak sekali. Iya.
1: Tapi yang booming, yang benar-benar notice salah satunya kan lagu siapa? Lagunya Mas Dwiki Darmawan.
0: Oh iya benar.
1: Satu. Kita pun nama Sari.
0: Kita pun nama Sari. Lagu
1: Opik. Tapi bisa dihitung jari kan?
0: Ada Talwi.
1: Iya. Yeah.
2: Selanjutnya Indra Rahadian.
0: Amin.
1: Dan banyaknya nanti yang top lagu religi ini.
0: Okay.
1: Ini kan membawa pesan yang jadi lebih nyampe ke orang-orang yang membutuhkan.
0: Yang memang berarti sebenarnya fokus di sini secara bisnis Om Rio tuh menargetkan travel umroh, dikarenakan ada marketnya dan juga di pesantren.
1: Terus pemuda masjid
0: juga.
2: Iya, masjid. Ya. Yes, ya, betul.
1: Berapa banyak di Indonesia
2: pemuda? Banyak.
0: Oh iya. Betul. Nanti di play di masjid mungkin kan?
1: Mungkin
0: abis azan.
1: Tapi di organisasi.
0: Oh, di organisasi.
1: Atau di perpribadinya si pemuda.
0: Bukan di toanya ya?
2: Bukan.
0: Panik juga kalau di toanya.
1: Azannya begini, jangan.
2: Jangan. Terus uniknya penciptaan lagu ini, Mas. Aha. Ini lagunya saya ciptakan tuh menjelang mau apa namanya sebelum subuh tuh sahur.
0: Sahur, ya. Oke.
2: Okay. Jadi sebelum sahur itu kan saya bukan sahur apa namanya? Kalau mau ke apa namanya yang makan sahur itu?
1: Sesudah atau sebelum?
2: Sebelum sahur. Apa? Ya, jadi sebelum sahur saya pegang gitar nih Mas ya. Saya nyiptain lagu. Alhamdulillah tuh tercipta di bulan Ramadan itu.
0: Bulan Ramadan.
2: Iya, bulan Ramadan. Iya. Dan ditanya podcastnya pada saat yang di tempat tempat podcast kita ditanya cita-citanya apa? Saya bilang saya mau ada single religi gitu.
0: Oh.
2: Nah, jadi Ramadan. Iya, Ramadan ketemu Ramadan. Nah, Bang Rio kemarin kita garap ini bulan Ramadan juga.
0: Wah, berkah Ramadan berarti.
2: Nah, betul.
0: Luar biasa.
2: Insyaallah lagu ini pun penuh dengan keberkahan.
0: Amin ya Allah. Jadi jangan lupa didengerin ya teman berdua. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Rio Nanda Bumi dan juga Om Indra pastinya.

0: Itu latihannya.
1: Nah, latihan itu meditasi, Mas.
2: Oh iya. Yeah.
1: Yes, meditasi dan latihan pernafasan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ini lagi dengerin semua ini.
2: Oh.
1: Seluruh Indonesia loh.
0: Luar biasa.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Punten, halo.
1: Ya.
0: Oke, oke. Ya,
1: dan untuk apa namanya? Pendengar radio
0: Pro 2
1: FM.
0: Betul.
1: Ya. Jangan lupa dengerin lagu ciptaan saya dan lagu ini insya Allah memberikan inspirasi untuk para pemuda.
0: Oh,
1: ya.
0: Okay.
1: Judulnya adalah Panggilanmu.
0: Okay.
1: Ada di Spotify ya, dan juga sudah ada di YouTube.
0: Okay.
1: Dan semua channel digital bisa pemirsa dengerin semuanya.
0: Okay. Ya.
1: Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa selalu cintai musik ya, cintai bangsa Indonesia ya, cintai juga agama kita, agama Islam gitu.
0: Oke. Kalau dari Om Rio?
3: Iya, kalau dari sisi aku membawa nada bumi, ini adalah karena dari dulu aku pengen banget punya channel di label Nada Bumi ini, salah satunya kalau yang channel pop, rock dan lainnya itu udah biasa.
0: Oke. Okay.
3: Aku pengen punya channel religi sama kids, anak-anak.
0: Oke. Okay.
3: Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini tersampaikan. Ini hari ini juga artis anak-anak kita Nada Bumi rilis lagi satu hari ini.
0: Oh, hari ini ada lagi. Oke. Okay.
3: Yang religi juga selalu ada.
0: Oke. Okay.
3: Ya, salah satunya ini karena ini membuatnya kan semua pakai hati. Gitu. Jadi dibuatnya pakai hati, direkamnya pakai hati semuanya karena kita pengen pesan-pesan ini sampai dengan baik terhadap siapapun yang mendengarnya.
0: Oke. Okay.
3: Nah, apalagi ini idenya adalah ide untuk anak muda, bukan hanya ini kan untuk kakek-kakek untuk berangkat sana. Tidak. Tidak ya.
1: Anak muda.
0: Oke.
3: Okay. Ini mudah-mudahan mungkin enggak kesampaian di tahun ini.
0: Oke. Okay.
3: Tapi bisa jadi bertahun-tahun kemudian bisa juga
0: berangkat. Semoga ya.
3: Semoga dengan adanya lagu ini menjadi semangat tersendiri.
1: Betul.
3: Nah, jadinya mudah-mudahan semua lagu yang diproduksi Nada Bumi itu bisa menjadikan sesuatu.
0: Amin.
3: Terhadap siapapun dan kita butuh silaturahmi setiap saat.
0: Amin.
3: Gitu Om.
0: Oke, pokoknya di support terus ya Nada Bumi Teman Pro 2 di YouTube dan dimanapun di sosial media juga
1: ya
0: pasti.
1: Sosial media ada juga.
3: Nadabumi.id, Nadabumi Record, Nadabumi Kids, Nadabumi Religi.
0: Nah, di subscribe juga boleh ditonton video-videonya di situ udah ada banyak juga Om ya.
3: Banyak.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Om Rio.
1: Ya,
0: terima kasih banyak.
1: Terima kasih juga. Sukses selalu.
0: Terima kasih udah mampir dan jangan kapok-kapok untuk mampir kesini pastinya.
3: Minggu depan lagi.
1: Oke, thank you.
0: Oke, kalau gitu kita cabut dulu Teman Pro 2 dan abis ini bakal gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. Bye-bye.

0: Indonesia adalah bangsa terbesar keempat di dunia. Tapi kenapa ya bangsa kita masih belum maju seperti negara-negara maju lain? Padahal dari sumber daya dan potensi yang dimiliki, negara kita tidak kalah dengan negara lain. Ternyata, sikap kita yang lebih bangga menggunakan produk negara lain merupakan salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan industri dalam negeri. Tapi itu semua bisa berubah jika kita menanamkan rasa bangga dan cinta dengan produk dalam negeri. Saat ini pemerintah memberikan perhatian dan mendorong pertumbuhan produk lokal agar dapat bersaing dimanapun. Kita pun juga bisa ikut berkontribusi untuk memajukan negeri dengan membeli dan menggunakan produk lokal. Kita tidak hanya memperkenalkan, tapi juga menjadikannya sebagai unggulan. Yuk cintai produk buatan Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Teman terbaik.

Okay, teman-teman Pradia, hai. Ketemu lagi sama Ica Maisa di sini ya. Kita udah di jam 5 sore dan luar gedung cuacanya lagi shadow-shadownya nih. Pas banget buat kita pelan-pelan nurunin tempo, selonjoran bentar sambil siap-siap nutup hari ya, teman-teman, di hari Sabtu ini. Ngomong lagi santai juga di break time sejam ke depan bareng aku, kita bakal ngebahas hal-hal unik tentang diri kita sendiri yang sering banget bikin mikir, ternyata cuma bukan aku doang ya yang kayak gitu. Nah, okay. Kita mulai dari hal pertama dulu, teman-teman. Jujur, siapa sih di sini yang suka banget ngomong sendiri? Mau itu pas lagi ngaca, lagi mikirin jalan keluar masalah, atau mungkin pas lagi nyari barang yang selip gitu. Suka kepikiran gak? Aduh, aku aneh banget gak ya ngomong sendiri gini? Tenang, kamu gak sendirian kok. Dan kamu gak aneh. Karena secara psikologi nih ya, fenomena ini namanya inner monologue atau self-talk. Menurut penelitian, ngomong sendiri keras-keras itu justru tanda otak kamu tuh lagi kerja ekstra buat fokus. Dan pas kamu ngomong nih, otak kamu kayak nyaring semua distraksi di sekitar. Dan makanya pas nyari kunci motor yang hilang nih, pas kamu bilang kunci gitu kan, mata sama otak kamu tuh langsung kayak makin cepat nemuin barangnya. Jadi besok-besok kalau ketahuan lagi ngomong sendiri, bilang aja, bukan aneh, ini otak kayak lagi fokus aja.

0: mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
1: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023, rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
2: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

masih di break time nemenin sore Syahdu Kalmo teman-teman sampai jam 6 nanti ya. Dan tadi kita udah bahas soal ngomong sendiri. Sekarang ada satu hal lagi nih, jadi kebiasaan unik yang rasanya hampir semua orang nih pernah ngalamin ya. Apalagi kalau cuaca dingin gini, bawaannya pengen kayak leyeh gitu. Pernah gak sih kayak lagi ngetes nonton serial baru di aplikasi streaming gitu ya? Niatnya nih cuma mau nonton satu episode doang sebelum mandi atau tidur. Tapi pas episode 1 beres tuh, tahu-tahu jarinya udah ngeklik next episode atau tahu-tahu udah jam 1 malam. Nah, kayak aku tuh kayak nyindir diri sendiri ya. Tuh enggak nih, kenapa kita tuh gak mau banget terjebak. Jadi itu tuh karena industri hiburan zaman sekarang tuh udah paham banget cara kerja hormon dopamin di otak kita. Mereka ini pakai teknik yang namanya cliffhanger, ya. Ujung episode yang sengaja digantung pas lagi seru-serunya nih. Dan otak kita tuh kayak paling gak suka sama hal yang belum selesai atau penasaran gitu. Jadi pas episodenya gantung, otak tuh langsung kayak ngirim sinyal, penasaran nih, lanjut dikit kali ya gitu. Nah gitu terus sampai tamat. Nah jadi kalau nanti malam kamu terjebak nonton berepisode-episode, nah siap-siap salahin hormon dopamin kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Pernah enggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan di luar kota, bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital, aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia? Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Di balik keramaian kota, di antara deru knalpot dan klakson yang bersahut-sahutan, ada satu pemandangan yang mulai pelan-pelan mencuri perhatian. Seorang perempuan dengan jaket, helm terpasang rapi, dan kotak besar di belakang motornya. Ia menyusuri jalanan, menembus panas matahari, atau kadang rintik hujan di sore hari. Ya, kurir perempuan. Di Sumatera Barat, pemandangan ini mungkin belum banyak terlihat. Tapi kehadiran mereka mulai menantang pandangan lama, bahwa pekerjaan ini hanya milik laki-laki. Indradi, dosen sosiologi Universitas Andalas, memandang kehadiran kurir perempuan di jalanan merupakan bagian dari perubahan sosial yang wajar dan patut diapresiasi. Baginya, fenomena ini adalah tanda bahwa pintu kesempatan mulai terbuka lebar. Bahwa profesi yang dulu dianggap hanya milik laki-laki, kini bisa dijalani oleh siapa saja yang mau dan mampu.
1: Kalau kita lihat fenomena kurir perempuan ya, untuk di Sumatera Barat sepertinya hal yang baru ya, karena jumlahnya tidak banyak. Tapi bila kita kembali merujuk kepada kesetaraan gender, saya pikir secara sosiologi hal ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena ini kesempatan kerja itu sama peluangnya untuk laki-laki dan perempuan. Nah, tentu saja termasuk kurir. Nah, jangankan kurir pakai motor ya. Sekarang kan kita lihat driver di bus antar kota pun sudah ada perempuan. Nah, itu kan menunjukkan sebenarnya perempuan mampu dalam berbagai aspek pekerjaan, termasuk dalam pekerjaan yang berhubungan dengan kendaraan. Setahu saya, banyak di antara pengguna jasa kurir ya, itu sebenarnya perempuan. Mereka justru sebenarnya nyaman kalau yang datang itu adalah perempuan juga.
0: Di balik teori itu ada kisah nyata dari perempuan yang setiap hari berada di jalanan, mengantarkan paket dan juga harapan. Namanya Dila, seorang kurir di salah satu usaha jasa kurir Bukit Tinggi. Ia bercerita tentang perjalanannya menembus stereotip.
2: Bekerja sebagai kurir perempuan ini, semua pekerjaan itu sama. Sekarang kan tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Kesejahteraan antara driver yang diberikan pengurus sedir kurir ini sama kok kak, antara perempuan dan laki-laki. Tidak ada perbedaan yang apa yang didapatkan oleh driver laki-laki juga sama didapatkan oleh driver perempuan. Tantangannya ya kak, jujur, biasanya kalau customer membandingkan antara perempuan dan laki-laki, itu aja sih sebenarnya tantangan pertama. Tapi tergantung dari bagaimana kita untuk meyakinkan customer kalau antara perempuan dan laki-laki itu sama aja.
0: Di balik helm dan sarung tangan, ada tekad yang tak terlihat. Tekad untuk membuktikan bahwa ia mampu dan ada hal yang sedang diperjuangkan, yaitu bertahan hidup.
2: Sebenarnya kak, kalau pekerjaan itu sama, tapi kalau dalam niat hati aja untuk menerima bagaimana menjalankan pekerjaannya, kalau niatnya nyaman, kalau niatnya baik, semua pekerjaan pasti nyaman kok kak. Kalau misalnya dipikir sekarang ya kak, kalau masalah sarjana, mencari pekerjaan itu memang susah sekarang kak. Yang saya pikirkan sekarang gimana mendapatkan uang untuk yang didapatkan ke pulang, itu aja. Berkah dan halal, itu yang didapatkan.
0: Hal senada juga dirasakan oleh Ibu Linda.
3: Nyaman. Kalau di lapangan tidak ada tantangan, sebab dia lancar. Kalau di jalan itu harus itu lengkap gitu kan, pakai helm, kaus tangan, kaus kaki, apa itu. Iya, positif, nyaman kan.
0: Menjalani profesi sebagai kurir perempuan, Linda pun juga mendapatkan dukungan penuh dari sang suami, M. Nur.
4: Saya mendukung istri sebagai kurir asal bisa menjaga dirinya sendiri. Yang penting Bu Linda bisa membagi waktu antara pekerjaan sama kerjaan di rumah. Semoga pekerjaan lancar, kami saling support supaya rezekinya lancar.
0: Keberanian perempuan untuk menjadi kurir tak pernah berdiri sendiri. Di balik langkah mereka menembus terik matahari dan hujan di jalanan, ada dukungan yang mengalir dari rekan-rekan di timnya. Dukungan itu datang bukan hanya dari para kurir laki-laki yang berbagi rute dengan pengalaman, tetapi juga dari sesama perempuan yang bekerja di balik layar sebagai admin. Mereka inilah yang setiap hari mengatur jalannya pesanan, memastikan setiap paket sampai ke tangan penerima, dan menjadi penghubung antara konsumen dan kurir di lapangan. Sebagai sesama perempuan, para admin memahami tantangan yang dihadapi oleh kurir perempuan. Mulai dari tekanan waktu, kondisi cuaca, hingga pandangan masyarakat. Dukungan ini menjadikan perjalanan para kurir perempuan terasa lebih ringan, karena mereka tahu ada orang yang percaya pada kemampuan mereka dan siap membantu kapanpun dibutuhkan. Sri, salah seorang admin, juga menyampaikan bahwa terkadang konsumen perempuan juga ada yang menginginkan dilayani oleh kurir perempuan.
5: Lumayan ada, Kak. Misalnya kayak pembelian sanitary pad gitu ya. Atau kadang-kadang mereka memang ada yang request minta kurir cewek karena alasan tertentu gitu. Itu bisa dilakukan gitu, Kak. Ditambahin lagi sih kurir perempuannya gitu, Kak. Soalnya kalau kita kebetulan banget di hari Jumat nih, kan pasti banyak butuh kurir perempuan karena kurir cowok kan pada Jumatan gitu, Kak. Dan sekarang kan cuman dua baru di Dir Kurir. Ya kalau hari Jumat tuh butuhnya banyak banget, Kak. Apalagi orderan, banyakan orang order tuh pas jam-jam istirahat gitu, Kak, kan gitu.
0: Edward, owner Dir Kurir, menegaskan bahwa sejak awal berdirinya, perusahaannya memegang prinsip kesetaraan. Bagi Edward, tidak ada perbedaan antara kurir laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki hak dan peluang yang sama untuk bekerja.

0: rumah tangga dan di lingkungan lain-lain, sehingga konsumen bisa nyaman bukan saja dengan kurir laki-laki dan begitu juga dengan kurir perempuan. Dan kami lebih menekankan kepada semua kurir, baik laki-laki ataupun perempuan, kalau bahasa Minangnya lebih lunak gigi daripada lidah.
1: Di perusahaannya, setiap kurir tanpa memandang siapa mereka dibekali pelatihan, perlindungan keselamatan kerja, dan kesempatan yang setara untuk melayani konsumen. Bahkan Edward melihat keberadaan kurir perempuan sebagai nilai tambah. Banyak pelanggan yang merasa lebih nyaman ketika paket mereka diantarkan oleh kurir perempuan. Terlebih dalam situasi tertentu yang membutuhkan pendekatan lebih ramah dan hati-hati. Kesempatan yang diberikan ini bukan sekedar membuka pintu pekerjaan, tetapi juga mengubah cara pandang masyarakat. Indradi melihat munculnya kurir perempuan sebagai tanda perubahan sosial yang sedang bergerak. Ya, setiap perjalanan yang ditempuh, setiap paket yang diantar, mereka tidak hanya mengantarkan barang, tapi juga pesan. Pesan bahwa batasan yang diciptakan oleh stereotip bisa ditembus. Satu perjalanan, satu paket, satu langkah pada satu waktu.

keliling kota raya barengan sama Farel Hilal ya teman-teman. Udah diajak keliling di penghujung jam 5 sore ini, ngabuburit kali ya. Enggak ya. Nah teman-teman ya, gak ngerasa banget nih waktunya udah mau jam 6 aja ya. Niatnya break time sore ini cuma mau nemenin santai, tapi ternyata seru juga nih, udah rahasia kecil otak kita sendiri. Mulai dari kebiasaan ngomong sendiri yang ternyata bikin fokus, sampai alasan kenapa kita sering kalah sama tombol next episode. Nah, intinya manusia itu unik banget, dan kadang-kadang nih kebiasaan kecil yang kelihatannya aneh gini justru cara otak kita buat bikin kita tuh kayak bertahan dan juga terhibur ya. Nah, thank you so much juga buat teman-teman yang udah nemenin aku di break time tadi ini. Abis ini kita bakal masuk ke

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman Pro 2, waktunya kita relay barengan Pro 1 Bukit Tinggi untuk nanti di tepat pukul 18.31 kita akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, jadi jangan kemana-mana. Tetap stay tune bareng sama kita di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Baik penyiar, baik pendengar, selanjutnya kita ikuti bersama pengajian sore yang akan dibacakan oleh Azam Muhammad Abid, membacakan surah Al-Baqarah ayat 84 sampai ayat 96. Dan pendengar, kembali kita ingatkan buat Anda kaum muslim muslimat yang berada di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, waktu salat fardu maghrib untuk hari ini tepat pukul 18.31 waktu Indonesia Barat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ.

أزواجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل

فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب

قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله

0: يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم.
1: Bila pendengar, tepat pukul 18.31 menit waktu Indonesia Barat, tiba waktunya kita untuk menaikkan ibadah salat fardu maghrib untuk wilayah Kota Bukit Tinggi Agam dan sekitarnya. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandang azan bertanda masuknya waktu sholat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di pujawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kah pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman berdua, hai, masih bareng sama Ica Maisa dan gak kerasa banget ya. Kita udah mau jam 7 aja, abis ini kita bakal lanjut ke MLC. Tapi sebelum itu, pernah gak sih kayak kamu sadar pas sore nuju malam gini tuh ada suara-suara kecil di sekitar kita yang tanpa sadar nih bikin hati adem gitu. Contohnya kayak suara sisa gerimis yang netes di genteng, suara desis air yang mendidih pas kamu lagi rebus air buat bikin teh, atau suara gesekan daunnya kena angin sore, terus kayak suara-suara sepele tapi kok kayak efeknya tuh bisa bikin tenang banget ya. Nah, di Pro 2 Sunset ini aku mau ngajak kamu menikmati keajaiban-keajaiban suara kecil penenang jiwa ini ya. Dan tahu nggak sih kayak kenapa sih suara alam kayak sisa hujan atau gesekan angin itu jauh lebih bikin kita rileks dibandingkan dengan total gitu. Secara ilmiah suara-suara ini sebenarnya masuk dalam kategori pink noise atau brown noise ya. Uniknya otak kita tuh kayak sebenarnya nggak suka suara yang benar-benar hening atau silent room, karena keheningan total itu justru bikin otak kita tuh kayak siaga dan gampang banget sama suara sekecil apapun gitu. Sebaliknya, suara alam yang konstan dan juga lembut itu ngirim sinyal ke otak kalau keadaan sekitar kita tuh aman. Makanya pas dengerin suara gerimis atau angin sore nih, napas kita tuh otomatis jadi lebih teratur dan juga pikiran jadi jauh lebih tenang teman-teman ya. Dan malam ini coba deh untuk lebih peka sama suara-suara tenang sekitar kamu. Biarin suara-suara itu mengistirahatkan pikiran kamu yang udah kerja keras mungkin seharian ini. Dan thank you so much sudah nemenin aku di Pro 2 Sunset. Abis ini kita bakal lanjut lagi ke mana ya? Kita bakal masuk abis ini ke MLC lokal ya. Tungguin aja kontennya ya teman-teman. Kita ke Wanawan dulu dengan Spring Breeze Again.

0: peluang sering dianggap hanya ada di kota besar. Sekarang, karya bisa lahir dari mana saja. Dari desa, dari kota kecil, dari kamar sederhana, bahkan dari handphone di tanganmu. Konten kreatif, bisnis online, desain, musik, sampai produk lokal kini bisa dikenal lebih luas lewat teknologi. Yang dibutuhkan bukan tempat mewah, tapi ide, konsistensi, dan keberanian untuk mulai. Anak muda hari ini punya kesempatan besar menciptakan masa depan dengan caranya sendiri. Karena karya besar bisa dimulai dari langkah kecil. Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke, teman-teman Pro 2 di jam 19 ini waktunya kita ke Pro 2 Info yang terakhir di malam ini, di hari ini, di mana informasi pertama datang dari film The Odyssey yang kembali mengangkat popularitas Homer, penyair legendaris yang menciptakan kisah epik The Iliad dan juga The Odyssey. Nah, meskipun identitas aslinya masih jadi misteri, tapi karya Homer ini jadi fondasi penting sastra Yunani kuno dan juga berpengaruh besar pada sastra dunia. Sampai sekarang kisah-kisah Homer terus diadaptasi ke film dan juga serial, teater, novel, serta juga game. Dan ini ngebuktiin relevansinya yang ada di lintas generasi. Next, kita ke informasi yang kedua, di mana WeTV mengadakan penayangan eksklusif perdana pada drama Tiongkok berjudul Overdose di Skydeck Halte Jakarta, Bundaran HI Jakarta dengan layar LED berukuran besar. Dan acara ini menggabungkan pengalaman digital dan juga interaksi langsung dengan audiens pecinta drama Tiongkok yang menciptakan konsep penonton yang inovatif. Dan event ini juga menunjukkan komitmen WeTV dalam memberikan akses eksklusif konten premium kepada penggemar drama Tiongkok di Indonesia dengan cara yang unik dan juga engage. Last but not least, teman-teman, di mana kali ini ada Paramount Pictures yang merilis trailer pertama film Ebenezer yang dibintangi oleh Johnny Depp sebagai Ebenezer Scrooge dalam versi gelap dari kisah klasik Charles Dickens, A Christmas Carol. Dan film ini menandai kembalinya Johnny Depp ke proyek utama Hollywood setelah beberapa tahun terakhir, dengan Depp juga kembali membangun karir melalui sejumlah film terbarunya seperti Daydrinker. Itu dia ragam informasi kita di malam ini, teman-teman. Abis ini kita bakal masuk ke MLC Local. So don't go anywhere, don't stay tuned di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Halo teman-teman Prodia, masih bareng sama Jamai saya hari ini. Tapi kali ini aku gak sendirian, karena di studio kita udah ada salah satu narasumber yang kayaknya udah cukup sering sih menyapa kamu di Prodia ya. Ya teman-teman, karena kita udah ada di MLC Music Live Chat Lokal. Kita bakal dengerin nih, deket juga, makin dekat lagi sama musisi lokal kita yang terus berkarya juga menginspirasi lewat musiknya. Nah, kali ini udah ada Abizar Simanjuntak yang sebelumnya memang pernah juga menyapa kita lewat singlenya yang cukup sering juga kita puterin ya, ada Aduh gitu ya. Dan ini sekarang dia hadir dengan karya terbaru berjudul Terbelenggu. Aduh, ini tuh kayak lagu yang mengangkat kisah dan juga emosi yang deket banget sama kehidupan banyak orang kayaknya ya. Kok bisa dia nulis lagu ini nih? Makanya malam ini kita bakal kupas nih makna lagunya, proses kreatif sampai juga perjalanan bermusik Abizar ya. Halo Abizar.
1: Halo Kak.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Gimana perjalanannya hari ini? Karena dari tadi kayak hujan kan?
1: Perjalanannya tadi macet juga sedikit Kak.
0: Macet juga dikit. Macet. Karena malam minggu emang.
1: Oh iya.
0: Jadi kesibukannya akhir-akhir ini ngapain nih?
1: Kesibukan gak terlalu sibuk banget sih Kak. Kemarin pas masih orang aktif kuliah, ya paling kuliah kesibukannya.
0: Sekarang masih sibukan. Libur ya?
1: Lagi sekarang ya masih libur ya? Kak.
0: Oh, oke. Okay. Nah, tapi kayak ada enggak di perbedaan dari Abizar yang sekarang dibanding yang sebelumnya di awal tahun kemarin yang mampir ke Prodia? Ada enggak yang beda nih? Makin fresh sih mukanya kalau aku lihat ya.
1: Makin fresh ya.
0: Heeh. Nah, ada enggak bedanya? Apakah semakin dewasa?
1: Wah. Perbedaan
0: enggak terlalu beda.
1: Enggak terlalu beda, Kak.
0: Gitu-gitu aja,
1: gitu-gitu lah aja sih. Paling yang berbeda lagunya aja.
0: Asik, masuk dia. Kali ini kan kamu ngebawa karya terbaru yang judulnya ini Terbelenggu. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat dari musiknya cukup berbeda dari karya kamu sebelumnya ya. Yang Aduh yang kayak kita kayak joget banget gitu kan, cukup berjoget ria gitu kan. Kali ini kita harus menggalau bareng kayaknya nih. Kenapa nih tiba-tiba berpindah genrenya nih?
1: Jadi ini sebenarnya kalau berpindah genrenya itu bukan karena apa-apa sih Kak. Mm-mm. Lebih ke produsernya yang berbeda. Yang berbeda. Mm. Jadi produser yang pertama itu namanya Bang Rama. Itu dia yang mudah-mudahan kita doain cepat sembuh. Oh. Karena mengalami musibah. Mm-mm. Karena aturannya Kak, Aduh itu ada anak-anaknya lagi tuh. Mm. Aduh ada ini. Soalnya kemarin itu rencananya memang mini album. Mm-mm. Dari lagu single pertama yang Aduh itu. Mm-mm. Dikarenakan produsernya sakit. Mm-mm. Tuh aku bingung, soalnya kan udah mulai aktif lagi tuh. Mm. Gimana caranya supaya orang tetap melihat aku tetap aktif gitu. Mm-mm. Kan Kak. Jadi aku cobalah buka lembaran yang lama lagi, karena aku udah dulu tuh suka nulis-nulis lagu juga. Aku punya lagu tapi galau, ya gak apa-apa lah walaupun beda gitu. Jadi aku mulai lagi dari awal walaupun galau. Jadi untuk single yang ketiga kemungkinan alirannya sama kayak Terbelenggu.
0: Galau bareng gitu.
1: Iya, galau bareng jadinya.
0: Nah, tapi kamu lebih nyamannya nggak bawain lagunya yang lebih upbeat atau emang mellow slow kayak gitu?
1: Sebenarnya kalau boleh ditanya itu aku sukanya memang yang mellow. Mm-mm. Mellownya itu tapi yang ke arah ke slow rock. Mm-mm. Atau pop rock. Mm-mm. Itu yang aku sukanya Kak. Kalau upbeat itu aku suka juga. Upbeat lebih ke kayak nuansa rock-rockan juga, tapi dia yang upbeat lah intinya. Mm-mm. Tapi kalau yang Aduh itu bukannya aku nggak suka, tetap suka. Mm-mm. Tapi ya kemungkinan untuk dari
0: nyamannya
1: segi ya,
0: gitu ya. Mm-hmm. Karena mungkin kalau upbeat itu kesulitannya biasanya banyak banget penyanyi yang emang kesulitan untuk entah itu pernafasannya.
1: Yeah.
0: Gitu ya. Karena emang lebih gimana gitu. Yeah, Kak. Ya. Makanya nih lagu-lagu Indonesia banyak lagu galau juga gitu. Nah, judulnya sekarang ini Terbelenggu. Membelenggu apa ya kira-kira ini? Kenapa sih judul lagunya kamu milihnya kayak gini? Ada apa cerita di balik lagu ini sebenarnya? Boleh dong di-sharing.
1: Oke, boleh. Sebenarnya gini Kak, ini makanya aku buat Terbelenggu itu agak alay. Karena itu kan dulu kisah-kisah cinta-cinta monyet zaman SMA. Yeah. Jadi kayak ya pacaran lah, mungkin rasanya itu masih sama yang lama, nggak bisa mencintai yang baru gitu kan.
0: Gagal move on.
1: Ya itu sebenarnya cuman sok-sok buat kata-kata kiasan lagi inilah. Ya namanya juga buat karya, nggak harus to the point, tapi orang udah tahu gimana maknanya gitu loh. Yeah.
0: Tapi si mantan tahu nggak nyelesainnya
1: buat dia? Kalau itu aku nggak tahu. Kalau itu aku nggak tahu. Ya kalau gimana ya? Kalau misalnya dia tahu juga,
0: ya udah sih.
1: Ya udah sih gitu. Tapi aku rasa nggak bakalan tahu.
0: Udah di blok.
1: Iya. Aku rasa.
0: Iya, tapi siapa tahu dia denger pro 2 nih kayak, yeah. Wah, jangan-jangan. Nah, berarti maknanya ini sebenarnya kayak kamu yang gagal move on dulu gitu ya. Tapi sekarang udah dong.
1: Udahlah.
0: Udah lama juga.
1: Udah lama ceritanya, Kak.
0: Oke, berarti kamu kayak terinspirasi lah untuk membuat si terbelenggu ini. Dan merangkainya. Berarti kamu orangnya yang cukup puitis juga gitu ya.
1: Sebenarnya, cuman karena dulu tuh aku suka nulis, Kak. Tapi karena dibilang orang, apa sih laki-laki galau gini, apa kau gitu.
0: Kayak, apa sih cowok tuh harus kuat gitu kan.
1: Gitu. Jadi aku ya udahlah.
0: Stigma-stigma kayak gitu, tau. Padahal kan cowok juga boleh nangis.
1: Tapi gak senangis itu loh, Kak.
0: Iya, tapi kayak bolehlah mengungkapkan perasaannya gitu kan. Tapi sebenarnya kapan pertama kali ide ini muncul? Kan memang berarti udah dari dulu nih, tahun berapa sih kamu sebenarnya nulis lagu ini? Ingat gak?
1: Nulis lagu terbelenggu. Kalau nulis liriknya itu mungkin zaman sekolah, Kak. Zaman SMA kelas-kelas 3 kalau enggak salah.
0: Oke, di saat dan orang-orang lagi sibuk untuk
1: ya, itu UN cuman ya? Itu cuman lirik tuh.
0: Lirik.
1: Entah di saat apa aku juga enggak ingat. Kalau enggak salah itu zaman SMA. Itu cuman sekedar lirik, batangnya cuman lirik gitu doang. Kata-kata kiasan. Tapi enggak berbentuk lirik yang sekarang aku nyanyiin.
0: Oh jadi beda sebenarnya.
1: Beda banget, Kak. Iya kayak puisi lebih tepatnya kemarin itu. Ah jadi masuk di sini ya karena udah mulai aktif untuk membuat karya, ya udah aku ini ajalah aku ambil liriknya. Aku ubah sedikit bagaimana caranya biar cepat dicerna sama
0: orang,
1: masyarakat lah.
0: Lebih tepatnya. Dan pastinya juga ngikutin zaman sekarang.
1: Iya, betul,
0: ya.
1: Kak.
0: Karena zaman dulu mungkin berapa tahun yang lalu tuh ya kan. Itu beda lagi nih alirannya sebenarnya. Nah sekarang juga ngikutin lagi nih sebenarnya ya kan. Tapi berapa lama sih proses yang kamu butuhkan pengerjaan lagu ini? Karena kan sebenarnya ini sebenarnya udah ada nih sampelnya lah kita bilangnya. Tapi kan memang harus disesuaikan lagi kemasannya kan. Berapa lama tuh proses pengerjaannya sampai akhirnya kamu bisa ngerilis karya kamu ini?
1: Ini mulainya kalau nggak salah itu setelah hari raya kemarin.
0: Raya Idul Fitri?
1: Enggak. Puasa. Ini awal mulanya aku kerjain itu di pertengahan puasa. Aku kerjain liriknya, aku perbaharui dulu, baru aku cari intonasi nadanya, aku cari iramanya, apa aja akordnya. Dan lagu ini by the way bukan aku sendiri yang ngerjain. Aku juga dibantu dengan yang namanya Vito Alfianda, dia teman angkatan aku, dia pemain bass. Dia bantu untuk cari
0: aransemen musiknya.
1: Enggak, dia yang cari akor. Cari akor untuk lagu itu supaya bagaimana caranya lebih manis saja lagu itu gitu.
0: Kayak baru aku manis sih.
1: baru dia bantu dan dia bantu untuk koreksi lirik juga. Liriknya gimana cocoknya gitu kan. Ya intinya di dalam lagu Terbelenggu itu bukan pure aku sendiri yang ngerjain, ada banyak orang terlibat di dalam itu.
0: Dan ini berbeda dari Adu sebelumnya yang memang itu kamu belum ikut andil dalam karyanya.
1: Belum, sama sekali.
0: Jadi inilah yang kayak bisa dibilang perdananya seorang Abizar untuk ikut jadi singer songwriter kita bilangnya. Jadi kayak inilah warna Abizar gitu ya, bisa dibilang gitu gak sih?
1: Bisa, Kak, soalnya ini baru pertama kali aku lihat kan karya, memang karyaku gitu. Oh ternyata jadinya gini.
0: Paling
1: evaluasi lagi untuk karya berikutnya.
0: Iya dong, harus jadi lebih baik lagi gitu ya. Nah berarti yang lebih dulu hadir sebenarnya itu adalah liriknya dulu kan?
1: Liriknya dulu.
0: Baru si melodi-melodinya itu
1: baru
0: datang.
1: Soalnya liriknya duluan itu udah lama kan, Kak?
0: Meskipun harus direvisi ulang gitu ya. Tapi ada gak sih tantangan kamu dalam memproduksi si karya kamu yang satu ini, Bi?
1: Tantangannya lebih tepatnya itu gak secepat apa yang dibayangkan. Ya kemungkinan aku merasanya lebih banyak orang ada di dalam karya itu lebih cepat selesainya gitu ya kak ya. Ternyata gak secepat yang aku bayangkan. Kalau yang aduh itu kemarin kan cuman satu orang yang ngerjain, jadi lumayan cepat. Yang jadi kendala bagi aku itu ya karena banyak orang di dalamnya itu, aku pasti minta tolong dong.
0: Kayak untuk menyatukan berbagai macam isi kepala orang.
1: Iya, itu dia kak.
0: Jadi total ada berapa orang nih yang ikut andil dalam lagu ini?
1: Lima kalau gak salah. Satu produser namanya Jaidan. Yang kedua keyboardist namanya Andani. Yang ketiga gitarisnya namanya Bang Fadli. Yang keempat Vito Alfianda. Yang kelima aku.
0: Oke. Akhirnya
1: dan,
0: gitu ya.
1: Dan semuanya itu personil band aku. Aku juga buat band. Cuman band itu hanya sekedar untuk
0: Mengisi kegiatan aja. Ya. Gitu. Tapi kayak yang memang diseriusin yang untuk si ininya, si solonya.
1: Iya, si solonya.
0: Gitu ya. Tapi tetap teman-teman dari band ini dapat andilnya.
1: Iya,
0: gitu
1: betul, ya. Betul kak.
0: Tapi gak ada selek-selekan kan abis itu kan?
1: Enggak lah. Malah orang itu mensupport untuk secepatnya rilis single ketiga.
0: Aduh, udah ada ancang-ancang lagi berarti?
1: Udah dong kak, karena harus produktif kan.
0: Kalau gak produktif kayak takutnya kelamaan nih. Gitu. Karena memang untuk dari single aduh ke ini aja jaraknya itu berapa bulan ya kurang lebih
1: lama.
0: Ya? 4 bulan ada kali ya?
1: Hampir 5 bulan,
0: setengah tahun yeah. Gitu. Akhirnya baru kita kembali mendengarkan suaranya Abizar. Bisa dibilang ini juga lebih dewasa sih karyanya yeah. Kayaknya ya. Kalau yang aku denger ya. Karena kayak benar-benar personal jatuhnya. Yeah. Curahan hati gitu ya. Nah, ini tuh apakah semua liriknya, berapa persen sih liriknya ini dirubah? Apakah untuk jadi ref atau bridge-nya itu berubah semua atau gimana nih?
1: Lebih tepatnya itu semua juga yang diganti. Cuman yang dimasukkan ke dalam lirik itu nuansa galau apa yang aku buat puisi kemarin. Misal gini kak, kemarin itu kan memang puisinya ya tau lah kakak ya kalau anak SMA gimana.
0: Kan aku belum lulus SMA.
1: Oh iya.
0: Masih kelas 2.
1: Oh iya. Oh iya ya. Jadi intinya SMA itu aku buat lirik memang betul-betul hancur banget, patah hati banget, padahal patah hatinya enggaknya gimana-gimana.
0: Kayak enggak bisa banget bangkit gitu ya.
1: Betul. Sampai-sampai cari sampai-sampai buat liriknya itu dengerin lagu-lagu warnet dulu kan. Lagu-lagu warnet ini.
0: Masih musim warnet.
1: Iya, masih musim warnet. Jadi intinya yang ditukar itu lebih ke supaya biar gak alay aja kata-katanya kak gitu.
0: Sesuaikan lah
1: gitu. Iya ya. Menyesuaikan aja.
0: Dengan umur kamu yang sekarang dan yeah. Umur kamu yang dulu pasti beda.
1: Mungkin kalau di zaman itu diapain, mungkin aku sekarang manusia
0: gitu
1: itu
0: ya.
1: Kurang pede.
0: Kalau dulu pede.
1: Iya kalau dulu ya pede sekarang, di umur itu.
0: Ya, boleh diulang gak nih? Okay. Tapi tantangan yang paling besar menurut kamu selain tadi kayak menyatukan isi lima kepala, ada lagi gak yang mungkin dari luar mungkin? Kalau itu kan bisa dibilang tantangan dari dalam ya. Nah dari luar ada gak untuk kamu promosinya atau segala macamnya gitu? Iya.
1: Dari promosi sih kemungkinan. Apa? Kak kalau dari luar. Ini kan misal aku dulu tuh berpikir kalau udah punya lagu itu oh alhamdulillah aku udah punya lagu nih. Ternyata bukan hanya sekedar stuck di situ. Ternyata ada lanjutannya lagi. Gimana caranya lagu aku ini bisa didengar sama kalayak orang banyak? Gimana caranya lagu aku itu bisa didengarin sama orang banyak? Tapi yang aku bingungin itu kak lebih ke aku udah mencoba promosi lagu, tetapi masih kurang untuk masuk ke sosial media orang-orang banyak gitu. Jadi kayak streamnya kurang, penontonnya kurang banyak. Ini apakah kualitas lagu aku yang kurang baik atau cara aku mempromosikan aja yang kurang teratur? Itu sih jadi pertanyaan bagi aku.
0: Tapi sependek yang aku tahu nih ya, Karena kalau zaman sekarang tuh kayak gak ada rumusnya untuk gimana kita bisa menaikkan suatu karya. Bahkan satu karya orang aja baru bisa terkenal mungkin entah itu 3 tahun kemudian. Ya kan banyak yang terjadi kayak Ari Rosmana karyanya banyak banget yang akhirnya baru viral itu.
1: Baru viral.
0: Nah itu tuh berdasarkan asik analisa seorang Icha Maisa ya. Karena memang gak ada rumus pastinya. Mungkin karya kita emang saat ini udah bagus banget menurut kita, tapi kayak di orang kan belum nyampe aja. Nah dan mungkin masanya nanti mungkin akan sampai gitu.
1: Amin, mudah-mudahan ya kak ya.
0: Amin, karena semua orang punya journey-nya masing-masing juga.
1: Iya, ya, mudah-mudahan selalu produktif, selalu untuk buat karya. Naik nggak naiknya itu intinya aku pengennya itu aku tetap semangat aja kak. Iya,
0: harus dong.
1: Iya. Soalnya pernah di titik aku udah buat karya nih karena lagu itu nggak didengarin. Kurang aja apresiasi sama diri gitu kan kak. Tapi untungnya aja aku berkecimpung di dunia musik, orang seni di dalam itu, jadi semangat terus karena masih situ lingkungannya.
0: Iya dong, karena menurut aku memang seni itu dari berbagai aspek ya. Mau itu nyanyi, mau itu apapun, itu lukisan dan segala macam, mereka kan punya nilainya masing-masing. Iya, ya
1: betul, betul kak.
0: Dan bisa ups and down aja, karena itu adalah salah satu apa ya, lini pasti kita pekerjaan yang bisa dibilang memang tidak pasti. Iya kan?
1: Bisa dibilang garis tangan ya.
0: Memang garis tangan. Enggak tahu nih mau kita bawa ke mana. Nih hari ini kamu ngerasa kayak gitu, besok belum tahu nih, siapa tahu tiba-tiba naik ya kan. Atau amin, berapa tahun lagi, berapa bulan lagi gitu. Ya, jadi tetap semangat dong. Karena kan udah mempersiapkan karya berikutnya juga katanya kan. Betul. Nih kira-kira bakal ada berapa banyak nih karya yang bakal dikeluarkan dalam waktu dekat, ada enggak?
1: Dalam waktu dekat, lebih tepatnya produktif untuk mengeluarin satu-satu aja dulu.
0: Satu-satu.
1: Tapi memang apa namanya, rajin gitu ya, apa namanya?
0: Oh, konsisten.
1: Konsisten. Mm-mm. Memang konsisten gitu sistemnya. Tapi karena aku pernah pikir, aku kalau mau ngeluarin album, misal aku keluarin album kak, itu bakalan memakan waktu 1 tahun. Sedangkan aku perlu butuh ada kerjaan aku di dalam setahun itu ya, supaya biar produktif aja aku di dalam sosial media. Aku keluarin satu-satu aja supaya ada aja
0: gimana? Karena membangkitkan engagement juga kali ya buat pendengar kamu aja. Karena kan banyak konten Awizar yang akhir-akhir ini kemarin viral kan. Aku sempet nonton karena
1: mana?
0: Lewat di FYP aku.
1: Yang mana?
0: Waktu Bintara dia kemarin lah.
1: Oh iya.
0: Terus juga ada kamu nyanyi lagu apa ya waktu itu ya. Pokoknya ada deh. Pokoknya komennya cewek-cewek banyak banget. Iya kan. Nah tapi kamu ngerasa kayak apa ya, itu tuh jadi bikin kamu jadi starstruck gitu gak sih?
1: Star apa syndrome gak? Gitu?
0: Iya, sempet gak ngalamin yang kayak gitu sebenarnya?
1: Alhamdulillah enggak kak.
0: Enggak ya.
1: Soalnya ya balik lagi karena lingkungan seniman, lingkungan anak-anak musik lah, orang-orang seni musik semua selalu diingatin untuk itu. Setelah udah naik namamu, jangan lupa untuk lihat ke bawah, jangan lupa untuk lihat ke bawah. Ya jadi bagi aku tuh kak, kalau misalnya FYP banyak yang lihat, banyak yang notice juga, itu suatu
0: nilai plus lah ya.
1: Iya, nilai plus aja bagi aku. Kalau misalnya nggak naik, berarti ada yang salah dalam konten aku. Gitu aja sih pemikirannya. Kalau misalnya ada salah, aku perbaiki. Aku ikutin lagi yang stream yang banyak kemarin. Oh, di mana salahnya? Paling aku analisis gitu. Tapi untuk menganalisis untuk gimana cara biar FYP itu, mungkin semua orang gak bisa ya.
0: Iya. Susah banget nih konten sekarang sejujurnya. Karena persaingan dunia digital tuh kayak gak habis-habis sih.
1: Iya betul.
0: Bukannya kurang malah nambah.
1: Malah nambah. Ya, ya gak bakalan ada kurangnya sih kak.
0: Enggak.
1: Bakalan ada ide baru.
0: Dan konten nyanyi pun emang sebanyak itu ya, kan betul. Nah tapi memang ada pasarnya sendiri nih.
1: Kakak tahu gak?
0: Apa tuh?
1: Kenapa aku sebenarnya untuk ngotot banget untuk buat karya sendiri?
0: Kenapa?
1: Di zaman ini, di zaman sosial media sekarang ini, apalagi udah AI banyak bertebaran di mana-mana. Makanya aku udah bangun untuk buat karya itu sebenarnya, saingan untuk menjadi seorang penyanyi itu banyak banget. Tapi kalau misalnya kita buat karya, ada salah satu karya kita itu bakal meledak. Kita cepat diingat orang dengan karya kita itu tadi. Tapi kalau kita viral membawain lagu orang, nyanyi, oke, orang itu suka dengan karakter suara kita, tapi gak ada yang bisa membuat orang itu kayak mengingat sampai pulang gitu loh. oh dia cuma nanya sekedar ini. Tapi kalau misalnya kita punya karya, kita nyanyiin, orang tahu banyak, kalayak banyak, oh iya itu lagu si Anu. Itu sih sebenarnya makanya aku ngotot untuk buat karya satu. Dan satu lagi memang ikhlas saja, karena udah itu gimana ya, kalau gak ada musik sehari aja gak ada musik diriku
2: kayak kurang ya,
1: kurang aja kak,
2: bukan Abizar.
1: Kurang kali memang, ya memang gak enak lah.
2: Tapi memang hal itu juga banyak terjadi di para apa ya, konten kreator nyanyi ya saudari ya. Ketika mereka viral, akhirnya mereka ngeluarin lagu nih. Tapi akhirnya pelan-pelan tapi pasti mencoba menaiki jenjang. Dan akhir-akhir ini yang terbaru itu yang aku tahu itu adalah Jebung. Tahu gak?
1: Jebung
2: namanya kalau gak salah aku ya. Ya pokoknya dia adalah itu akhirnya nge-cover lagunya Nona yang Rollerblade. Terus akhirnya kayak diajak collab gitu sama Nona dan dirilis lagunya. Setelah itu dia malah ngeluarin singlenya sendiri. Nah, bisa jadi siapa tahu kamu nanti juga akan seperti itu ya, kan.
1: Betul betul Kak. Real lebih sih. Ya kita harus memanfaatin enggak sih?
2: Oke. Nah, sambil kita ngobrol-ngobrol nih kan, pasti pada penasaran dong sama lagunya Abizar yang Terbelenggu ya. Nah kita dengerin dulu satu ini ya. So dan gue ini teman-teman, abis kita dengerin, kita akan tanya lebih dalam lagi sama Abizar ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.8 Prodia FM, teman terbaik kamu.

0: Oke teman-teman, masih barengan sama Ica Maisa dan juga Abizar di studio. Tadi kita udah dengerin lagunya yang terbaru dari Abizar, ada Terbelenggu ya. Aduh, nyes banget lagi. Nah, itu kan dari 4,5 menit ya lagunya ya. Nah, menurut kamu bagian lirik paling mana sih yang paling berarti menurut kamu, atau mungkin bagian lagu mana sih yang paling berarti sebenarnya sama kamu?
1: Yang paling berarti itu bagian ref, bagian chorus. Yang kini ku tak bisa lagi untuk mencintai yang lain. Itu kan ada bagian part yang aku modulasi paling akhir banget. Kenapa dimodulasi? Semakin tinggi nadanya semakin nusuk rasanya. Itu filosofi aku sendiri aja sih. Kalau untuk dari segi aransemennya, sebenarnya itu arahan dari teman-teman. Kalau misalnya nggak dibuat modulasinya, nggak bakalan kurang nyampe aja rasanya itu. Karena lagu itu memang galau banget ya menurut orang itu, menurut aku juga. Jadi lirik yang paling bagus itu, yang paling nusuk itu memang paling akhir banget. Intinya chorus, tapi chorusnya itu bagian refnya itu bukan yang ref awal, tapi setelah interlude masuk bridge. Bridge itu jembatan mau masuk ke ref. Yang mungkin memang kau tak terlahir buatku. Dari sikapmu yang dulu tak pernah pedulikan diriku. Oh ya ya. Baru masuk sendu. Kini ku tak bisa lagi untuk mencintai yang lain. Baru ditekan di ujung. Kini ku tak bisa. Bagian itu aku suka sampai akhir.
0: Ini ya, kayak kan Abizar tadi nyanyinya, kalau kalian lihat sebenarnya ya teman-teman ya, kan ngelihat aku ya. Kayak kena saku yang ditusuk. Kayak ya Allah Bi. Kayak aduh Dek, enggak bisa nih Dek. Iya kan. Karena emang kayak apa ya? Tapi ku tak bisa lagi mencintai yang lain. Emang kayak segagal move on dulu itu banget dulu ternyata.
1: Memang kayak. Memang betul banget tuh Kak. Jadi sampai soalnya dia itu dulu sebalikan kelas kami, aku IPS, dia IPS juga, cuman aku satu, dia dua gitu.
0: Terlalu ini ya, TMI ini ya. Ya
1: terus? Dia IPS sama IPS aja kami. Ya cumannya gak enaknya tuh asalkan baris, kadang kan satu barisan tuh. Masih sama satu barisannya, masih bisa tengok. Jadi kayak memang payah untuk move on itu dulu.
0: Emang cinta-cinta monyet kan ya, dulu ya.
1: Monyet, awal pun jadi monyet.
0: Iya, gak gitu dong. Astaga. Aduh, kamu kalau dengar cerita aku lebih lucu deh. Jangan, tapi gak usah lah kita ceritain ya, kita fokus ke kamu aja ya. Kalau kamu kan beda kelas ya. Oke. Okay. Tapi pesan terbesar apa sih yang sebenarnya pengen kamu sampaikan buat pendengar, buat para teman-teman Pro 2 di luar sana yang ngedengerin lagu ini nih?
1: Pesannya sebenarnya itu lebih ke, aku cuman mau menyampaikan bahwasanya aku dulu pernah punya kisah cinta yang seperti ini loh. Gitu. Soalnya orang selalu nganggap aku, orang terdekat itu aku selalu ceria banget gitu Kak.
0: Kok ya. Sama ya?
1: Karena orang taunya aku ya udah ceria, nggak pernah bawain lagu galau. Orang taunya aku selalu bawain lagu yang happy happy. Apalagi kemarin debut single pertama yang judulnya Aduh. Jadi orang malah terkejut aku rilis lagu kedua yang Terbelenggu ini. Terkejut banget. Ah kemarin happy kok udah galau? Apa ceritanya? Ya mungkin di sinilah kalau orang itu dengar, di sini orang itu bisa dapat jawabannya. Karena aku belum pernah jelasin kenapa bisa aku rilis Terbelenggu.
0: Ini eksklusif nih di produk.
1: Memang belum ada aku jelasin Kak, sama orang terdekat juga. Ya paling orang itu tahu, oh ya udah, dia hanya sekedar buat lagu. Padahal enggak.
0: Ada cerita ceritanya. Yang dalam di balik itu. Ada cerita. Nah, tapi berarti ini bisa dibilang jadi salah satu titik perkembangan baru kamu sebagai musisi juga ya.
1: Betul.
0: Karena kamu juga bisa dibilang kayak terjun langsung, baik itu dari ya, secara lirik, melodinya dan segala macamnya gitu ya, bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Ya, tapi so far nih, setelah baru berapa hari ya sebenarnya bilang ya,
1: hampir 2 minggu.
0: 2 mingguan ya, baru rilis lagunya gitu. Respon orang-orang terdekat kamu atau pendengar kamu gimana nih terhadap lagu yang ini?
1: Kalau untuk respon memang, kalau kalangan orang musik yang mendengarkan, kalangan orang musik yang mendengarkan, orang itu suka dengan lagu itu karena dinamiknya jelas. Karena mungkin orang musik itu menilainya dari segi
0: ilmunya gitu ya.
1: Iya, dari segi ilmu musiknya, dari segi aransemennya, bagaimana cara aku biar bisa membuat lagu itu gini segala macamnya itu. Itu dari segi anak musik, pandangan dari anak musik. Tapi kalau pandangan orang yang di luar, orang itu malah orang itu kayak kok bisa ya bisa buat lagu seperti ini gitu.
0: Kayak kaget gitu.
1: Iya. Ya. Karena orang itu tahu ya itu tadi balik lagi
0: kamu happy.
1: Happy terus gitu ya kan. Jadi kayak pikiran orang itu aku selalu buat lagu-lagu yang gak serius lah. Mm-hmm. Ini kan lumayan cukup serius karena membawa perasaan di dalamnya. Mm-hmm. Bukannya lagu yang aduh itu gak bawa perasaan, itu lebih ke mengenjoykan diri aja sih.
0: Karena kayak memang sih sebenarnya dari 2 tahun aku tahu kamu ya. Aku kayaknya baru pertanya ini deh mendengar kamu menyanyikan lagu galau. Memang ya, karena sebelumnya memang apa yang kamu bilang kayak lagunya happy semua ya, atau happy kayak semua. At least kalaupun gak happy tapi nadanya yang melengking tinggi ya, gitu terlalu. Kalau ini kan iya melengking juga, cuma kayak galau dulu nih dibawanya gitu. Nah, tapi ada gak sih yang paling membekas menurut kamu pendapat orang terhadap lagu ini?
1: Kalau membekasnya itu gak ada sih. Tapi lebih ke evaluasi. Evaluasi untuk supaya aku membuat karya berikutnya itu lebih baik lagi gitu ya kak ya. Dari segi aransemen, dari segi mixing dan mastering. Soalnya lagu supaya enak didengarin orang itu bakalan bagaimana produksinya itu lebih bagus lagi gitu. Jadi enak didengar di telinga gitu. Lebih ke arah ke soundnya sih sebenarnya kak.
0: Benar, iya kan. Tapi kayak ini pasti kan banyak juga orang sebenarnya yang gagal move on di luaran sana yang
1: betul.
0: Mungkin bisa relate gitu ya. Mungkin kamu bisa kasih saran nih buat orang yang kayak gimana sih yang cocok banget dengerin lagu kamu kayak gini sebenarnya.
1: Sebenarnya enggak gimana-gimana sih. Lebih ke kalau memang ya manusia sekarang itu enggak galau pun dia enggak ngerasain galau, tiba-tiba bisa galau jam 12 malam ya. Gara-gara nengok quotes aja nanti bisa galau dia. Jadi gitu. Ya lebih tepatnya kalau misalnya relate sama kisah lagu ini sama liriknya itu dengerin segera. Bantu share itu aja sih bagi aku.
0: Iya karena ada. Sharing is caring.
1: Iya.
0: Tapi memang sih biasanya emang bahkan pendengar Pro 2 tuh juga kalau yang kita lihat-lihat berdasarkan requestannya ya emang suka banget lagu galau. Tapi mungkin ini bisa dimasukin salah satu jadi playlist kamu teman-teman Pro 2
1: harus
0: ya.
1: Harus.
0: Yang buat gagal-gagal move on karena banyak banget sebenarnya ya. Cuman banyak juga yang denial. Tapi bukan aku. Tenang ya. Tapi ada gak sih cerita lucu ketika kamu atau cerita yang menarik lah ketika proses rekaman kamu ini?
1: Ada.
0: Apa?
1: Cerita lucunya.
0: Apa tuh?
2: Mikir lagi.
1: Tapi memang ada, tunggu aku ingat. Oh, aku rekamannya itu di Bukit.
0: Bukit Tinggi?
1: Iya, di studio apa namanya?
0: Aku bukan orang Bukit lagi, jadi bingung ngasih tahu studio apa ya gitu.
1: Intinya studionya itu di belakang stasiun, stasiun Lembong itu. Terus kami udah sampai di studio itu, yang tinggal itu sound card entah apa kemarin itu. Jadi momen lucunya itu kayak aku udah record nih, sound card udah datang, aku udah record, disuruh tes mic. Ternyata kabelnya tuh nggak kecolok di situ, sedangkan aku udah nyanyi full, sampai full sampai habis sudah teriak-teriak. Gimana hasilnya? Dia cek nggak ada filenya itu dia yang cek nggak ada. Ternyata ditengok kendalanya di situ. Iya mungkin untuk aku ngomongin sekarang itu nggak terlalu lucu ya kak ya. Tapi kalau di posisi kemarin itu memang lucu banget sih menurut aku.
0: Aduh.
1: Tapi memang lucu banget sih rasa aku karena lagi udah capek nih kak. Aku kemarin rekaman kalau gak salah jam 11 malam.
0: Wow, yeah.
1: Udah capek banget. Udah waktu penghabisan kali lah. Karena itu waktu sibuk-sibuknya aku sempatin untuk rekaman. Karena ngejar deadline. Itu sih
0: itu lupa sih. Dicolokin.
1: Lupa dicolokin ya. Cuman itu aja sih.
0: Masalahnya lupanya full lagu gitu.
1: Full lagu. Dari verse awal sampai lagu terakhir, sampai ref terakhir. Aku kayak seriusan gak dicolok. Iya ini tengok. Tuh aku ngulang lagi kak. Ya lucunya itu lebih ke pasti lama istirahat lagi karena aku udah ngeluarin tenaga. Full yang lain gitu ya. Yang lain ketawa-ketawa.
0: Ya kita yang nyanyi yang capek.
1: Iya kita yang nyanyi gitu. Itulah gitu sih kak.
0: Tapi mungkin ini akan jadi kenangan terindah juga nantinya.
1: Iya pasti. Soalnya momen-momen video-videonya diambil juga kok.
0: Iya kan. Paling bikin aku konten BTS-nya deh kalau aku mah.
1: Rencananya seperti itu kemarin. Cuman karena aku gak tahu ngedit. Ya mungkin aku pasti belajar sih, harus belajar.
0: Bisa, yakin bisa. Banyak kok template-nya.
1: Iya. Main template aja.
0: Iya, coba dulu dari template awalnya kan. Nah, kalau semisal nih ada kesempatan. Kita berangan-angan sekarang ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya nanti kamu punya kesempatan nih untuk kayak ini lagu kayaknya cocok deh dijadiin film gitu. Menurut kamu genrenya apa dan endingnya gimana? Apakah mereka berpisah, sad ending atau happy ending balikan? Menurut kamu kayak gimana nih genrenya? Apakah drama banget, melo banget atau kayak semi-semi melo tapi ada komedinya atau gimana kamu pengennya?
1: Drama banget sih harusnya. Tapi endingnya itu harus happy.
0: Happy ending.
1: Happy ending. Mau tapi lebih ke enggak jangan balikan.
0: Apa nemuin yang baru.
1: Nemuin yang baru aja. Jangan balikan. Tapi intinya harus happy ending. Tapi kalau bisa dari film pertama itu sesuai dengan lagu yang aku buat, memang harus galau-galau brutal aja deh dari awal, galau brutal. Ya di ujung film nanti dia dapat kekasih yang baru.
0: Nah,
1: yang lebih tepatnya itu kayak mantan yang kemarin itu nyesel aja udah gitu.
0: Dia yang nyesel apa kamu yang nyesel?
1: Dianya. Ya mungkin dari mungkin awal-awal kita yang nyesel ya kayak kok bisa putus ya aku sama dia kok ini. Karena emang ceritanya tuh
0: aja.
1: Iya, itu sih sebenarnya.
0: Ceritanya itu gimana tadi mau dilanjutin gak?
1: Oh iya. Ceritanya itu sebenarnya itu dia yang ninggalin. Lagunya itu ya makanya aku terbelenggu, tapi kalau aku yang ninggalin aku enggak bakalan terbelenggu. Karena dia yang ninggalin ya pasti membekasnya itu di aku dong.
0: Iya.
1: Dia intinya di aku yang membekasnya. Oh, intinya di aku membekasnya.
0: Iya. Tapi pasti di dia pasti kepikiran sih menurut aku ya. Mungkin kayak enggak mungkin enggak kepikiran sih kayak ini. Pasti dia ya menurut aku ya. Ketika satu hubungan itu udah berakhir, pasti akan ada cerita yang bisa diceritain kemudiannya. Pasti bakal inget sih, gak mungkin dilupain. Karena itu udah pernah dijalanin ya gak sih?
1: Iya udah pernah dijalanin, tapi dianya itu udah mungkin gak ada pikiran untuk ini lagi ya. Soalnya iya, udah
0: menemukan yang lain
1: ya, juga.
0: Sudah hidup dengan kehidupannya sendiri gitu. Kan kamu juga udah menemukan kehidupannya sendiri
1: ya, betul, saat ini pasti. Ya.
0: Tapi emang karena kayak jangan jadiin apa ya masa lalu kita tuh sebagai beban, jadiin masa lalu kita tuh yang membuat kita terbelenggu kayak lagunya iya, kamu
1: betul.
0: Ya karena kayak semuanya itu bisa jadi cerita bahkan bisa jadi karya kayak
1: terbelenggu
0: ya kan, jadi syukuri aja galaunya
1: plusnya di situ aja,
0: plusnya di situ apalagi kamu sebagai seorang musisi gitu kan. Yang akhirnya memang kebanyakan musisi ya dapat ceritanya dari kegalauan dan kisah mereka gitu.
1: Balik memang balik-baliknya ke situ juga. Semua musisi itu yang buat lagu itu, buat karya itu kalau enggak tentang keluarga, tentang kisah hidup, perjalanan bagaimana dia untuk meniti merintis sebuah kesuksesan, kalau enggak tentang cinta itu aja sih.
0: Apakah berarti ketika kamu menulis lagu ini akhirnya kamu kayak melepaskan belenggu itu sedikit demi sedikit akhirnya?
1: Gak demi sedikit sih, lebih banyak aja. Aku kalau membuat karya itu kak, apa kalau udah dirilis aku seneng banget. Kayak ya udah itu anak yang masih kecil yang berusaha aku bangun supaya bagaimana caranya biar banyak didengarin orang gitu.
0: Dan kamu emang lepas dari
1: lepas
0: itu jadinya kan?
1: Banget.
0: Jadi kayak bisa dibilang self healing juga jatuhnya membuat karyanya ya. Jadi kayak
1: travelingnya di situ.
0: Iya, karyanya rilis, juga stresnya rilis, galaunya rilis.
1: Cuman sebentar doang tuh travelingnya kak. Ada jarak 3 hari. Langsung berpikir otak tuh lagi.
0: Enggak.
1: Untuk membuat karya selanjutnya.
0: Kayak gitu. Jadi kayak emang apa ya? tujuan akhirnya emang bakatnya di musisi sih gitu. Iya. Tapi kepikiran gak sih kalau kamu gak jadi penyanyi, kamu bakal jadi apa? Ada gak?
1: Kalau gak jadi musisi?
0: Iya. Yeah.
1: Mau jadi apa?
0: Iya. Yeah. Mau jadi apa? Prok.
1: Mungkin kalau aku fokus bidang agama dulu mungkin udah...
0: Ustadz ya?
1: Kemungkinan. Tapi untuk nengok diri aku yang sekarang itu gak bakalan mungkin gitu. Tapi kalau untuk diri aku yang kemarin mungkin ya.
0: Kan what if gitu.
1: Iya.
0: Berarti ya. Jadi ustadz, Pak Ustadz. Tanya dong gitu. Jadi datangnya bukan di MLC gitu ya, di religi.
1: Religi gitu, jatuhnya.
0: Oke, karena memang dulu kalau kita lihat kamu dulu ini ya, bahkan judul awalnya bukan penyanyi kan, Bi?
1: Enggak.
0: Awalnya dulu apa ya, penghafal Quran bilangnya apa gitu?
1: Tilawah.
0: Tilawah ya. Iya. Yeah. Dulu emang gitu, emang suara ngajinya aja cakep, guys. Gimana suara nyanyinya, emang biasanya seorang ngaji itu bisa nyanyi ya.
1: Rata-rata kayak gitu, Kak.
0: Tapi kamu belajarnya ini sebelum kamu masuk kuliah otodidak juga berarti?
1: Untuk apanya?
0: Untuk belajar nyanyi. Belajar,
1: belajar nyanyinya itu sebenarnya bukan otodidak. Lebih tepatnya karena sering ngaji-ngaji dulu. Sering nyanyi-nyanyi lagu-lagu Melayu, lagu pop religi. Jadi terbawa aja. Lebih tepatnya untuk membedakan. Oh,
0: bisa karena terbiasa?
1: Iya. Dan satu karena semenjak aku kuliah ISI, aku tahu bahwasanya oh begini cara nyanyi pop, oh begini cara nyanyi rock gitu. Bisa gitu, memilah gitu. Aja.
0: Iya, karena pertama kali aku lihat Abizar di ISI ya, ke teman-teman ya. Kebetulan itu kan ya waktu audisinya itu hostnya aku ya, sama Salvio.
1: Oh, iya.
0: Itu ya. Ini anak lagi ospek. Ospek gak sih bilangnya?
1: Ospek, iya di ospek. Kan?
0: Lagi ospek, lagi botak gitu. Dan dia adalah peserta yang paling pede buat maju nyanyi di depan fakultas itu ya waktu yeah. itu kayak diliatin orang-orang. Wow, kayak aku aja ngeliat pede kamu. Wah, aku sih nggak bisa sepede itu awal-awal ya. Tapi kayak emang sekeren itu sih kayaknya. Tapi kamu kayak orang yang kayak bisa tahu nih tujuan kamu tuh apa di umur segini tuh gitu kan. Kayak udah keren banget. Kamu umur berapa sih sekarang, Lizar?
1: Umur?
0: Iya. Yeah. Masih 20 awal kan?
1: Iya.
0: Berasa tua nih kayaknya, masuk di umur kepala dua ya.
1: Iya.
0: Enggak lah, masih muda banget gitu.
1: Masih.
0: Aku 17.
1: Oh.
0: Percaya enggak?
1: Percaya sih kalau aku percaya.
0: Iya, percayain aja ya. Nah, Bi, karena udah makin deket juga, makin mendekati akhir, tapi ini kan udah terbelenggu gitu kan. Tadi juga sebenarnya kamu udah spill tipis-tipis, tapi kan kepotong-potong dikit nih ya. Boleh dong nyanyiin langsung tadi lagu terbelenggunya di refnya aja deh.
1: Ref aja ya.
0: Iya. Boleh. Yang
1: boleh,
0: paling
1: boleh.
0: Kamu suka. Gitu.
1: Boleh banget, Kak.
0: Boleh, sah.
1: Oke. Okay.

0: Ada yang telah terjadi, biarlah berlalu ya. Lalu yeah, biarlah berlalu, lihatlah masa depan di luar sana. Karena masa depan masih ada banyak banget karya-karya yang akan dikeluarkan oleh Abizar ya.
1: Secepatnya.
0: Ya, yeah. Udah ada timeline-nya belum? Atau boleh di spill-spill gak nih? Atau masih, ah masih rahasia kak gitu?
1: Masih rahasia sih kak.
0: Tungguin aja.
1: Tungguin ya, aja lah.
0: Karena anaknya juga baru lahir ya, baru netes ya. Jadi tungguin aja karena
1: masih mau ngasuh itu dulu.
0: Mau digedein dulu ceritanya, boleh, boleh, boleh. Oke. Nah, terakhir nih Bizar, boleh ya?
1: Boleh kak.
0: Sampai ini pesan-pesan buat teman-teman Produe dan ajakan buat dengerin lagu Terbelenggu
1: okay
0: nih kamu. Sekarang juga right now masukin playlistnya di Spotify maupun di YouTube musiknya.
1: Oke okay, teman-teman pendengar RRI Produe Bukit Tinggi, jangan lupa dengerin lagu aku Terbelenggu, sudah ada di seluruh platform musik pilihan Anda tentunya. Ya intinya yang mau galau bareng tentunya.

0: Dan makasih juga Bizar udah meluangkan waktunya di malam minggu ini.
1: Sama-sama,
0: ya.
1: Kak.
0: Kita gangguin malam minggunya. Ya, gak apa-apa lah ya.
1: Kan bisa malam minggu di RRI.
0: Asik. Ya boleh. Dan thank you so much buat teman-teman Pro2 juga yang udah dengerin Music Live Chat Lokal hari ini. Dan semoga terbelenggu juga, bisa diterima dengan hangat juga sama penikmat musik Indonesia ya. Jangan hanya di Sumatera Barat tapi juga se-Indonesia. Karena pendengar kita bukan cuma ada Sumatera Barat aja, kebetulan sampai dari Sabah sampai Merauke gitu.
1: Keren,
0: Kak. Iya kan?
1: Bagus, bagus.
0: Jangan lupa dengerin juga Terbelenggu di berbagai platform musik digital dan terus dukung karya musisi lokal kita. Dan sekarang waktunya yang main sopa pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Karena habis ini bakal ada Kak Robi yang bakal nemenin kamu di rehat malam. So, don't go anywhere. Tetap stay tune di 94.8 Pro2 FM, teman terbaik kamu. So

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24

0: 24/7. Tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses kapan saja, di mana saja, melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Hai. Dua.
1: Indonesia, negeri yang membentang dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, adalah rumah bagi begitu banyak suku bangsanya, adat dan budayanya, ragam flora dan faunanya. Dirajut indah dengan kekayaan daratan dan lautan, disatukan utuh dengan keberagaman, dan dijaga kuat oleh setiap insan yang mencintainya. Itulah Indonesia, sekeping surga yang akan selalu terjaga pesonanya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Hai hai halo teman-teman Pro2, selamat malam semuanya. Jumpa lagi bareng aku Robby Octaes, dan kali ini bakal nemenin teman-teman edisi 25 Juli 2026 sampai nanti pukul 24.00 ya teman-teman ya. Nah teman-teman Pro2, malam hari ini kita masuk ke program yang berbeda, dan this is the first time for our program, dan dimulai dari hari ini sampai seterusnya setiap di hari Sabtu ya kita bakal masuk ke program Voltel, yang mana Voltel ini bakal ini ya teman-teman ya, ngebahas tentang cerita-cerita rakyat teman-teman ya, dongeng gitu ya, yang menarik tentunya, yang bakal menemani teman-teman Pro2 di malam hari ini.

Nah, kalau gitu teman-teman, kita nanti bakal masuk ke cerita rakyat yang berasal dari Pulau Madura, teman-teman ya. Akan ada Joko Tole. Nah, kita bakal bahas nih Joko Tole ini apa dan bagaimana ceritanya. Karena kita mau terbang jauh dulu ya. Kalau gitu kita break dulu, teman-teman. Nanti kita bakal balik lagi dan kita bakal bahas Joko Tole ini seperti apa. So, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi di Folktale buat kalian.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda, mulai dari banjir, gempa, hingga longsor. Mengenali resiko di sekitar tempat tinggal adalah langkah awal untuk melindungi diri dan keluarga. Dengan mengetahui ancaman yang mungkin terjadi, kita bisa lebih siap menghadapi situasi darurat. Banyak bencana menimbulkan korban bukan karena kejadian, tetapi karena kurangnya kesiapsiagaan. Informasi resiko bencana bisa diperoleh dari peta wilayah rawan atau sumber resmi pemerintah. Kesadaran ini membantu kita untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Mengenal resiko berarti memperkecil dampak.
2: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, kita masuk di Voktelia di malam hari ini ya. Dan ini program baru dan benar-benar lagi hangat-hangatnya. This is the first time di program kita, teman-teman ya. Jadi Voktelia ini program yang bakal mengajak kita nih menyelami kisah-kisah rakyat Nusantara yang penuh dengan makna dan juga nilai kehidupan, teman-teman. Dan kali ini kita bakal terbang ke Pulau Madura. Nah, kita bakal mengenal salah satu legenda yang paling terkenal di sana. Ada namanya Joko Tole. Konon katanya pada masa kerajaan Majapahit, gerbang utama kerajaan ini mengalami kerusakan akibat usia dan juga gempa, teman-teman Pro 2. Jadi banyak banget empu dan juga tukang memperbaikinya, mencoba memperbaiki gitu ya. Tapi hasilnya selalu gagal karena gerbang itu terus roboh sehingga membuat raja pun kebingungan saat itu. Namun seorang empu asal Madura kemudian melakukan semedi dan mendapatkan petunjuk bahwa hanya cucunya Joko Tole yang mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan Joko Tole pun dipanggil menghadap raja. Ya, meskipun masih muda, ia pun menerima tugas besar itu dari raja dengan penuh keyakinan dan juga keberanian. Dengan pengetahuan, ketekunan dan juga kerja keras dari Joko Tole, dia pun berhasil membangun kembali gerbang Majapahit hingga berdiri kokoh, teman-teman, tanpa rubuh. Dan keberhasilan itu membuat namanya mulai dikenal di seluruh kerajaan. Nah, itu dia perjuangan dari Joko Tole yang mana di yang terkenal ya, cerita rakyat dari sana. Tapi perjuangannya ini enggak sampai di situ, teman-teman. Masih banyak lagi kesetiaan yang diuji. Nah, jadi setelah tadi berhasil membangun gerbang kerajaan, si Joko Tole ini tadi diangkat, teman-teman, menjadi salah satu perwira kepercayaan dari Kerajaan Majapahit. Tapi dia enggak cuma dikenal sebagai ahli bangunan aja, tapi dia juga punya kemampuan memimpin dan juga menyusun strategi perang. Jadi kayak ya bisa dibilang prajurit andalan gitulah, teman-teman ya. Tapi kisah pahlawan pada umumnya gitu ya, seperti kisah pada pahlawan pada umumnya, keberhasilannya ini menimbulkan rasa iri, teman-teman. Waduh, biasa ya kalau di dunia ini pasti ada iri-iri ya. Jadi katanya ada beberapa orang ini mulai menyebarkan fitnah yang tidak-tidak dan meragukan kesetiaan Joko Tole kepada kerajaan. Dan untuk menguji kesetiaannya, sang raja ini memberikan tantangan yang gak biasa buat si Joko Tole ini. Rajanya menawarkan putrinya, si Dewi Ratnadi, yang mana mengalami kebutaan gitu ya, yang mengalami kebutaan, dan untuk dinikahi dengan Joko Tole. Tapi si Joko Tole ini tanpa memandang kekurangan sang putri tadi dan tanpa ragu sedikit pun, Joko Tole menerima lamaran tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada raja. Dan dalam perjalanan menuju Madura setelah pernikahan, katanya diceritakan terjadi sebuah keajaiban, teman-teman. Nah, keajaibannya ini adalah si Dewi Ratna tadi yang mengalami buta tadi, kebutaan tadi, kembali bisa dapat melihat setelah terkena percikan air dari mata air yang muncul di tengah perjalanan mereka. Waduh. Dan sejak saat itu pasangan ini menjadi hidup bahagia dan disambut hangat juga oleh masyarakat Madura. Dan kisah ini, teman-teman, yang menjadi bagian dari legenda yang diwariskan secara turun-temurun. Joko Tole ya, jadi aku juga baru tahu dan aku juga baru baca dan baru dapat informasinya, dan ini cukup interesting, teman-teman. Aku nggak tahu ya, memang agak sedikit ada magic-magic, tapi inilah cerita rakyat, teman-teman. Dan sesaat lagi kita bakal mengetahui ini dari cerita rakyat di Joko Tole ini, sebenarnya ada pesan moral apa nih buat kita di zaman sekarang ini. Oke, okay? So don't go anywhere, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gaya hidup ramah lingkungan ala generasi muda bukan sekedar tren, tapi bentuk kepedulian yang lahir dari hati. Di tengah kemudahan dan modernitas, ada kesadaran bahwa bumi ini sedang tidak baik-baik saja. Lewat langkah sederhana, seperti membawa tumbler atau mengurangi plastik, mereka mencoba menjaga apa yang tersisa. Setiap aksi kecil terasa seperti pesan cinta untuk masa depan yang belum terlihat. Mereka paham, jika bukan sekarang, mungkin nanti semuanya sudah terlambat. Generasi muda memilih untuk tidak diam, tapi bergerak dengan cara mereka sendiri. Karena bagi mereka, menjaga lingkungan bukan kewajiban semata, melainkan bentuk tanggung jawab dan harapan untuk dunia yang jauh lebih baik.
2: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
3: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
2: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
3: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
2: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
4: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
5: Tahukah kamu sebuah game snack? Ternyata game ini adalah aplikasi pertama yang pernah ada di sebuah ponsel. Game Snake pertama kali muncul di ponsel Nokia pada tahun 1997 dan menjadi salah satu game paling legendaris di dunia mobile. Game ini dibuat oleh Taneli Armanto, seorang insinyur asal Finlandia yang bekerja di Nokia. Tujuan awal beliau membuat Snake ini adalah untuk memberikan hiburan sederhana di ponsel, biar pengguna tidak cuma nelpon dan kirim SMS saja. Taneli membuat game ini dengan tampilan super simple, yang mana ular hitam putih bergerak di layar, memakan sebuah titik, dan semakin lama semakin panjang. Meski sederhana, game Snake ini memiliki efek yang sangat besar. Game ini membuka jalan lahirnya berbagai aplikasi, dan juga game-game lain di dunia mobile. Hingga bisa dibilang kalau game Snake itu nenek moyangnya semua aplikasi ponsel zaman sekarang.
6: Heh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
7: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
6: Ya ampun, sama lagi. Makanya, enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
7: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
6: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
7: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
6: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
7: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
6: Story of the Day.
7: Tempat dimana cerita kamu gak cuma didengerin,
6: tapi dipahami.
7: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
6: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
7: Story of the day. Yuk, sini curhat.

Ya, 94,8 FM, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, kita masuk di segmen terakhir di Folktale malam hari ini. Dan terlepas dari unsur legenda di dalam kisah dari Joko Tole tadi ya, Joko Tole. Iya, benar banget. Nah, ternyata kisah ini menyimpan banyak pelajaran yang masih relevan banget hingga sekarang, teman-teman Pro 2. Apa aja itu, Kak Robi? Yang pertama itu adalah kemampuan dan kerja keras itu akan selalu menemukan jalannya. Jadi, contohnya tadi Joko Tole bukan berasal dari kalangan bangsa yang berkuasa, tapi dia membuktikan dirinya lewat dari tindakan dan juga dedikasinya, kemampuannya, perjuangannya. Nah, jadi kemampuan dari kerja keras akan selalu menemukan jalannya, teman-teman Pro 2. Nah, selain itu, pelajaran dan pesan moral yang bisa kita dapat dari cerita dari Joko Tole ini adalah kesetiaan dan juga kejujuran. Karena menurut aku ya, zaman sekarang ini anak-anak zaman sekarang itu untuk dimasukkan ke kategori setia itu kayaknya kurang banget, teman-teman. Karena sometimes dia menemukan hal-hal baru, dia bisa berpaling gitu. Jadi mungkin ini sedikit pelajaran untuk lebih setia aja ya, teman-teman Pro 2 ya, yang mungkin di luar sana yang makin kesetiaannya masih kurang gitu. Dan satu lagi, kejujuran. Nah, that's the important point, teman-teman. Jujur, walaupun menyakitkan, kita harus tetap jujur, teman-teman. But it's okay, ketika kamu udah jujur, walaupun itu menyakitkan ataupun nanti seperti apa, tapi kedepannya kamu bakal diapresiasi orang-orang, bakal menganggap kamu, oh, kamu orangnya seperti ini, kamu orangnya ini. Jadi kamu bakal memiliki pandangan yang baik nih di mata orang-orang. So itu ya, teman-teman, kesetiaan dan kejujuran adalah nilai yang tidak ternilai harganya, dan itu mahal banget untuk didapatkan. Dan ketika kamu udah mendapatkan label kesetiaan dan kejujuran, kamu bagus sih. Tapi sedikit aja kamu melakukan kesalahan, aduh, itu bisa langsung hilang, guys. Jadi kayak si Joko Tole juga, teman-teman, walaupun tadi dia difitnah, dia juga diuji, dia dibilang ini, dibilang itu, dicobain apa segala macam, tapi si Joko Tole ini tetap ya menunjukkan integritasnya, keloyalitasannya, tanpa harus menjatuhkan orang lain. Dan dia tetap jujur, dan dia tetap gitulah ya, Pak, you know lah ya. Dan the last, teman-teman, cerita ini juga mengajarkan kita bahwasannya seseorang itu nggak diukur dari asal-usulnya. Mau kamu berkulit hitam, mau kamu berkulit putih, mau kamu tinggi, mau kamu pendek, mau kamu badannya seperti apa, mau kamu dari kalangan yang berada, yang tidak berada gitu, dari antara dan tiada, nggak ya. Pokoknya dari manapun asal-usul kamu, melainkan karakter, keberanian, dan kemampuan untuk berbuat baik itu pasti. Jadi nggak akan dilihat dari situ, teman-teman ya, tapi dilihat dari karakter kamu, sikap kamu, tindakan kamu, kemampuan kamu. Nah, gitu ya. So guys, itulah mengapa hingga kini legenda dari Joko Tole ini juga tetap dikenang sebagai salah satu cerita rakyat yang paling berharga di Madura sendiri, teman-teman ya. Dan sekaligus juga ini menjadi warisan budaya yang terus diceritakan kepada generasi ke generasi muda lainnya, gitu. Seru ya. Dan jujur, ini folktale ini aku juga baru tahu sih. Jadi lumayan lah, keren juga program kita yang baru ini, Folktale ini, bisa menambah pengetahuan dan juga wawasan kita, teman-teman ya. Jadi lebih seru juga ada Folktale. Tapi nggak kerasa juga udah sejam kebersamaan kita di Folktale, teman-teman. Thank you banget yang udah stay tune. Dan kayaknya aku harus pamit dan tutup dulu Folktale kita malam hari ini. Sampai jumpa juga di pembahasan Folktale di kisah rakyat Nusantara lainnya, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi. Dan for your information, Folktale ini hadir setiap malam minggu. Jadi kalau kamu misalnya nggak malam mingguan sama teman-teman kamu, gak malam mingguan sama keluarga kamu, gak malam minggungan sama pasangan kamu, kamu bisa stay di Pro 2 di program Folktale sampai jam 9. Dan kalau gitu, saat lagi itu masuk ke story of the day, teman-teman, di jam 9 sampai jam 11, ajang request, ajang curhat kita buka malam hari ini. Topiknya apa? Tunggu aja. Oke, guys, yang mau request langsung aja boleh dari WhatsApp Pro 2 Bukit Tinggi di 0811-669-9480. Boleh by WhatsApp, dan kalian juga boleh telepon aku malam hari ini. Pengen gak teleponan bareng aku? Mengudara bareng King Rock gitu. Atau juga dari live TikTok Pro 2 juga boleh, teman-teman ya. Di live TikTok Pro 2 itu ada di username-nya Pro 2 Bukit Tinggi. Jadi kamu dengerin radio sambil dengerin Facebook. Jadi

0: Indonesia adalah negara yang kaya dengan keberagaman dan perbedaan. Dapat disatukan dengan mengamalkan 5 nilai yang menjadi pondasinya. Nilai ketuhanan yang mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara yang beragama, di mana setiap penduduknya berhak memeluk agama yang diyakininya. Nilai kemanusiaan yang menyimbolkan kuatnya rasa keadilan dan sikap toleransi atas perbedaan. Nilai persatuan yang melambangkan kuatnya rasa untuk terus bersatu tanpa memandang segala perbedaan. Nilai kerakyatan yang menunjukkan bahwa rakyat Indonesia harus mampu hidup rukun bersosial di atas keberagaman. Nilai kerakyatan yang menunjukkan bahwa rakyat Indonesia harus mampu hidup rukun bersosial di atas keberagaman. Dan nilai keadilan yang mengajarkan agar kita hidup tanpa adanya kesenjangan sosial, ekonomi, budaya, dan politik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 1, program 2, program 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Terbaik kamu, teman-teman pro 2, kita masuk di story of the day di malam hari ini. Dan kita bakal buka request-request ya. Buat teman-teman yang mau request di malam hari ini, boleh langsung aja telepon aku di 0811 669 9480. Atau mungkin dari WhatsApp-nya ya, telepon WhatsApp atau telepon seluler boleh banget. Atau teman-teman bisa juga dari live TikTok-nya Pro 2 Bukit Tinggi, teman-teman. Karena aku juga lagi live streaming nih. Jadi kalian bisa lihat nih, aduh penyiarnya gimana ya kalau misalnya lagi siaran gitu ya. Nah, kalian cukup nanti drop aja di kolom komentar live TikTok siarannya Pro 2 Bukit Tinggi ya. Jadi bisa dari TikTok, bisa dari WhatsApp juga, teman-teman ya. Nah, tadi kita udah dengerin satu lagu dari Akbar Chalai ya, Chalai dan juga Mingse ya. Astaga, bercanda. Ini tadi requestan teman-teman Pro 2, aku lupa guys namanya siapa, soalnya banyak banget. Soalnya ini udah ada masuk kira-kira 10 lagu udah masuk ya. Dan ini gokil banget teman-teman. Dan aku udah catat-catat. Kalau gitu kita lanjut dulu ke requestan selanjutnya teman-teman. Yang mau bergabung boleh gabung aja di TikTok Pro 2. Dan juga dari WhatsAppnya Pro 2 ya. Langsung saja gitu ya, sembari menunggu requestan lainnya masuk. Ini udah banyak banget yang masuk, tapi kita puterin dua-dua dulu ya teman-teman ya. Kita bakal dengerin dua lagu dari requestan teman-teman Pro 2 dari TikTok. Ada siapa tadi, aku juga gak catat namanya guys. Tapi buat kamu yang request, ini lagu kamu ya. Ada dari lagu Celah Hati by Hara dan juga akan ada Tulus Sepatu. Dua lagu kita gas ngeng, nanti kita lanjut lagi open request buat kalian di malam hari ini. Yang mau nelpon boleh nelpon ya teman-teman ya. Abis ini aku tunggu teleponnya ya. Kita ngobrol-ngobrol di malam hari ini. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Di tengah derasnya arus digital, kita nggak bisa asal ikut-ikutan. Literasi digital bikin kita lebih paham apa yang kita lakukan. Kita jadi tahu mana peluang, mana jebakan. Dengan pemahaman yang baik, teknologi jadi alat, bukan jadi masalah. Kita juga jadi lebih aman untuk bertransaksi, nggak gampang tertipu. Literasi digital bikin kita lebih percaya diri, dan di era ini, hal seperti itu penting untuk dilakukan.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
5: Dunia FIFA, posisi kiper sering banget jadi penentu hidup matinya tim. Saat pertandingan masuk ke adu penalti, semua mata langsung tertuju ke satu orang di bawah mistar gawang. Tekanan yang mereka rasakan bukan main, karena satu keputusan bisa bikin tim jadi juara atau justru pulang dengan kecewa. Menariknya, kiper bukan cuma penjaga gawang, tapi juga bisa jadi pahlawan utama di momen paling krusial. Banyak cerita di mana penyelamatan spektakuler mereka langsung mengubah jalannya sejarah pertandingan. Bahkan, satu tepisan bisa bikin satu negara berpesta dan jutaan orang menangis haru. Makanya, peran kiper di Piala Dunia itu sering underrated. Padahal dampaknya luar biasa besar. Jadi jangan heran kalau setelah pertandingan, nama kiper bisa dielulukan layaknya pencetak

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

memproduksi satu lagu penyangkalan dari Foreign Friends dengan requestan teman-teman Pro 2 yang udah masuk dari TikTok kita ya. Thank you teman-teman yang udah request. Terima kasih teman-teman. Semoga lagu-lagu yang aku putar bisa menemani malam kalian ya. Jadi bisa mengisi malam kalian kalau misalnya malamnya lagi kosong gitu ya. Karena biasanya yang request-request ini orang-orang yang enggak malam mingguan gitu ya. But it's okay guys, no problem ya. Ini kesempatan kamu boleh request lagu juga. Dan yang baru mau gabung boleh teman-teman gabung di Live Pro 2 di TikTok ataupun dari WhatsApp lagi ya guys ya. Nggak bosan-bosan nge-announce nomor telepon WhatsApp-nya Pro 2 Bukit Tinggi ya di 0811-669-9480. Langsung aja cek di bio Instagram ataupun juga di bio, di bio-nya TikTok Pro 2 ya. Nah gitu guys, jadi gampang nomor teleponnya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi ke requestan next. Kalau misalnya nggak ada yang nelpon, nggak ada yang request lagi by telepon, kita langsung bacain lagi nih. Buat teman-teman yang mau salam-salam dari TikTok, yuk mana nih aku bacain. Tapi aku sapa-sapa dulu kali ya yang ada di live TikTok Pro 2 ya. Ada siapa ini? Di penonton kita ada Kak Putra. Halo Kak Putra. Ada Disa juga. Halo Disa. Selanjutnya ada Kakak Deviana, halo. Ada Fitriani. Ada Lima, nama username TikToknya. Ada Jidane Jikmal. Terus dan lain sebagainya banyak banget. Nah, ini ada dari Cokocha. Cokocha, salam untuk suamiku Faiz katanya. Asik, aduh. Tolong jangan bucin-bucin ya di sini ya. Hargain yang jomblo. Enggak ya. Nah gitu teman-teman, jadi banyak banget yang gabung di Pro 2 ya. Banyak banget, terima kasih guys yang udah gabung. Dan semoga aku bisa menemani malam kalian ya. Malam kalian jadi lebih happy, gak kesepian, gak bosan gitu ya. Dan lanjut kalau gitu, requestan selanjutnya teman-teman udah masuk nih. Ada Teh Hijau Tulus dan juga dari Rara Sudirman. Mau dengerin Apa Salahnya, dua lagu lagi ya. Dua lagu lagi kita dengerin yuk sama-sama teman-teman Pro 2, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, tetap di Story of the Day.

0: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang. Do re mi.

0: Hari ini masih di Story of the Day dan nampaknya 10 menit tersisa kebersamaan kita di Story of the Day part pertama. Kita bakal masuk ke Story of the Day part kedua ya teman-teman Pro 2 ya. Nah, sebelum kita tutup part pertama, ada yang masuk nih telepon Pro 2. Kita angkat yuk, sama-sama kita angkat ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
1: Ini sama Udaroni.
0: Udaroni, apa kabar dah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana nih?
1: Udaroni sama Robi.
0: Iya, Udaroni sama Robi nih. Kita cuma beda B sama E.
1: Iya, Robi gimana kabarnya Robi?
0: Alhamdulillah sehat dah.
1: Ya lagunya apa sekarang ini yang muda-muda lagunya habis?
0: Banyak kita lagu-lagunya. Kita di malam hari ini requestnya lagu-lagu Indo, boleh lagu-lagu Barat, boleh seperti biasa.
1: Ya Indo aja lah, Indo ya. Yang mana yang baru-barunya itu?
0: Oh, mau lagu Indo yang terbaru ini ada ya?
1: Iya.
0: Lagu perempuan apa lagu laki-laki nih maunya?
1: Ya perempuan aja lah.
0: Lagu perempuan, oke. Ini ada banyak nih, ada dari siapa ya? Ada Sabrina Leonor, pemenang ajang pencari bakat kemarin selesai. Ini lagunya baru. Ada juga Vanessa Z, ada Cheryl, ada Katiana.
1: Ah Katiana lah.
0: Oke Katiana, tapi dia ini duet nih sama Nadib Basalamah, nggak apa-apa nih?
1: Oh iya, bagus tuh.
0: Oke, judulnya Ceritaku Ceritamu. Oke.
1: Ah iya benar, bagus
0: tuh. Oke, langsung aja Daroni, mau salam-salamnya buat siapa nih di malam hari ini?
1: Ah iya, salam yang pertama tuh Robi, semoga sehat keluarga ya.
0: Oke dah, terima kasih.
1: Nah, salam ke Erni di Basu, Puskumbang di Basu, Bang Andi Manyangin, Ira Repanganak, Nila Repambayan.
0: Oke.
1: Teman Jambaki Watabuah, Bang Ed Batu Plano, Desi di Basu.
0: Oke.
1: Okay. Oh, cara kostum relasi buat ibu retaba, jas kotor tuo. Salam to Daos di Pagaruyung.
0: Oke.
1: Okay. Apa salamnya dibungkus rapi aja semuanya ya Ruby ya.
0: Siap dah. Tapi di Padang Luar masih hujan dah.
1: Nah ini udara ini bukan di Padang Luar nih, di Sawah Paduan.
0: Sawah Paduan masih hujan.
1: Baru berhenti nih.
0: Oh, samalah di bukit juga baru-baru udah ada 30 menit sih. Mentar soal tadi hujan. Ya semoga lah ya. Enggak hujan lagi.
1: Baru berhenti nih, Robi.
0: Oh, iyalah. Malam ini bakal dingin nih dah. Oke lah kalau gitu dah.
1: Ya Robi, putar ini lagu di sana ya.
0: Siap, ini habis ini kita puterin.
1: Ditunggu di radio Daroni di sobat-sobat paduannya.
0: Siap dah, thank you dah. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih banyak ya Robi.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia teman-teman Pro 2, penelpon kita di malam hari ini ada Daroni dari Sawah Paduan ya. Mau dengerin lagu dari Katiana dan di Basalah Sawah Paduan ya. Mau denger

dari nomor seluler juga boleh. Oke, kalau gitu kita dengerin sekalian penutupan mungkin satu lagu karena kita bakal break ke jam selanjutnya di Story of the Day part kedua. Ini dia satu lagu dari Udaroni, requestannya Katiana dari Basalama, Ceritaku, Ceritamu.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Yo teman-teman Pro 2, tadi satu lagu dari Nabila Takia dan juga Kim, Bayangan Cinta yang lalu, requestan dari teman-teman Pro 2 udah aku puterin yang dari TikTok ya. Dan kita lanjut lagi teman-teman, di malam hari ini masih open request banget ya. Dan kalau teman-teman masih mau telepon di 0811-669-9480 boleh banget ya. Telepon by WhatsApp ataupun nomor seluler juga boleh banget aku angkat ya. Kita telepon bareng ngobrol-ngobrol malam hari ini ya. Dan sembari juga mau salam-salam juga boleh. Kalau gitu kita lanjut sembari menunggu juga kalau misalnya ada. Dan kita lanjut 3 lagu teman-teman, karena udah ada 3 requestan di malam hari ini. Ada yang mau dengerin lagu Jurus Jitu Hara. Jurus Jitu Hara, lucu ya. Kayak apa gitu ya, kayak ada trik-trik apa nih, jurus jitu apa nih, jurus jitu meluluhkan hatinya, jurus jitu untuk melupakannya, atau nah, aku gak tahu nih. Kita bakal dengerin sama-sama Hara Jurus Jitu, dan nanti bakal disusul juga dengan BCL Selalu Ada Di Nadimu, dan nanti bakal di selanjutnya sama Glenn Fredly, waduh almarhum Glenn Fredly, dengan Romansa Ke Masa Depan. Ini 3-3 di request dari viewers TikTok Pro 2 Bukit Tinggi. Terima kasih sekali lagi yang udah request, semoga lagu ini bisa mengantarkan kamu ke mimpi indah kamu yang udah mau tidur ya. Selamat beristirahat dan semoga mimpi indah ya. Dan kita dengerin langsung lah 3 lagu Jurus Jitu Selalu Ada Di Nadimu, Romansa Ke Masa Depan.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Tahukah kamu, ruang digital kini menjadi cerminan sikap masyarakat. Sayangnya, perbedaan sering memicu konflik di dunia maya. Toleransi menjadi kunci agar ruang digital tetap sehat. Setiap komentar dan unggahan mencerminkan nilai pribadi. Bijak bermedia sosial berarti sadar akan dampak kata-kata. Toleransi digital menjaga persaudaraan untuk tetap utuh. Dunia maya pun bisa menjadi ruang yang aman dan positif.
2: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
3: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
2: Loh, kok bisa, Mbah?
3: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
2: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
3: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
4: Piala dunia. Piala dunia in one minute.
5: Kalau ngomongin momen paling cepat panas di Piala Dunia FIFA, kartu merah tercepat ini benar-benar bikin kaget semua orang. Ya bayangin aja, pertandingan baru dimulai, tapi Jose Batista sudah harus dikeluarkan dari permainan. Waktu itu dia cuma butuh sekitar 56 detik sebelum akhirnya diusir oleh wasit. Belum sempat banyak sentuhan bola, malah langsung bikin pelanggaran keras. Lawan yang dihadapi adalah tim dari Skotlandia di Piala Dunia 1986. Penonton yang baru duduk pun langsung dibuat bengong dengan kejadian yang terjadi. Momen ini jadi pengingat kalau emosi di awal pertandingan bisa berakibat fatal. Sampai sekarang, rekor ini menjadi salah satu kejadian yang paling ikonik dan paling wow di sejarah Piala Dunia.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2 gak kerasa tersisa 20 menit lagi kebersamaan kita di malam hari ini. Dan tampaknya juga teman-teman udah mulai ke fase yang udah mau tidur ya teman-teman ya. Karena aku juga lihat nih untuk sekitaran RRI Bukit Tinggi di Aur Kuning, jalanan juga udah semakin sepi. Karena berhubung tadi habis hujan jadi udah cukup dingin banget teman-teman ya. Iya, kalau udah cuaca dingin pasti bawaannya tidur gitu ya. Dan semoga di malam hari ini teman-teman yang mau beristirahat sama beristirahat, semoga mimpi indah, semoga tidurnya tidur yang berkualitas. Asik, kok aku kayak terlalu yang ini, kayak mana ngomongnya. Tapi ya itulah teman-teman ya, semoga malam ini baik buat kamu dan besok bisa memulai aktivitasnya. Apapun yang hari ini teman-teman problem-problem, masalah-masalah yang belum terselesaikan, lelah-lelah yang sudah melelahkan gitu ya, bisa hilang nih di malam hari ini. Kita charging dulu diri kita, kita cas lagi diri kita, kita istirahat malam hari ini. Dan besok kita kembali beraktivitas, kita mulai bantai kembali permasalahan-masalahan yang belum selesai hari ini ya. Oke, kalau gitu teman-teman kita puterin beberapa lagu lagi. Tadi ada kakak siapa ya dari TikTok kita mau dengerin lagu dari Edge, Friendly Fire. Friendly Fire berarti Friendly Fire. Kayak mana bilang Friendly Fire nih? Pertemanan berapi, pertemanan yang berapi-api. Gak tau ya. Aku bingung tapi ya Friendly Fire mau dengerin dari Edge. Dan juga Aku selalu kalau mau tidur guys, lagu ini selalu yang buat aku kadang bisa tidur. Lagu Fabio Aser, Nikmati Sakitnya. That's right, karena udah tidak ada lagi. Coba kita tanya dulu WhatsApp ya. Di WhatsApp kayaknya ada nih. Aku sampai lupa buka WhatsAppnya. Akan ada kan. Assalamualaikum kakak, aku mau ikut lagu boleh enggak? Iya boleh sayang, drop aja ya. Oke. Malam kak, saya Windy dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leonor. Hai, mau minta tolong puterin lagu Haha Sabrina Leonor. Haha, kenapa lagu Haha sih? Bukan Sabrina Leonor udah ada lagu baru yang selesai. Tapi Haha-nya udah diputerin sih tadi. Udah diputerin ya guys ya, sama selesai juga udah diputerin. Coba kalian fokus ke lagu selesai, karena lagunya bagus yang baru Sabrina. Yaudah kayaknya udah gak ada lagi sih guys yang muncul. Tapi kalau gitu berarti dua lagu aku ini, Friendly Fire, Nikmati Sakitnya. Kayaknya seru nih di combo. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Itu dia teman-teman Friendly Fire ya, requestan dari teman-teman Pro 2. Tapi sebelum kita masuk ke PBO Asar Nikmati Sakitnya, tadi aku kelewat guys, ternyata ada kakak dari kakak Ayu, dia mau dengar lagu dari Seventeen Saat Kau Temukan Aku. Padahal aku udah masukin tapi agak kelewat gitu playlistnya. Berarti kita masuk ke Seventeen dulu ya, ini buat kak Ayu di malam hari ini, baru nanti ke PBO Asar Nikmati Sakitnya. Saat Kau Temukan Aku. Wow, dikombo sama Febi Aster Nikmati Sakitnya. Wow, oke, okay. Enjoy the music, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kadang ada konten yang narasinya kayak, dia aja bisa, masa kamu enggak? Kelihatannya motivasi ya. Tapi tanpa sadar, penyandang disabilitas malah dijadiin alat pembanding. Padahal mereka bukan objek buat bikin orang lain merasa bersalah atau termotivasi. Lebih baik apresiasi karya dan usahanya tanpa harus membanding-bandingkan hidup orang lain. Karena semua orang punya perjuangannya masing-masing.
2: Saya Silikon.
3: Saya Midazolidinil Urea.
4: Saya Tritanolamin.
5: Saya Hidroquinon.
6: Saya Mineral Oil.
7: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
8: Saya Etil Paraben.
2: Dan kami adalah
9: Kosmetik Berbahaya.
2: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
9: bersinar.
10: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
11: Grooming, proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
12: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Ngopi, nongkrong, pesan makanan, udah jadi lifestyle kita banget ya. Eits, tapi pernah gak sih kepikiran semua makanan itu asalnya dari mana? Kalau produksi pangan terganggu, cuaca ekstrim, dan lahan juga berkurang. Yang tadinya gampang, bisa jadi mahal, bahkan langka. Dan di situ kita baru sadar, ketahanan pangan itu penting banget. Jadi, bukan soal makanan enak hari ini, tapi juga apakah kita masih bisa makan dengan mudah di masa depan. Yuk, mulai lebih aware, karena masa depan kita juga ditentukan dari apa yang ada di piring kita hari ini.
2: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana. Aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.

juara bertahan di Piala Dunia FIFA selalu bikin fans heran sekaligus penasaran. Banyak tim yang habis juara justru tampil melempem di edisi berikutnya. Contohnya Jerman yang tampil perkasa di 2014, tapi malah tersingkir cepat di fase grup tahun 2018. Hal ini sering dikaitkan dengan tekanan besar sebagai juara bertahan yang harus selalu tampil sempurna. Lawan juga biasanya sudah lebih siap karena mempelajari gaya permainan sang juara. Selain itu, perubahan pemain dan strategi juga bisa mempengaruhi performa tim. Jadi, meskipun sudah pernah jadi yang terbaik, bukan berarti jalan berikutnya akan mulus. Di Piala Dunia, semuanya bisa

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dari perbedaan, bukan keseragaman. Di dalamnya, ribuan budaya hidup berdampingan, saling mengisi dan saling menguatkan. Perbedaan bahasa, adat, dan tradisi bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk saling memahami. Justru, dari keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya. Tidak semua sama, tapi semua setara. Rumah ini berdiri karena toleransi dijaga dan rasa hormat dipelihara. Ketika satu budaya direndahkan, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan fondasi rumah bersama. Indonesia akan tetap kokoh selama perbedaan diperlakukan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman.

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Di hari Sabtu di tanggal 25 Juli tahun 2026. Selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu aku Robby pamit dari ruang dengar kamu. Selamat beristirahat, see you tomorrow and bye-bye guys.